Ya, saudara, selamat pagi, salam sejahtera, salam salam perpaduan, salam Malaysia Madani dan juga selamat pagi berhuper kepada semua pendengar Lidu Mong dan juga Gertik Asyik FM pada ketika ini. Asyik FM Moi Namoi bersiaran untuk edisi hari ini 20 hari bulan Jun 2026. Sehari ini hari Ahad dengan kata-kata dengan ucapan salam hujung minggu kepada para pendengar semua Lidu Mong dan juga Gertik Asyik FM. Walaupun belah tali Lidu Mong pada ketika ini nyerapkan ke semua dalam keadaan berbual dan juga terus beribur bersama ruang Asyik FM, walaupun belah tali demong dan diharapkan engke semua le demong dan juga Gertik Ji teruskan beribu dan juga bersama dengan Asyik FM, walaupun belah tali demong pada ketika adem Gah Ju Asyik beribu bersama dengan lagu-lagu dan juga informasi yang terkini dan kuih pekelapa ni kepada para pendengar semua 4 jam 8 hingga pukul 12 tengah hari ini akan bersama dengan ke semua. Terima kasih saudara kerana terus bersama dengan Asyik FM Moi Numoi. Lagu Lamor untuk pembuka tirai segmen Gaju Asyik. Ya, lagu Umid Ju Kampung Sarang RPS Betau. Faham. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan ketik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi.

0: Syik FM Moin Moin, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua bersama dengan Syik FM pada ketika ini, terima kasih dan juga selamat pengelap sekali lagi diucapkan kepada para pendengar semua sedang bersama dengan Syik FM sehinggalah ke saat tadi. Jadi kepada para pendengar semua, kalau hening untuk penani semua para pendengar Lidemong dan juga Gertik Syik FM, teruskan berhibur dan juga bersama dengan Syik FM ya. Dan kalau hening pada ketika adik saudara, untuk penani semua para pendengar, aku TV okey, siaran langsung Scotland dan juga Morocco. Jadi kalau hening untuk adik ni, untuk je kepada para pendengar semua pada hari ini ni, untuk penani semua, untuk ledahi Gertik dan juga bersama dengan G pada ketika adik. Jadi teruskan berhibur dan juga Gertik. Untuk peringkat kumpulan C, ya, jadi untuk hari ini dah pukul 8.30 minit pergelap, Brazil dan juga Haiti akan bersama dengan K semua. Ya. Dan kalau hening, imbas kepada kedudukan Piala Dunia untuk kumpulan A, tuan rumah dan juga Mexico masih lagi mendahului kedudukan yang paling tangga teratas sekali, iaitu dengan 6 mata. Ya. Disusuli oleh Korea Selatan 3 dan juga Czech 1, Afrika 1 mata. Jadi pada kedudukan yang keempat lah. Ya. Sebenarnya kedudukan-kedudukan ini juga akan dipastikan dan juga akan dikongsikan bersama dengan para pendengar daripada masa ke semasa. Untuk Ajih pada 8.30 kita akan bersama dengan Tazkira. Jadi untuk itu teruskan beribu dan juga Gertik Syik FM Moin Umoi, beribu bersama dengan lagu-lagu ini yang aku darakan untuk hiburan bersama di Syik FM Moin Umoi.
1: Syik FM

0: Moin, du Moin, da die Kami, Maschik FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara ada yang hormati, kata pertemuan kali ada yang ahba pesat nu diri lai rutuan tuan semua, terutama nu para litau menaleh. Ya, para litau menaleh ru para remaja, munan ada lampau jauh kes-kes terlanjur. Mungkin disebab pergaulan bebas, ru kemudahan internet dah bisalah guna. I masalah saudara, selain dosa entoi sebab berzina, masalah kilat saudara ya. Bila kimakok baru akad nikah, aman pek cukup 6 gecek, maka kenon aja akan jadi kenon pek sah taraf. Bila jadi kenon pek sah taraf, maka muh ia pak pek dapat kipermut kata surat beranak. Nyanyak kenon hik saudara, salah bo salah ia me apa. Bila kenon pek sah taraf ada kerdur, ya pak pek bula jadi wali. Bila kah nikah terpaksa guna wali hakim. Merib hajab saudara. Selain aja saudara, kenon pek sah taraf adeh jadi bukan muhrim ru'i apa. Aman kenon pek sah taraf adeh kerdur, maka batal bila bersentuh ru'i apa. Sedangkan ubai gay sekali. Susah saudara ko. Boleh aja semua lita menaleh para remaja ame apa sama-sama lah hijaga diri lai kaum keluarga hi supaya pek naik terjerumus no lembah zina. Sekian, wassalam.
2: #penyiaranjakim

Betung sari kei sibu muka kapit bintulu miri setelimbang ya. Dan imengot doh ya. Kalau hineng ku semenanjung ribut petir memberi tempat di Kelantan dan juga Terengganu ribut petir. Di memberi tempat kawasan pedalaman Pahang. Mani ku memberi tempat ku kawasan pedalaman Perak dan juga Kedah. Ya, kalau hineng walah pek mani ku Perlis, Pulau Pinang, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka serta Johor ku Sabah. Ribut petir di kepanjangan tempat di Labuan. Ribut petir di memberi tempat di pedalaman Pantai Barat, Tawau dan juga Sandakan. Dan juga mani kumurut tempat di Kudat, ku Sarawak ya. Mani kumurut tempat di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betong, Sari Kei, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Ajalah ilai saudara ya, untuk mani semua bersama jangkaan keadaan cuaca seluruh negara edisi 20 hari bulan Jun 2026 lebih Perhuluan Met Malaysia sebagai panduan bersama. Muat turun aplikasi My Cuaca dan juga boleh neng layari laman sesawang ya, Met Malaysia ya, www.met.gov.my untuk berkep ya, perkembangan keadaan cuaca yang terkini sebagai panduan hik bersama untuk hari ini dan juga seterusnya. Untuk itu, kepada para pendengar semua, terus layan dan juga gertik Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Dan tepat pada pukul 9 pagi, ia akan bersama dengan berita Dialect Mer dan selepas itu akan terus bersambung kembali ke kata segmen Gaju Asyik dan memberi slot lain yang akan mengisi ruangan tempat tadi. Jadi untuk aja kepada mungkin semua leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini sambil-sambil sarapan dan juga bersantai, teruskan gertik dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu. Jom saudara ingin keudarakan lagu daripada Shana Aslian, lagu yang bertajuk Mabi. Bertemu selepas berita Direktur Merkudaram.

Itu dia saudara Dewi Hatiku, Grey Sky Morning bersama dengan Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua Asyik FM NK Numblok-blok teruskan beribu dan juga Gertik G selepas adih. Jadi kepada NK semua Lidemong dan juga bersama dengan Asyik FM, pastikan NK terus bersama dengan G semua untuk ikuti berita selepas adih berita dari Timur ke Udara, dan akan bertemu kembali. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga Gertik Asyik FM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu-lagu Ku I Pegelap Adi Asyik FM Moi No Moi, Gajah Asyik.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, gah temui Aruna Terloi, Nung Syahrul Hamizi, gah seterusnya. Kejayaan Petronas ada peroleh eksis mengenai telaga gas antara raya dan dunia menerusi perjanjian yang menteri dengan kerajaan yang ditemukan yang sifatkan pencapaian yang luar biasa yang keluar sektor tenaga negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim notih itu pengembangan anak erhub lagi kedudukan firman minyak yud gas nasional untuk yang peringkat antarabangsa dan anak notih itu mengenai perintah. Pemerintah Malaysia sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama Nar'is sama Tukar Demistan. Sementara nak Datuk Seri Anwar memifadkan lawatan kejap rasmi Nana Matuk Desmen telah mencapai matlamat yang menggariskan khusus Enkloin Kerhub hubungan persahabatan yang kerjasama strategik antara nar-nar negara. Nak terus membuka lembaran yang pai Enkloin usaha dan perluas kerjasama nar hala Enkloin pelbagai bidang berkepentingan bersama terutama sektor tenaga yang mempunyai potensi raya untuk umteroka yang dah manfaatkan demi kemakmuran nar-nar negara. Enkeloid perkembangan yang sama penalisis turun memifadkan jaminan bekalan petrol minyak yud gas jangka jeruk yang menawarkan Rusia Malaysia yang mampu nak kerhub keselamatan tenaga negara. Demikian menurut pandangan fellow penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Malaysia Antarabangsa Malaysia Prof. Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin, perkembangan hadir ketika pasaran tenaga global terus berdepan ketidaktentuan. Memorandum persefahaman perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran bakal naik kesan positif mengenai berharga minyak negara. Namun tempoh pemulihan bekalan minyak menjangka negatifkan masa. Setiausaha politik Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim nantiatu proses pemulihan ekonomi tak perlu ataupun berlaku serta merta memandangkan negatifkan masa antara 3 hingga 6 bulan susulan mukmara faktor terutama kos logistik pengangkutan Yun Insuran. Lebih 50 penduduk orang asli terkandas di jambatan utamanya Kampung Ulu Geruntum Kuala Rizla Goping runtuh akibat kejadian Ong Leng Agi Satop, penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak Sabrun Nor Ahmad Netehtuh. Kejadian kira-kira pukul 5.29 minit Leng Ag nak menyebabkan laluan handwall Nejmo kampung berkenaan terputus. Lebih 20 penduduk termasuk Sednyen yang berbagai warga emas ataupun Nej Babu nam Kayut yang terkandas di masing-masing. Kenember yang melaporkan selepas dengan bekalan Neca masih mencukupi. Sementara nak 30 lagi penduduk yang helwal bekerja yang tak dapat umat kampung susulan jabatan berkenaan regreg dan kawasan nak tempatkan sementara dan resort berhampiran sekadar-kadaan sambil selamat. Operasi pemantauan melibatkan JBPM bersama PDRM Angkatan Pertahanan Awam Jakua iut pejabat daerah. Operasi akan tamat pada jam 8.55 layak selepas keadaan melaporkan terkawal walaupun paras ong masih lagi tinggi hiur berarus deras. Kampung Pulau di Labu umpilih sebagai Kampung Angkat Mendani Akademi Kenegaraan Malaysia AKM manakala Sekolah Rendah Tahfiz Al-Quran Imigrasi Al-Izra sebagai Sekolah Angkat Mendani. Ketua Pengarah AKM Datuk Dr. Roslan Hussein Natehtu pemilihan nak sekaligus nak bolehkan pelbagai produk pembangunan yang kemudahan awam melaksanakan untuk manfaat pendudukan setempat.
Piala FIFA 2026 Amerika Syarikat mara mempusingankah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Stata Awaliyate. Meski tonggak utama Christian Pulisic turut gara-gara kecederaan, kemenangan mencerah peluang The Jets bergelar juara kumpulan D sekira Turki gagal menewaskan Paraguay pada jam 11 Yahya Kahl. Sebelum Rumah Mexico muncul, pasukan pertama yang mara mempusingan kalah mati selepas tewaskan Korea Selatan 1-0. Badminton terbuka macam Malaysia meneruskan momentum kecemerlangan apabila 5 wakil negara mara separuh akhir untuk membuktikan perseorangan behba profesional negara Edwigui beregu campuran negara Ho Pang Yo, Li Ping Jing beregu behba O Ying Ying, Cerming Ting jadi nar-nar regu lak behba Chi Wei To Yi Ying serta Lo Hang Yi Ing Eng Chong. Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi menepati ramalan apabila berjaya menangi emas 100 meter pada perlumbaan Sejsoj yang berlangsung di Stadium Universiti Putra Malaysia UPM, pemegang rekod kebangsaan acara yang mewakili pasukan Perak dan menamatkan saingan dengan cacatan masa 1.21 saat. Tempat kedua dimenangi atlet Johor Muhammad Airil Iskandar manakala gangsa yang diraih wakil Terengganu Muhammad Armin Zahri. Sekian gah temerong Asyik FM gah nasunting nong Mardi Hayati Muhammad Zain nong pusat berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM penyerahan rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera, selamat diayah.

0: Motivasi di Asyik.
1: So, good morning, apa khabar? Selamat pagi, anda bersama saya Ustaz Salim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, memang awesome. Okay, hari ini saya nak bercerita tentang satu soalan yang pelik, iaitu solat Zuhur berapa rakaat. Okay, kisah ni berlaku ada satu juru nikah ni lah. And juru nikah ni dia biasalah sebelum dia nak nikahkan seseorang tu, kan dia akan interview, tanya-tanya sikit lah. Kadang-kadang tanya, sebutkan rukun iman, sebutkan rukun Islam. Jadi satu hari dia sajalah tanya pada pengantin ni. Okay pengantin, solat lima waktu cukup tak? Pengantin cakap cukup, alhamdulillah, bagus. Solat Zuhur berapa rakaat? Maka si pengantin pun dengan penuh rasa confident, yakin, dia pun cakap, solat Zuhur 12 rakaat. Maka semua terkejut. Ai, yang kita tahu kan solat Zuhur kan 4 kan. Terkejutlah. Maka juru nikah ni pun tanya lagi, ai pengantin, jangan main-main, saya tanya betul-betul ni, solat Zuhur berapa rakaat? Dia kata solat Zuhur 12 rakaat Tok Kadi. Ai, satu masjid terkejut dengan jawapan yang diberikan oleh pengantin ni. Yang bakal bapak mentua pun dah tepuk raya. Ah, sudah menantu aku ni. Ini betul ke tak ni? Ajaran mana? Ajaran sesat ke apa ni? Semayang Zuhur sampai 12 rakaat. Lepas tu si pengantin tu kata, ya betul, saya semayang Zuhur 12 rakaat. Maka si apa ni, juru nikah pun tanya lagi, saya tanya betul-betul ni, ini jawapan terakhir eh. Okey, saya bagi peluang yang terakhir. Okey, berapa rakaat solat Zuhur tu? Dia kata 12 rakaat. Jadi akhirnya pengantin kata apa? Tok Kadi nak tanya saya ni, berapa rakaat solat Zuhur ke berapa rakaat solat fardu Zuhur? Kalau fardu Zuhur 4 rakaat. Tapi kalau solat Zuhur, saya sembahyang 12 rakaat. Maknanya saya akan sembahyang qabliyah 2 salam. 2 rakaat dan 4. Lepas tu solat Zuhur yang betul-betul yang wajib tu 4. Kemudian saya akan sembahyang ba'diyah 2 rakaat. Maknanya 4 lagi. Maknanya 4 campur 4 campur 4, 12. Itulah jawapan yang saya nak sampaikan tadi. Kalau solat fardu Zuhur hanya 4. Tapi kalau solat Zuhur sendiri termasuk yang sunat-sunat tu, maka jawapannya ialah 12 rakaat. Jadi itulah dia. Rupa-rupanya ilmu tu luas kan. Tok Kadi pun tersilap faham tentang apa jawapan yang diberikan oleh bakal pengantin tadi. Jadi mudah-mudahan cerita ini adalah manfaat untuk kita sama-sama tingkatkan ilmu kita, dan jangan mudah-mudah untuk ketawakan jawapan orang lain. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.
0: #penyiaranjakim.

0: Itu dia saudara Laskar Cinta bersama dengan Nasyik FM. Moi no moi, lain daripada yang lain. Selamat pegelap, selamat pagi Bor Hooper kepada para pendengar semua. Kita sedang bersama dengan Nasyik FM sehingga ke sana deh. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gertik G. Dan harapkan ke semua dalam keadaan Bor dan juga sihat selalu di samping keluarga dan juga teman-teman. Leader bersama dengan Nasyik FM. Yeah? Okey, kepada para pendengar semua, leader Mong dan juga bersama dengan Nasyik FM sehingga ke sana deh. Ya, harapkan ke semua dalam keadaan bawah dan juga sihat selalu. Ya, di samping bobok leader Mong ya pada ketika ini. Jadi kepada para pendengar semua, leader Gertik Asyik FM pada ketika ini, kena jauh Mong cerita yang akan kongsikan bersama dengan Encik ya. Jadi untuk AJ, teruskan Gertik dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi no moi, antara yang istimewa dan juga menarik yang ingin boleh kongsikan bersama dengan para pendengar semua, 224,559 masyarakat di Sengkang yang terima manfaat pelbagai inisiatif leader BO ialah KKDW dan juga pihak JAKUA. Jadi ada untuk menihi semua ya, untuk menihi semua, KKDW adalah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. JAKUA ada ni adalah Jabatan Kemajuan Hik Sungai Layem. Okey, jadi ajalah ilai pada ketika adik antara informasi Ledemong pada ketika adik. Jadi joy ya, manfaat Ibernu ada hik terima daripada pihak kerajaan untuk memastikan hik semua ya dapat hik menikmati ya, ya segala inisiatif-inisiatif le telah pun BO untuk memastikan hik semua ya pek terkebelakang ku katih mama pun juga i bidang dan juga i pekan. Untuk aje kepada para pendengar semua Lee Demong dan juga Gertik Asyik FM, teruskan berhibur dan juga layan lagu-lagu yang ingin akan kudarakan pada I Pegelap Adi. Yes, seketika nanti bersama dengan Angkasa. Tapi sebelum aje, KSSP Band, lagu yang Mak Demong untuk menenihi semua, untuk penenih rakan-rakan pendengar Leader Naik Gertik G pada ketika adi. Asyik FM, moi no moi, lain daripada yang lain. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, layan Nasyik FM, moi no moi. Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1,000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN. Asyik FM, moi nu moi.
1: Selamat pagi, gaju asyik.
2: Asyik FM.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Saya sebagai pelatuk asli, pertamanya saya memang peranan lah dari peringkat kampung. Tapi saya tak boleh jaga peringkat ni boleh dimajukan ke peringkat yang begitu luas lah. Pasal saya sebenarnya di peringkat kampung, saya amat menitik beratkan lah kita punya jati diri, terutamanya kepada golongan yang sediada dan juga golongan belia. Terutamanya dari budaya kita, kita mesti tahulah dari segi adat istiadat perkahwinan, yang mungkin etika tu boleh kita bukukan. Kita pasal apa generasi sebenarnya budaya kita ni dia banyak kepada sebagai apa ni lah, mulut ke mulut. Dia tak diartikelkan, sepatutnya kita artikelkan untuk rujukan generasi yang akan datang. Ini adalah memang penting, kerana kalau kita tak buat artikel ni, mana generasi kita akan pupus lah. Adat budaya ni tak akan disambung oleh generasi yang datang dan mulah dilupakan. Dan kita juga sentiasa menitik beratkan anak-anak muda kita ataupun masyarakat kita untuk praktik apa benda yang ada. Contohnya Sewang, terutamanya Sewang kita adakan aktiviti ini seiring dengan pembangunan semasa. Saya ingat benda ni memang pentinglah untuk kita teruskan kita punya budaya ni. Jangan sampai orang cakap langsung kena datang pukul begitu saja, kita rugi. Pasal ini adalah budayaan kita yang perlu dijagalah dan dipelihara.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah Perak.
3: Oh, lumos. Asyik.

Itu dia saudara, tembirang daripada Aida Jebat menghiburkan hi semua ku Ipa Gelap Adi. Jadi terima kasih kepada para pendengar semua yang bersama dengan Nasik FM sehingga ke saat adik ya. Baik, kepada para pendengar semua yang mungkin pai saja bersama dengan Nasik FM pada ketika adik, terima kasih kerana terus bersama Ru Asyik FM untuk hujung minggu adik ya. 20 hari bulan Jun 2026. Jadi istimewa pada hari ini, selamat ya pengantin baru untuk yang menjadi raja dan juga ratu hujung minggu adik. Katanya hari dene adalah hari berbahagia. Dan juga kepada mayang makeup jemputan untuk ya jemputan no nikah mai no tempat jenak mai canak kenuri nikah mai. Okey, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Dan juga untuk ibu bapa yang menerima menantu ya. Okey, harapkan pada ketika ini tahniah kepada kedua ibu bapa yang telah pun ya menerima menantu dan juga nai terima ahli keluarga pai lah ya. Semoga berkekalan hingga ke hujung nyawa. Jadi sebarang urusan perjalanan semoga selamat loi ku destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa selamat ingat orang yang tersayang ya. Seketika nanti bersama dengan Bruno Mars, tapi sebelum aja berhibur bersama dengan Bibi Alkeben, lagu yang dah bertajuk Aku Mohon di Asyik FM. Moi no moi.

0: Gegar Pasti Padi.
1: Utamanya kepada ibu bapa sebagai pembimbing utama kepada anak-anak kita dan berbeza seterusnya, ketinggian pelajaran itu amat pentinglah, kerana hala tuju kita sekarang bukan setakat di kampung, malahan di peringkat kerjaya. Maksudnya kerjaya ini salah satu dapat menyumbang kepada kepentingan masyarakat itu sendiri. Bila kita ada jawatan penting dalam satu-satu agensi ataupun yang berkaitan di yang satu-satu yang berkaitan di jabatan seluruh sekali, kita boleh membantulah masyarakat kita dalam pembangunan dalam kampung dan juga penggunaan untuk berada di contohnya dalam kerajaan itu sendiri, mana kerajaan sendiri kita boleh membantu masyarakat kita dari segi peruntukan kita gunakan dengan betul lah. Maksudnya peruntukan itu kita gunakan betul, terutamanya dalam bidang pelajaran, pendidikan, bidang ekonomi, betul-betul dapat ke sasaran yang 100% sampai ke orang asli khususnya.
2: Batin Rani, anak lelaki Bah Ulin, Kampung Lata Kinjang, Tapah, Perak.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Itulah dia, Aku Masih Sayang daripada ST12. Terus berhibur bersama dengan Nasik FM. 10.21 minit pegelap, selamat pegelap, dan juga terus bersama Ruasik FM pada ketika ada, dan diharapkan ke semua bor-bor sentiasa ya hujung minggu ini. Jadi kepada para pendengar semua, untuk Aji, kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Asyik FM yang berkongsi layan dan cerita untuk menenangi semua 10,000 pelajar kurang mampu terima manfaat baik ya PTPTN ya. Jadi kalau hineng pada ketika adik baik BAEK adik ni adalah biasiswa anak ikasih. Jadi untuk penuhi semua ya, Menteri Pendidikan Tinggi YB Senator Dato Sri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir Kiorok, 10,000 pelajar leder pek mampu terima Ibernor biasiswa anak ikasih ataupun baik Ju Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN ya. Jadi impian ataupun cita-cita para pelajar yang dia cemerlang dalam pelajaran tetapi pek mampu hunan dah pun hampir tercapai ya, dan juga akhirnya tercapai untuk naik sambung pengajian di peringkat yang seterusnya. Ajalah inisiatif daripada pihak kerajaan dan juga pihak ya, PTPTN ya, jadi untuk membantu pitak sangit ataupun remaja yang dia kurang kemampuan daripada segi kewangan boleh naik teruskan minat ataupun impian cita-cita naik untuk sambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Jadi kepada para pendengar semua, terus getik dan juga bersama dengan Nasyik FM Moin Numoi, jom saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu Lidemong pada ketika adim yang akan kudarakan seketika nanti bersama dengan Wani Hasrita, duet bersama Datuk Jamal, lagu yang bertajuk Bakawali. Tapi sebelumnya, Mas Ben, Ku Sangsikan, CFM, Moi Numoi, ku kata segmen Gajah Syik.

0: Gah, pasti pade.
1: Saya Puan Mariati, berasal daripada suku kaum Kali Ikut Mak adalah Semak Beri, ayah Semlai dan suami Semai. Jadi di sini saya mengambil kesempatan untuk memberi sedikit tentang kita punya suku kaum orang asli lah, supaya kita lebih keluar daripada masyarakat yang terkurung. Terutama sekali bila kita sudah tahu dunia luar, sekarang ini kita lebih lihat daripada segi kesihatan dari kita punya kehidupan lah, supaya bila kita sudah mengenal apa itu hospital. Jadi dari pihak hospital telah mengadakan satu program kospen, terutama sekali kami di Gerindas Kelangor, berapa buah kampung sudah ada tentang kospen. Jadi kospen ni membawa melihat akan ke arah kesihatan. Jadi biarlah kita keluarga orang asli lebih bangkit untuk menjaga kesihatan. Jadi memang cukup miralah bila kita masuk kospen, kita belum mengenal kospen, jadi kesihatan kita lebih terjaga, terjamin. Saya mendoronglah setiap suku kaum orang asli, tak kira suku kaum apa sekalipun, agar terus menjaga kesihatan kita. Dan jangan kita lebih berada dalam keadaan yang malu, segan. Nah, itu buang semua. Biar kita menjadi masyarakat orang asli yang mengenal akan dunia luar.

Itu dia saudara Hani Mayuni menghiburkan hit semua ya. Terus layan dan juga gerti ke Asyik FM Moi No Moi. Baik, kepada para pendengar semua, kalau hineng kemas kini terkini berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kalau hineng kumpulan C Brazil 3 Haiti 0 untuk hari ini ya. Dan juga kalau hineng untuk penani semua, kumpulan C juga Scotland dengan Maghribi 1 Scotland 0. Dan untuk penani semua para pendengar, kumpulan D, Amerika 2 ataupun AS 2 dan juga Australia 0 hari ini. Kumpulan D, kalau ini enggak nejo, Turki akan bertemu dengan Paraguay. Asyik FM, Moi No Moi, terus layanan juga gertik G pada ketika ini. Kemas kini yang terkini akan dikongsikan bersama dengan para pendengar semua ya. Daripada masa ke semasa untuk aja terus berhibur dan juga gertik. Asyik FM, Moi No Moi, seketika nanti biru mata hitamku. Tapi sebelum itu UMB Imak Suka Iha. Asyik FM Moi No Moi.

Kejayaan Petronas mendapat akses kepada telaga gas antara terbesar di dunia menerusi perjanjian yang dimeterai antara dengan kerajaan Turkmenistan disifatkan pencapaian luar biasa dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menghinahu perkembangan yang mengukuhkan lagi kedudukan firma minyak dan juga gas nasional yang di peringkat antarabangsa. Nyok bercakap ke pemberita sebelum mengakhiri lawatan rasmi selama 2 hari ke Turkmenistan. Sementara ya, Datuk Seri Anwar menyifatkan lawatan kerja rasminya ke Turkmenistan dapat mencapai matlamat yang digariskan khususnya dalam mengukuhkan hubungan persahabatan dan juga kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Ia juga muka lembaran baharu dalam usaha untuk memperluaskan kerjasama dua halak dalam pelbagai bidang berkepentingan bersama, terutamanya sektor tenaga yang ada potensi yang besar untuk diteroka dan juga dimanfaatkan untuk kemakmuran kedua-dua negara. Seramai 50 penduduk orang asli terkandas selepas jambatan utama di kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila Gopeng runtuh cangkes kejadian kepala air petang hari demalam. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabah Rozid Nur Ahmad Maginahu, kejadiannya kira-kira pukul 5.29 petang ya menyebabkan laluan keluar masuk ke kampung ya terputus. Seramai 20 penduduk termasuk leneng kenek, bayi, orang tuhek dan juga seorang betina mengandung terkandas di rumah masing-masing. Kesemua kenia dilaporkan selamat dengan bekalan makanan masih lagi cukup. Dalam padaya, 30 lagi penduduk nang keluar bekerja lebih dapat pulang ke kampung cangkes jamatan yang runtuh. Kini ada tempatkan sementara di set resort nang berdekatan sampai keadaan mulek semula. Operasi pemantauan melibatkan JBPM dengan PDRM, Angkatan Pertahanan Awam, Jakuan dan juga pejabat daerah. Operasi tamat pada pukul 8.55 malam selepas keadaannya ada lapu terkawal walaupun paras air sungai masih lagi tinggi dengan berharus deras. Perkembangan semasa ekonomi negara akan dicengok sebelum muat keputusan untuk mulang semula kuota subsidi bersasar Budi Madani kepada paras asal 300 liter sebulan. Setiausaha politik Kementerian Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munin Maginahu, keputusan yang bergantung kepada tahap pemulihan ekonomi dan juga kestabilan pasaran. Cangkes perjanjian damai antara Iran dengan Amerika Syarikat. Perjanjian damai yang disambut baik yang dijangka meredakan ketegangan dan juga muka semula laluan perdagangan di Selat Hormuz. Melaka bakal muka 3 laluan penerbangan baharu untuk tahun masing-masing ke Batam, Kota Baharu dengan Pulau Pinang. Menerusi lapangan terbang antarabangsa Melaka, Batu Berendam menjelang akhir tahun Ketua Menterinya, Datuk Seri Abu Rauf Yusof Maginahu, kerajaan negeri masa tengah berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan. 3 orang termasuk seorang doktor meninggal manakala 6 lagi luka dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan di kilometer 67 Jalan Kuantan Segamot dekat dengan Pekan hari demalam. Ketua Hak Polis Daerah Superintendent Muhammad Zaidi Muhammad Zain Maginahu, kemalangan yang melibatkan 2 pemandu kenderaan, Dr. Muhammad Zakri Zuhairi Muhammad Atan 33 tahun yang bertugas di Hospital Segamot Johor dan juga pegawai kanon di Lembaga Hasil Dalam Negeri Cyberjaya Selangor Azharuddin Muhammad Ali 46 tahun yang maut di lokasi kejadian. Manakala anak kepada Dr. Muhammad Zakri Zuhairi, Dia Sofia yang berumur 2 tahun meninggal masa tengah nampak rawatan di klinik kesihatan Cini. Piala Dunia FIFA 2026, Brazil mengalahkan Haiti 3-0 dalam perlawanan kumpulan C. Gol dijaringkan Matheus Cunha pada minit ke-23 dengan 36. Jaringan ketiga disempurnakan Vinicius Junior. Terdahulu, Amerika Syarikat mara kepusingan kalah mati lebih awal selepas menewaskan Australia 2-0 di Stadium Seatel awal pagi ti. Asalkan berterusan memulihkan skuad tuan rumah meraih gol pertama seawal minit ke-11. Hasil jaringan sendiri pertahanan lawan. Gol kedua disumbangkan Alex Freeman menerusi tandukan.
Kelantan terbuka Macau, Malaysia meneruskan momentum cemerlang apabila 5 wakil negara mara ke separuh akhir yang melibatkan pusingan jantan profesional negara Eugene Iyo. Bergu campuran negara Hu Pangron dan juga Lai Peijing, bergu wanita Ong Zin Yi dan juga Cameron Ting. Dua lagi bergu jantan Chia Weijie dan juga Tio Yi Yi dan juga Lo Hang Yi dan juga Eng Eng Chiong. Kejohanan olahraga terbuka Malaysia 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi menang emas 100 meter dengan catatan masa 10.21 saat. Tempat kedua ada menang atlet Johor Muhammad Airi Iskandar, gangsa milik wakil Terengganu Muhammad Armin Zaril. Sangkan berita jakun dari Asia FM, berita yang tidak suntuk oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Salam sejahtera.

0: Asyik Asyik FM, selamat pekelap ya kepada para pendengar semua. 11.13 minit pagi, selamat pagi dan juga terus bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Baik, saudara pendengar, aku kata segmen Rentak Mendunia ya. Inkudarakan lagu-lagu daripada luar-luar negara dan juga seluruh dunia lah. Banyak-banyak negara yang akan kudarakan pada ketika ini. Ya, seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada AB. Okay. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum majlis seperti biasa, saudara Hunan bertepatan dengan tema dan juga demam Piala Dunia FIFA 2026, ini akan kudarakan lagu tema untuk FIFA 2026 ini, Dai Dai. Jadi kepada para pendengar semua, jom bersama dengan Shakira dan juga Burna Boy menghiburkan semua di Asyik FM. Moi namoi, ku kata segmen Rentak Mendunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Ya, saudara, Haji KFM Moinemoy, lagu daripada Ricky Martin, lagu yang bertajuk Living La Vida Loca. Terus bersama dengan Haji KFM Moinemoy, 11.26 minit, Ipegelap, ya. Jadi, nyana cerita ataupun gah yang berkongsi bersama dengan para pendengar semua, ya, baak ataupun kepala air, kugupik, ya. Ni mom bayi antara 20 terperangkap gertak kitata, ya. Yang ni untuk penihi semua, ya. Ya, untuk benda ni semua berkes klaim ni, ku ulu gerentom ataupun ngerokhi sengoi bibal gerentop, ya, kampung sengoi gerentop Kuala Razila Gupik klaim ni, penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba Rupanya Alamat Malaysia Perak, ya, dan bermu Sabarozi Nur Ahmad Kipasal, pihak ilan terima penanggil kecemasan mengenai jenadi perkara ini pada jam 5.29 minit berkes, sebelum sepasukan anggota Jubalai Bomba Gupik digerakkan ke lokasi. Dilekirok laporan awal di pasal kejadian berlaku kepala air ataupun tiba-tiba baak kat ini ke lokasi ini sehingga mengakibatkan gertak lebih kurang oleh penduduk kampung Ajenet Tata, ya. Jadi terdiba jentera ku ketika kejadian, ketua operasi Bikapani maklumat bahawa mong 20 mom mangsa terdiri daripada 4 sangat keral, nar mengerak, numam kedur numam keral, 5 keral dewasa, 9 kedur ngerak termasuk Nuk Mom Kedur Makok serta Nik Mom Bayi, ya, yang terperangkap. Kesemua mangsa terperangkap masing-masing kudek mong keadaan selamat dan Lina juga biurok bekalan cana juga cukup setakat menguat klaim ni. Jadi sementara je juga Ijung Oi 30 mom mangsa lagi hole bekerja pek dapat naimut nudek masing-masing akibat tata gertak. Dan juga Lina B tawarkan negeri Kugupik Highland Resort sementara bipoid keadaan kembali reda. Ajalah ilah, ya. Tindakan operasi menincang bersama dengan pihak polis, pegawai daerah, pegawai Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua, ketua kampung, ketua balai BBP Gupik serta angkatan pegawai angkatan pertahanan Malaysia bersetuju bipergai sementara supaya Pak Najuk Nudek ku resort berhampiran sementara waktu untuk bipergai pemantauan berkala untuk bineng keadaan mangsa pada ketika adik. Jadi setelah sajinya operasi dia berjaya bikawal sebelumnya bipergai pada jam 8.55 minit mengot klaimnya, ya. Okey, diharapkan semua mai bipermudah urusan dan juga urusan dibantu, ya, bantuan segera, ya, kelengkapan dan lain-lain lagi berjalan dengan lancar lah, ya. Baik, kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertek G, pada ketika ada terus layan lagu yang ingin akan kudarakan. Jom kita berhibur bersama dengan lagu-lagu. Ini akan kudarakan lagu daripada Korea untuk hiburan bersama di Asyik FM dan juga lagu-lagu daripada Jepun. Okay. Terus bersama dengan Asyik FM, Moi Nu Moi, Rendah Mendunia.

0: gonna f**k your booty up to X.
1: Eh bro bro bro bro bro, tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
2: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
1: Eh bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
2: Atau kalau kau sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
3: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asy FM, tempat bersih hati pun tenang.

0: Ibrah Jakudiasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan, salam ukodans, dan tajuk perkongsian kita untuk hari ka ya hujan. Berapa ramai di kalangan kita hak mengeluh bila hari hujan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan hujan ika bermanfaat buat kami. Hakikatnya, hujan itu rahmat. Dan dia hak menghantarkan segala angin sebagai pembawa berita hak mengemirakan sebelum kedatangan rahmatnya, iaitu hujan. Hingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halakan dia ke daerah hak kering kontang. Lalu kami turunkan hujan dengan awan, kemudian kami keluarkan air hujan dengan berbagai-bagai jenis buah-buahan. Demikianlah pula kami mengeluarkan, menghidupkan semula orang-orang dah mati, supaya aje beringat mengambil pelajaran darinya. Sebenarnya hujan terlalu banyak manfaat, iaitu membersihkan udara, menyuburkan tanaman, membekalkan air ke empangan dan sebagainya. Ika sekian aja senarai kebaikan, dan Allah juga anahu rahsia langit dan bumi, dan padanya dikembalikan segala urusan. Oleh itu sembahlah ia serta berserlah kepadanya. Dan ingat, Tuhan empat sekali-kali lalai dengan apa yang akan aje buat. Jadi kita akan bertemu lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjakin

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Moinung

Okey, jadi nanti lagu dari ESB dengan lagu Kanyut Generasi Hey Okey membuka tirai pertemuan kita untuk ke tengah hari. Jadi hai, selamat tengah hari. Terima kasih untuk jadi anak mas lagi. Terus dengarkan Aisyah FM Moi Numa okey untuk hari 20 hari bulan 6 2026 ya, dan hari hari Sabtu. Selamat berhujung minggu. Selamat berjaguk hujung minggu. Ya, mungkin juga dengan keluarga, dengan teman-teman. Ya. Dan bertugas, selamat bertugas. Tengah berehat, selamat berehat. Ya. Dan bercuti, selamat bercuti. Semoga tenang-tenang hajat untuk tengah hari. Ya, wa'wa'am amai tuan-tuan dan puan-puan di luar. Ya.

Vicky Sadamana hajar rakan-rakan kita 18 Kut Kaum dapat dengarkan Aisyah FM. Semoga Aisyah FM dapat menyatukan Aisyah dia. Ya, Vicky Sadamana hajar sama ada yang ada di selatan Tanah Air, rakan-rakan di Johor dan Melaka. Ya. Mungkin juga Aisyah dia yang ada di sekitar Pantai Timur, kira Pahang, Kelantan, Terengganu. Rakan-rakan di Perak, di Kedah, ya. Di Selangor, di sekitar Kuala Lumpur. Sembilan, ya. Semoga dalam keadaan yang baik-baik. Jadi untuk tengah hari yang bertemankan Kuk Zainab Akin selama 4 jam sampai ke pukul 4 petang dalam berjaga hujung minggu, koleksi lagu-lagu hiburan, tips mungkin, ya. Juga untuk ajak di luar nun, sebarang info nan boleh kukongsikan daripada semasa ke semasa mewarnai tengah hari aja dia sampai ke sebelah petang, ya. Jadi selamat menyambut selera, anda mungkin tengah menyambut selera, ya. Dan masih lagi memandu, berkisah ke mana aja destinasi aja dia, selamat memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Sama ada anda mungkin menuju ke suatu tempat untuk bertugas, ya, dan mungkin juga pergi ke kenduri sedara mara, ya. Semoga Tuhan pemudahkan semua hoknya dan terus dengarkan Aisyah FM, moi numoi. Dalam berjaga hujung minggu, Tenata sama Ru Jenajah, Aisyah FM, moi numoi. Lagu Paharuk daripada Asrol, ya. Menghiburkan Aisyah dia on talk tengah hari up.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Hujan-hujan malam ini. Hai, saya Ki dari Tunas Pai. Dengarlah Asyik FM. Hujan malam ini, aku duduk sendiri.
2: Moi, Asyik FM.

0: Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Aiki satu jiwa, sejuta sorakan. Ya, Aiki Piala Dunia 2026. Ada membula ke bang? Ada membula, ya? Ada dengar lew ke tengah hari? Ya, macam ingin nak bangun saja, ya? Tapi ada nak bangun awal, kan? Sebab bula pun start awal juga, kan? Mungkin petang kelak baru tidur, ya? Aiki dan peminat-peminat Brazil, ya. Aiki dan mana Brazil menewaskan Haiti 3-0 pada aksi Piala Dunia hari ini. Selepas dunia, okay, meledakkan 2 gol manakala Vinicius, ya. Okay, menemui sasaran untuk membantu juara 5 kali, ya. Okay, mendahului kumpulan C dengan 4 mata, ya. Dengan kemenangan menyaksikan Haiti menjadi pasukan pertama tersingkir daripada saingan pusingan kalah mati kejohanan. Manakala Maghribi mengalahkan Scotland 1-0, ya.

Dan kalau kita cengok ada kedudukan kumpulan A, ada mana Mexico ada tangga teratas, kumpulan B Kanada, ya, Brazil ada kumpulan C, Amerika Syarikat ada kumpulan D, IK Jerman kumpulan E, IK berada tangga teratas, dan juga kumpulan F Belanda, dan kumpulan G Belgium, ada kumpulan H penyokong Spanyol, ya, IK dengan satu mata, IK siapa penyokong Spanyol di luar non? Okey, penyokong-penyokong Perancis, okey, ada kumpulan I, ha, ada tangga teratas, okey, dengan tiga mata. Dan juga Argentina ada kumpulan J, ha, dengan tiga mata juga. Wah, aku punya ya, ha, ya. Portugal ada kumpulan K dengan satu mata saja, alamak.

kumpulan L ya. Kalau kita cengok England ya. Kalau kita tengok kedudukan mata untuk kumpulan K ada mana Colombia sebenarnya ya berada di kedudukan teratas selepas siap Portugal ada tu Congo ya. Jangan salah tengok kelak kecil-kecil tulisannya. Jadi boleh cengoklah sebenarnya Piala Dunia 2026 ya. De mano aja dia. Okey, de mano aja dia untuk menyaksikan Piala Dunia. Okey, ada nang kedai makan ya. Ada rakan kita memang tonggoy di rumah. Bagi buta bersurat ya. Mano nang tengok seorang aja senyum aja. Oh, nak bersurat kelak sunyi kan jadi tengok aja fokus sajanya. Dan ada orang jaga mata ya, jaga mata memang gin nak menonton kecuali ulangan kan. Jadi siaran ulangan juga jadi boleh cengok sebenarnya ada saluran okey. Ada sukan RTM, ada RTM klik ya. Mungkin kita tidur awal kan jadi ingin nak berjaga tengah malam jadi boleh cengolah siaran ulangan jangan lupa okey RTM penyiar rasmi untuk Piala Dunia 2026 okey terus dengarkan Aisyah FM moi nu moi terbaharu dari Bahar dengan lagunya Dak Segeres Aisyah FM.

0: lapanya perut ni. Manalah pagi kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu. Sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Sayangnya nyanyian dari Ramlah Ramaki menghiburkan aja dia adalah wanun sabar ya nangga mungkin ada timpak masalah sabar. Kadang-kadang perkataan sabar mudah untuk kita keluarkan ya kepada diri kita sendiri ke kepada orang lain ke kalau orang cerita ke kita kita kebas sabar ya. Tapi sebenarnya untuk kita terus sabar ya bukan sebenar nang mudah ya. Mendidik jiwa untuk jadi sabar ya bukan sebenar nang mudah lah sebenarnya ya. Kadang-kadang mungkin kita kena korbankan banyak perkara lah ya tentang perasaan diri sendiri kan untuk kita menjadi sabar. Untuk kita jadi sabar juga mungkin kita kena banyak nak bertulang ansur kan. Walaupun kadang-kadang kita rasa sepatutnya oh ku bibulih ah bibulih sabar. Tapi sabar nak memandu tengah hari yang sabar ya. Sabar banyak-banyak uak bila kita pegang steering. Bukan apa ya bila kita pegang steering kadang-kadang kita memandu ada betulnya ada laluan kita tapi mungkin orang lain kadang-kadang ada jiwa

jiwanya muda ya, tengah memandu mungkin kena baru dapat lesen ke, baru pegang steering ya. Kelajuan kena ayat luar biasa daripada kita yang dah berumur kan. Jadi kena sabar awak. Tenang-tenang hajaknya. Kalau datang ke Kuala Lumpur lagi pening sebenarnya kalau tengok orang memandu ya. Lain yang bukan saya saja ada 2, 3, 4 kan. Jadi kekadang daripada tepi ya nun ke sebelah kanan ya. Daripada kanan nun ke sebelah kiri kan. Jadi kena lebih berhati-hati lah. Nang bawa luri petang, bukan petang lah tengah hari ya. Selamat mandu. Nang bawa bas pun selamat mandu. Pemandu-pemandu Grab ya. Dan kalau kita cengar juga musim durian ya. Okay, rakan-rakan kita ramai nang ada buat live di media sosial ya, nang jual durian sendiri kan. Dan lambakan durian Musang King berlaku di Gua Musang ya. Nasib di Gua Musang bukan di Kuala Lumpur ya. Jadi lambakan durian Musang King di Gua Musang menyebabkan buah kayangan mengalami kejatuhan harga mendadak ya. Yang mana berdasarkan set tinjauan, Musang King Grade A dijual serendah RM20 sahaja sekilo, jauh lebih rendah berbanding 40 sampai 90 kilo sebelum ya. Yang mana seorang pengusaha ataupun peniaga durian yang makin nahu kejatuhan harga buah kayangan berlaku cangkis lambakan buah daripada pekebun-pekebun di sekitar daerah Gua Musang ya. Ada mengenak katanya untuk tahun hajak sampai 10 pekebun memintanya untuk menjual hasil Musang King masing-masing. Jadi membuatkan terpaksa menjual pada harga yang lebih rendah lah. Namun katanya setiap harga berbeza bergantung pada grade, dan juga membuat lelong Musang King dengan harga serendah RM5 sampai RM15 ya. Manakala untuk buah baharut luruh dijual RM20 sekilo untuk grade A. Jadi kira murah lah ya. Jadi orang Gua Musang boleh carilah buah durian murah. Musang King ya, biasa orang cari Musang King lah. Kalau aku berkisah Musang King ke apa King sekalipun ya, asalkan namanya durian okey. Bawa seguni ke, kita try dulu ya. Ambil payah Musang-Musang King lah. Okey, jadi tak jadi ada lawanannya. Ada dengan Glenn ya bila sebut durian ya, Glenn. Okey, sebentar lagi berita semai akan disiarkan. Kita akan bersama semula. Okey, selepas berita semai sebentar lagi. Jadi terus dengarkan Asyik FM Moi Numoi bersama dengan KSSP Band. Rindu aku rindu.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

0: Asyik FM, lain dari hal lain. Asyik FM.
1: Okey, Asyik FM, moi numoi lain daripada nang lain. Okey, masih lagi dalam berjaga hujung minggu dan bertemankan ke Zainab Akin untuk tengah hari. Kita pun pukul 1:16 tengah hari. Selamat menyambut selera. Ya? Selamat juga dalam pemanduan Ajidia. Okey, ke mana saja arah untuk hujung minggu. Mungkin juga dengan keluarga. Mungkin juga BI hajatnya. Semoga selamat sampai dan terus dengarkan Asyik FM. Moi numoi.

Okay, Jet Lot ya, merupakan lagu terbaru dari Ali KS. Okay, membawa kita ke pukul 1.24 minit dah tengah hari. Dan kalau kita cengok untuk tengah hari ya, yang mana Malaysia mengeluarkan amaran ribut petir dan juga hujan lebat. Nang mana ada semenanjung hanya berlaku di Johor, ada Keluang, Mersing, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dengan Johor Bahru ya. Manakala ada Sarawak, ada Serikeh, bahagian Julau, ada Song Kapit, Bintulu dan juga Sabau, Miri dan juga Limbang ya. Manakala ada Sabah, ada pedalaman, ada kawasan Kuala Penyu dan juga Beaufort, dan ada pantai barat Papar, Sandakan, ada Beluran dan juga Kudat, dan seluruh wilayah Persekutuan Labuan ya. Sampai pukul 3 petang lagi untuk hari 20 Jun 2026. Anda mungkin menyambut ulang tahun kelahiran, hari selamat hari jadi. Semoga anda panjangkan usia. Jangan lupa juga hari esok, hari bapa. Ha? Anak-anak masih lagi ada bapa. Okay. Buatlah semangat sambutan. Kadang-kadang kita banyak meraihkan mak. Kan? Kadang-kadang kita lupa bapa. Kan? Jadi raikan hari bapa hari esok sebagai tanda kita menyayangi, kita menghargainya. Kadang-kadang seorang bapa ya, orangnya senyum ya. Yang senyum kadang-kadang ada, memang ada bapa yang rapat dengan anak-anak. Kadang-kadang ada bapa yang lebih rapat dengan anak ya. Senyum saja kan. Dan kalau kita cengok juga ya, biasanya orang lebih lihat peranan emak ya. Okay, berbanding dengan peranan seorang bapa, seorang ayah kan, ya biasa kita cengol lah sebenarnya. Ada kadang-kadang kita kalau menghargai, kita akan lebih menghargai mak ya. Anak-anak kebanyakan rapat dengan mak sebab kebanyakan masa memang dengan mak kan. Mungkin orang tu hang kita jantan keluar pagi, malam baru pulang, ada macam ya kan. Jadi kadang-kadang nyok punya bonding, nyok punya rasa macam oh jauhnya dengan orang tu heknya. Tapi percayalah ya, percayalah jauh dari sudut hati seorang bapa ya, bi pernah lupa pun sebenarnya kan. Anak-anak kan. Kadang-kadang kena bi khabar pun okey, tengah hari kau makan apa, nyok beza dengan mok ya. Mok nyok punya leter, nyok lain macam kan. tapi leteran seorang bapa ya bi ada. Kadang-kadang hampir kita bi dengar ya. Kita hampir kita bi dengar ngeluh ke, rasa macam nak ngeluh susah ke cari duit, tapi ada ya. Kadang-kadang kita nahu bawa beras pulang ya, bawa lauk-lauk pulang kan. Jadi apapun hargai, okay, ayah-ayah kita di luar ni, okay, hargai semuanya. Ucapkan terima kasih. Okay, hari esok merupakan sambutan hari ayah. Kita doakan yang baik-baik untuk ajdiak yang bergelar ayah di luar ni. Dan kehilangan ayah, okay. Jalani hidup mak. Kadang-kadang kita mungkin hilang sosok orang khabar, seorang yang memang kita sayangnya, okay. Tapi mungkin yang pernah mengajar kita apa ayat kehidupan sebenarnya. Jangan sedih-sedih, jangan jangan apa ya, jangan kita ratapi kan.

0: Nama saya Masnia Anak Perempuan Mak Dong, berasal daripada Kampung Bukit Bangkung, Sungai Lembing, Kuantan Pahang. Pendidikan adalah senjata paling kuat yang anda boleh guna untuk mengubah dunia. Dalam perjalanan setiap individu, terdapat pasang surut lah. Sebagai seseorang yang telah menempuh perjalanan akademik daripada UiTM Pahang Jengka ke Birmingham City University dan seterusnya kepada Aberystwyth University untuk PhD, Mas ni faham betapa pentingnya ketabahan, dedikasi dan juga hasrat untuk belajar. Pada generasi muda semua-semua, adik-adik semua, khususnya belia orang asli, jangan biarkan latar belakang atau keadaan anda menentukan masa depan anda. Carilah mentor ataupun carilah sesiapa sumber untuk membantu anda. Paling penting, percaya kepada diri anda, sebab at the end of the day, you are the one that make everything possible. Kalau anda tak percaya diri sendiri, siapa lagi yang nak percaya anda? Pada pandangan Mas ni, tak ada orang yang tak pandai. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Kita cari macam mana kita nak mengatasi kekurangan dan kelebihan tu.
1: Asyik FM.

Ikin langkah pada tahun 1985, nyanyian dari Ellie Kat, suratannya. Ikin HFM, moi-numoi. Jadi pernah pergi aja dia cengok belangkasnya.

Tapi anak-anak kita hari ini kena lebih belangkas. Biasa kita dengar ada pepatah nyok kabar macam belangkasnya, macam belangkas. Sebab kalau jadi pergi cari belangkas, biasanya kita akan jumpa sepasang. Belangkas betino, belangkas jantannya. Dan belangkas betino yang biasanya besar lah. Nyok biasanya besar dan nyok ada de bewe. Belangkas jantan yang biasanya nyok akan berdukungnya ada bahagian atas belangkas betino lah. Dan kita boleh bezalah sebenarnya belangkas jantan dengan belangkas betino ya. Tapi bukan nak kira jantina. Tengah hari bukan nak cerita pasal jantina belangkasnya. Okey, di mana jumlah pendaratan belangkas di Malaysia di mana meningkat ataupun bertambah 14.44% ya, dalam masa 3 tahun di mana mencerminkan kemampuan ekosistem pesisir pantai untuk terus menyokong kelangsungan spesies marin purba bernilai tinggi. Bermaknanya belangkas memang dah lama wujud ya. Jadi Jabatan Perikanan Malaysia bagi nahu jumlah pendaratan belangkas bertambahnya daripada 232.80 tan metrik pada 2023 kepada 266.42 tan metrik pada 2025 ya. Manakala untuk nilai borong pasarannya berkembang 9.32% kepada 2.68 juta ringgit ya, berbanding 2.45 juta ringgit dalam tempoh yang sama lah. Yang mana kalau kita sedia maklum ya, belangkas merupakan khazanah biodiversiti marine negara yang ada nilai strategik yang tinggi ya, bukan hanya kepada ekosistem pesisir tapi juga kepada bidang bioscience dan juga bioperubatan. Yang mana peningkatan yang menghagi petanda yang positif lah ya. Yang mana menunjukkan ekosistem pesisir pantai masih lagi berupaya untuk menyokong kelangsungan spesies. Tapi kalau kita cengok cangkes daripada pembangunan, ya, pencemaran okay, dan juga eksploitasi berlebihan yang mana habitat semula jadi belangkas. Mengalami orang khabar tekanan lah ya. Mana lebih menuntut kepada tindakan pemuliharaan yang lebih bersepadu dan juga tersusun ya. Mana sempena sambutan Hari Belangkas Sedunia 2026 hari ya. Jangan ingat biar ada Hari Belangkas. Ada Hari Belangkas rupanya ya. Jadi untuk pengetahuan Ajdia juga ya, yang mana belangkas dia pun mendiami bumi lebih 400 juta tahun yang lepas dan juga ada kepentingan yang besar ya, dalam bidang bioperubatan. Yang mana darahnya berwarna biru ya, merupakan bahan penting dalam ujian keselamatan vaksin dan juga ubat untuk mengesan pencemaran bakteria. Jadi walaupun kalau data pendaratannya menunjukkan perkembangan yang positif, tetapi kita mengharapkan populasi untuk belangkas semakin bertambah lah. Jadi dengan ni okay, rakan kita diminta untuk menjaga pesisiran pembangunan di sekitar pesisiran pantai ya, dan di samping juga diminta masyarakat untuk bersama-sama memelihara ekosistem pesisiran dan juga hutan bakau sebab usaha untuk melindungi belangkas bukan hanya penting sebagai keseimbangan biodiversiti marine ya, tapi juga mencerminkan komitmen negara kepada pemeliharaan sumber semula jadi untuk generasi akan datang. Jadi antara yang aku boleh kongsikan untuk Ajdia, jangan pandang remeh tentang belangkas ya. Yang mana hari yang merupakan Hari Belangkas Sedunia 2026.

0: Mir Maik.
1: Oh, humor.
2: AM.
3: Mbappe once again on the swivel.
4: Jaring hanya menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
5: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Okey, Angria, nyanyian dari Mr. Jam, ya. Okey, menghiburkan aja dia. Dah lama berjagu hujung minggu untuk petang. Jadi, hai, selamat petang. Terima kasih. Dan masih lagi terus dengarkan Aisyah FM Menumoy. Dia pun pukul 2.07 minit petang. Ya, mungkin Mbak Harut Hajat menyambut selera. Selamat menyambut selera. Ya,

antara anak ke boleh kongsikan termasuklah kepala air degoping tiga bayi antara 26 terperangkap, jambatan juga runtuh ya. Berlaku de Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila Gopeng petang hari dan malam, menyebabkan 20 penduduk termasuklah 3 orang bayi dan juga seorang betina dan ngandungnya, tapi walau macam mana pun selamat dalam kejadian kepala air di Kampung Ulu Geruntum Gopeng hari dan malam. Ada mana berlaku pada pukul 5:29 petang sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomber dan juga Penyelamat Gopeng digerakkan ke lokasi kejadiannya. Mana laporan awal Maginahu nang berlakunya kejadian kepala air de Ulu Geruntum ya, okey. Nang mana mengakibatkan jambatan yang diguna oleh penduduk orang asli juga runtuh. Dan dalam operasi Maginahu 20 mangsa ya, nang terdiri dari 4 nang klinik jantan, 2 orang tuhek jantan dengan seorang betino, 5 jantan dewasa dan juga 9 betino dewasa termasuk seorang yang tengah mengandung dan juga 3 orang bayi. Yang mana kesemua mangsa yang terperangkap di rumah masing-masing dan ada dalam keadaan selamat lah. Dan untuk setakat hari kena Maginahu bekalan makanan juga mencukupi ya. Dan sementara 30 lagi mangsa yang keluar bekerja biar dapat pulang ke kediaman masing-masing. Nang mana masa dia tawarkan diam de Gopeng Highland Resort ya, sementara nonggoi keadaan dia kembali mulek lah. Nang mana Maginahu hari dan malam ya, hujan dan juga arus nang deras ya. Dan tindakan daripada operasi ya bersama dengan PDRM, pegawai daerah, pegawai daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli, ketua kampung, ketua balai, balai polis, balai bomba Gopeng ya. Ada juga pegawai Angkatan Pertahanan Awam bersetuju untuk menempatkan penduduk yang dapat pulang di set resort ya. Operasi yang berjaya dikawal pada pukul 8:55 malam. Kita doakan yang baik-baiklah untuk rakan-rakan kita ya, yang berada di Kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila Gopeng, okey. Jadi apa pun yang berkisah, apa saja yang ajak lakukan, okey, untuk sebelah petang, semoga dalam keadaan yang baik-baik. Cengok juga keadaan hari kita di luar nu, dan mungkin nak bawa anak-anak, okey, bersia-sia ke kawasan-kawasan rekreasi, terutamanya kawasan-kawasan air terjun ya. Jadi pastikan keselamatan diri aja dia utama kan. Cengok juga keadaan hari kita, okay, kalau dia rasa macam nak hujan ke, elakkan kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, termasuklah keselamatan anak-anak kecil ya. Okay, jadi terus dengarkan Asia FM, My Numai, bersama dengan Scan, yang kalut di fikiran Asia FM.

sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Aiki Anggunnya Cintamu, ya Aiki, nyanyian dari kumpulan Jendrai menghiburkan Ajdia adalah berjaga hujung minggu. Jadi sebentar aku bawakan sorotan Piala Dunia Hakim yang disediakan oleh penerbit Asmiman Ontak Petanga. Mana antara perlawanan kumpulan D pada pukul 3 pagi waktu Malaysia, USA menentang Australia, ya. Mana USA mengesahkan tempat lebih awal. Amerika Syarikat membuktikan keniat mampu beraksi dengan biadab tonggak utama Christian Pulisic, ya, apabila mengalahkan Australia 2-0 untuk mengesahkan tempat ke pusingan 32 terbaik Piala Dunia 2026 lebih awal. Pulisic neng terlepas aksi kumpulan di The Seattle cangkis kecederaan betis neng dialami semasa perlawanan pembukaan menentang Paraguay, ya. Menyaksikan pasukannya tetap boleh meraih kemenangan penting lah. Dan Amerika Syarikat membuktikan jaringan seawal minit ke-11 hasil gol sendiri pertahanan Australia. Cameron Burgess, ya, sebelum Alex Preman mengadakan kedudukan menerusi tandukan sebelum rehat selepas keputusan offside awal dibatalkan melalui semakan video bantuan pengadil, ya. Dan pengendali Amerika Syarikat Mauricio Pochettino, ya, mengakui dengan biadanya Pulisic, ya, bagi kesan kepada pasukan tetapi tetap berpuas hati dengan disiplin yang ditunjukkan oleh anak buahnya lah. Mana kemenangan menyaksikan Amerika Syarikat mengumpul 6 mata dan juga mengesahkan kemarahan ke peringkat kalah mati walaupun masih lagi berbaki set perlawanan kumpulan D. Amerika Syarikat akan nutup saingan kumpulan D menentang Turki di Stadium Los Angeles pada perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kumpulan C pada pukul 6 pagi waktu Malaysia, Scotland menentang Morocco, ya. Bukan Scotland tapi Maghribi, ya. Di mana Maghribi mengalahkan Scotland 1-0 pada aksi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi tik, di mana Ismail Saibari meledakkan gol terpantas Piala Dunia 2026 setakat apabila membantu Maghribi mengalahkan Scotland 1-0 pada aksi kumpulan C. Saibari menjaringkan gol selepas hanya 71 saat perlawanan bermula untuk memastikan Maghribi membawa pulang 3 mata berharga di Stadium Gillette berdekatan dengan Boston, ya. Yang mana pemain berumur 25 tahun yang juga menjaringkan gol masa Maghribi seri 1 sama dengan Brazil minggu lepas dan sekali lagi muncul sebagai watak utama untuk pasukannya. Yang mana jaringannya hadir hasil hantaran Brahim Diaz dan juga apabila Grant Henley gagal untuk memerangkap Saibari pada kedudukan offside, ya. Di mana gol awal ia pun cukup untuk memisahkan kedua pasukan pada perlawanan yang berlangsung sengit dan juga fizikal di depan 64,146 penonton, ya. Dan mana kemenangan yang meletakkan Maghribi pada kedudukan kukuh untuk mara ke pusingan 32 terakhir selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Pasukan yang layak ke separuh akhir Piala Dunia 2022 masa hanya hendakkan set lagi keputusan positif untuk mengesahkan kemarahan ke pusingan kedua. Dan perlawanan kumpulan C pada pukul 8.30 pagi waktu Malaysia, Brazil tundukkan Haiti, ya, dan mana Brazil mengesahkan status pasukan pilihan apabila menundukkan Haiti 3-0 pada aksi kumpulan C Piala Dunia FIFA 2026 sebentar pada pukul 8.30 minit pagi lah. Yang mana penyerang Matthew Cunha menjaringkan 2 gol pada minit ke-23 dan juga 36. Manakala Vinicius Junior yang menambah set lagi gol lagi pada minit ketiga masa kecederaan separuh masa pertama. Juara dunia 5 kali yang bangkit dengan bergaya selepas kadar seri 1 sama menentang Maghribi pada perlawanan pertama. Dan kemenangan ia meletakkan Brazil di tangga teratas kumpulan C dengan 4 mata berkongsi jumlah mata sama dengan Maghribi tetapi ada kelebihan perbezaan jaringan, ya. Dan mana keputusan juga menyaksikan Brazil hampir pasti melangkah ke pusingan 32 terakhir dengan berbaki set lagi perlawanan peringkat kumpulan. Bayang, Manakala perlawanan kumpulan D pada pukul 11 pagi waktu Malaysia antara Turki dan juga Paraguay, ya, yang mana Turki tewas kepada Paraguay 1-0 pada aksi kumpulan D Piala Dunia FIFA 2026, ya. Ada Stadium San Francisco Bay Area, Santa Clara, California sebentar nanti. Anak-anak pemain tengah, Matias Galarzah menjaringkan gol tunggal kemenangan selepas hanya 64 saat. Dan pemain Paraguay, Miguel Amiron, ya, menciptakan sejarah apabila muncul pemain pertama yang dilayangkan kad merah pada minit ketiga masa kecederaan babak pertama selepasnya nutup mulut masa berkelahi dengan pemain Turki, ya. Adanya juga melakar sejarah hitam sebagai pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia debuang padang gara-gara melanggar peraturan baharu nutup mulut masa bercakap dengan pemain lawan. Yang mana pemain sayap berumur 32 tahun yang beraksi memperkuatkan Paraguay dalam aksi getir menentang Turki di Stadium Levi's di arahkan keluar padang pada minit ketiga masa kecederaan babak pertama. Dan Turki membuat set perubahan penting apabila menurunkan penyerang Juventusnya Kenan Yildiz dalam kesebelasan utama untuk aksi kumpulan D tersebut. Dan kalau kita cengok juga untuk hari esok, okay, jangan lupa untuk saksikan perlawanan berikutnya Ahad 21 Jun 2026 melibatkan Netherlands melawan Sweden. Dan pada pukul 12:30 hari Tunisia menentang Jepun, ya. Jadi jangan lupa untuk saksikan sorotan Piala Dunia dan jangan lupa saksikan perlawanan pada hari esok. Dan boleh bersama lagi sorotan Piala Dunia sebelah petang kelak bersama rakan setugas yang lain. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numoi.
1: Play football.

0: Baik ke main dia pun pukul 2.36 minit petang. Yang kita beralih ke Khazanah Seni Asyik sampai ke pukul 3 petang kelak ya. Dan koleksi lagu-lagu Sewang, Genabang, okay, lagu-lagu tradisional masyarakat orang hulu kita. Aku akan perdengarkan selama lebih kurang 24 minit okay, sampai ke pukul 3 petang kelak sebelum kita hening berita dalam dialek temuan. Ya. Dan kita akan dengarkan lagu Jenolak Pos Lenjang, nyanyian dari Batin Yo Keding. Ya. Okay. Dari Pos Lenjang dan selepas ya dari suku kaum Batik Kampung Aring Gua Musang okay, Sewang suku kaum Batik dan juga Sewang suku kaum Temiah dari Kampung Pincong Ulu Kelantan, nyanyian Amik Busuh. Jadi terus dengarkan Asyik FM Mainumai.
1: Nama saya Batin Yo Keding daripada Kampung Sad, tajuk Sewang Puteri Gunung. Bebe.

Iki Kazana Seni Asia FM. Ya, Iki, lagi 11 minit ke pukul 3 petang. 3 petang berita temuan akan disiarkan. Sempat untuk udara kan, Iki? Okay? 3 lagu terakhir untuk segmen Kazana Seni. Nyanyian daripada kumpulan Jeram, Nibung. Dan selepas ia ada Semangat Ruai Bunga. Ya, Jenulak Sukuk Kaum Semai, Rahman bin Bahnab dari Kampung Kabang, RPS Betau. Dan juga kita akan bersama dengan lagu temuan, lagu yang terakhir, Cengkoi Gunung. Jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi Numoi.

Thank you.

Tiga Petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bitak temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Kesungguhan Malaysia yang terlibat dengan semua negara sambil mengekal dasar yang terbuka dan berkecuali dah bagi kokoh keyakinan antarabangsa terhadap negara sekaligus ada peluang baharu untuk kerjasama ekonomi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Bin Khabar pendekatan itu dah bagi boleh Malaysia buat hubungan kokoh dengan negara merentasi blok geopolitik yang lain-lain yang bawa IPE dah ekonomi ketara termasuk yang terbaru perjanjian terbaru Petronas dekat Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar Bin Khabar proses kelulusan pelaburan dan pelaksanaan projek strategi kena bagi durih untuk pasti Malaysia terus kekal sebagai tempat pilihan pelaburan berteknologi tinggi. Muha PH kena kurangi kerana birokrasi dan lagi tingkat kecekapan pentadbiran. Ini penting untuk penuhi keperluan industri yang berkembang pesat. Mesyuarat kedua pengal kelima Parlimen ke-15 yang akan mula Senayan ini dengan tumpuan terarah kepada pembentangan beberapa rang undang-undang RUU utama. Ini termasuk RUU Perlembagaan dan Kungan Pindaan 2026 untuk menghad timpoh jawatan Perdana Menteri kepada 10 tahun yang akan dibentang maling. Persidangan yang berlangsung sampai 16 bulan 7 tu antara lain turut dijadual membentang balik RUU Perlembagaan dan Kungan Pindaan dan Kungan Nombor 2 2026 yang tujuan dia mengasing peranan peguam negara dan pendawa raya. Turut menjadi perhatian adalah RUU Jenayah Cyber 2026 selain RUU dan Kungan Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987. Rapid KL memperkenal rapid bulanan digital pas perjalanan HubHat yang genin boleh dibeli dan diaktif menerusi aplikasi Touch and Go e-wallet. Ini untuk bagi mudah pengguna pengangkutan awam rasa perjalanan harian. Inisiatif itu adalah sebahagian daripada usaha memperkasa pendigitalan perkhidmatan pengangkutan awam selaras dengan aspirasi negara ke arah ekosistem mobiliti yang lebih cerdik, cekap dan berteras pembayaran hub tunai.

Program pengumpulan minyak masak terpakai akan dibagi luas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategi bermacam pihak. Ini termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Dr. Nur Aini Ahmad bin Al-Khabar, skuad agri komoditi akan digerak untuk menjaya kempen kesedaran. Ini untuk bagi tingkat kesedaran masyarakat terhadap kepentingan kita balik bahan tu yang boleh diproses menjadi produk bergerak tinggi termasuk bahan api penerbangan lestari. Jumlah pendaratan berlangkah di Malaysia yang meningkat 14.44% dalam tempoh 3 tahun. Ini mencermin kemampuan ekosistem pesisir negara untuk terus menyokong kelangsungan spesies marin purba bergerak tinggi itu. Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Datuk Adnan Hussein bin Al-Khabar, berlangkah adalah khazanah biodiversiti marin negara yang ada nilai strategik tinggi. Bukannya kepada ekosistem pesisir tapi dalam bidang biosains dan bioperubatan.

cubaan menyeludup keluar benih udang kara bergegak 2.6 juta ringgit dekat jeti Tanjung Belungkor, Kota Tinggi pagi malam dapat dipatahi Maritim Malaysia. Benih yang disorok dalam 113 kotak polistirina itu dipercaya cuba diseludup ke Singapura. Pemangku Pengarah Maritim Zon Tanjung Sedili, Komander Maritim Muhammad Najib Sam, dia khabar siasatan awal meninggal benih itu dibawa yang masuk dari Indonesia dengan menjadi Malaysia sebagai tempat transit. Pasukan Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat menjadi pasukan kedua lepas Meksiko yang layak kepusingan kalah mati. Langkah bergaya negara Uncle Sam untuk mara ke kelompok 32 pasukan terbaik di muka tamat bila Amerika kalahi Australia 2-0 dalam aksi dekat Stadium Seattle yang dibanjiri dekat 68,000 penonton. Sementara itu, Matias Galaza padam rekod Ismail Sabari untuk jaringan terpantai Piala Dunia kali ini dengan meledak jaringan menerusi rembatan dengeh dari luar kotak penalti masa pertembungan baru berlangsung 64 saat. Jaringan itu mantu Paraguay kalahi Turki 1-0. Pertembungan terakhir dalam kumpulan D ini pada 26 Nisok akan menentukan pasukan mana yang akan mengiringi Amerika marah ke pusingan seterusnya. Jelajah Squash PSA 2025-2026. Pemain squash negara S. Siva Sangari menerusi aksi cemerlang hadir ke Paris lepas menempah tempat keperlawanan akhir awal pagi ini sekaligus menjadi pemain betina Malaysia pertama mara ke pentas akhir kejohanan itu dari tahun 2012. Bianca lahir bintang Mesir Omina Orfi 3-1 dengan kemenangan 8-11, 11-10, 11-8, 11-10 dalam tempoh 74 minit. Yang akan tengok Bianca pada perlawanan penentuan pemain pilihan kedua dari Mesir, Hania El Hamamami. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediori oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.

Okay, bujang tua, nyanyian dari Fizz Allen. Ya, ada pun 3.16 minit petang. Terima kasih yang masih lagi terus dengarkan Aisyah FM, Menumai. Okay, berjago hujung minggu sampai ke pukul 4 petang, ya. Pertemankan Kuk Zainab Akin untuk petang, ya.

Di mana 9 juta rakyat terima manfaat STR dan SARA melibatkan peruntukan 15 bilion ringgit. Ya. Mana Menteri Kewangan kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Maginahu, kerajaan memperuntukkan 15 bilion ringgit untuk pelaksanaan kedua-dua bantuan ya untuk tahun berbanding 10 bilion ringgit pada 2024 ya. Manakala untuk Sarawak pula katanya 1.3 bilion diperuntukkan untuk dekat 900,000 penerima STR dan juga SARA dan negeri ya. Dan sampai juga katanya Kementerian Kewangan menyediakan 20 lokasi di Sarawak dan juga 17 lokasi di Sabah untuk memudahkan penerima STR neng bi ada akaun bank untuk menuntut bantuan secara tunai. Mana usaha yang dibuat untuk memastikan bantuan kerajaan dah hagi terus kepada golongan sasar termasuklah penduduk luar bandar dan juga warga mos nang berdepan dengan kesusahan untuk mengakses perkhidmatan perbankan. Di mana untuk penerima STR dengan biada akaun bank juga boleh membuat tuntutan bantuan secara tunai di semua cawangan BSN di seluruh negara. Dan selain pada juga ya, STR dan juga penerima yang layak untuk menerima SARA juga iaitu bantuan bulanan untuk membeli barangan keperluan harian ada permis berdaftar sebagai rakan niaga SARA. Jadi dalam perkembangan yang sama, Yang Mahaginahu Sarawak mencatatkan prestasi memberangsangkan dalam pelaksanaan SARA apabila 99% penerima menggunakan MyCard untuk membuat pembelian de permis berdaftarnya. Jadi katanya membuktikan mekanisme SARA berasaskan MyCard adalah mudah, selamat dan juga berkesan terutamanya di kawasan luar bandar. Anak-anak nilai kredit SARA yang diterima penerima adalah antara RM600 sampai RM2,400 setahun mengikut kategori kelayakan dan boleh mencecah RM2,500 termasuk SARA penghargaan yang dihagi secara sekali bayar. Jadi antara aku boleh kongsikan berkenaan dengan STR dan juga SARA yang mana melibatkan 9 juta rakyat dan peruntukkan 15 bilion ringgit.

dari Timur. CIK menghiburkan Ajdi Adaluanun dalam berjaguk Siri Pinong. Berjaguk Siri Pinong pula dia. Oh ya, tahun lepasnya. Berjaguk hujung minggu, okey. Kadang-kadangnya lepas ke tahun yang dah lampaunya. Ingatan yang kuat gitu ya. Okay, jadi apa semua. Terima kasih ya. Amai malam. Terima kasih sudah dengarkan Aisyah FM. Mudah-mudahan kita harapkan keadaan hari kita ada seluruh tempat. Okay, dalam keadaan baik. Walaupun kalau kita cengok ada yang mana dikeluarkan oleh Met Malaysia pada pukul 2.40 minit petang ti. Amaran hujan lebat dan juga ribut petih untuk seluruh negeri Perlis, ya, juga untuk Kedah dan Langkawi, Kubang Pasu, Padang Terap, Sik, Baling, Kulim dan juga Bandar Baharu. Dan seluruh Pulau Pinang, ada Perak, ada Kerian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsa, Mancung, Kinta, Perak Tengah, Kampar, Batang Padang dan juga Mualim. Ada Pahang, Belakut, ada Tanah Tinggi, Kemben, Raub, Bentong dan juga Rumpin. Ada Selangor, ada Hulu Selangor, Gombak dengan Hulu Langat. Negeri Sembilan, ada Jelebu, Seremban, Kuala Pilah, Jempol dengan Tampin. Juga ada Johor, Mersing dengan Kota Tinggi. Berlaku juga ada kebanyakan tempat di Sarawak. Ya, ada Kuching, Samarahan, Seri Aman, Betung, Seri K, Sibu, Mukah, Kapit, Bahagian Song, ada Bintulu, Miri, okay, Bahagian Subis, Beluru dan juga Marudi dan Limbang. Ya. Manakala ada Sabah, ada Pedalaman, ada Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, ada Pantai Barat, ada Tawau, Kunak dan juga Lahad Datu, Sandakan dan juga Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sampai pukul 5 petang, okey, untuk hari 20 Jun 2026. Jadi apapun, jadi anda tengah memandu dalam keadaan hari ini mungkin lebih baik untuk petang, hati-hati memandu, ya. Tambah mungkin tayar ada lamok bitukar, kan? Mungkin juga ada kenderaan yang biar ada aircon, ya? Penting juga apa hawa dingin sebenarnya ataupun aircon dalam kereta, kan? Ya, tambah-tambah bila sampai musim hujannya, parah, ya? Musim panas pun parah, musim hujan pun parah, ya? Tapi apapun, semoga semua perjalanan Ajdi berjalan dengan lancar dan jadikan Aisyah FM sebagai teman Ajdi. Okey, jangan lupa untuk muat turun juga aplikasi RTM Klik. Okey, bukan sekadar boleh dengarkan Aisyah FM dan stesen-stesen radio yang lain, boleh juga untuk tonton, okey, Piala Dunia yang sedang berlangsung sekarang. Secara percuma sebenarnya hanya ada RTM Klik. Okey, jadi terus dengarkan Aisyah FM. Moi no moi.

0: 找你妈啊！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Okey, Utang Menaleh, nyanyian dari kumpulan Serai. Okey, dia pun 10 minit lagi ke pukul 4 petang. 4 petang bersama rakan setugas yang lain. Okey, kalau biar ada apa-apa aral bersama Hardy sampai ke pukul 8 malam. Jadi tugas kau dah sampai ke penghujungnya untuk petang. Terima kasih untuk jadi yang terus dengarkan Nasi FM. Okey, sepanjang tugas kau daripada pukul berapa? Tanya? Pukul 12 tengah hari sampai ke pukul 4 petang. Jadi kita jumpa lagi di lain kesempatan. Jadi apapun tanya juga untuk adik-adik kita yang nak berjaya dalam STPM 2025. Keputusan dia pun diumumkan pada 18 Jun yang lepas. Ya. Okay. Semoga aja dia terus maju jaya untuk membuat pilihan mengikut keputusan yang aja dia dapat. Ya. Jadi apapun kita mengharapkan lebih ramai golongan cerdik pandai di kalangan masyarakat orang asli akan terus berjaya dalam bidang ajdia. Kita jumpa lagi. Okey, Kuk Zainab Akin mengundurkan diri, jaga diri, jaga hati. Jumpa lagi. Bye bye.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

0: lain daripada yang lain.
1: Ibra, temuan di Asyik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Semoga pada ketika Nin kita berada dalam situasi yang baik dalam menghaungi hidup sepanjang hari. Semoga anak kita menjadi insan yang terbaik di antara terbaik. Mena kita kelingai bicara penek ku aga dan boleh dijadikan sebagai renungan bersama. Kita dijadikan oleh Allah untuk menggunakan akal berfikir. Beruntunglah kita sebab dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi ataupun menjadi wakil Allah ket muka bumi ini. Allah nyak memilih lain-lain makhluk untuk menjadi wakilnya, tetapi memilih manusia untuk memakmurkan bumi ini berdasarkan hukum hakam nan digarihkan dalam kitab-kitab panduan sama ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil dan Al-Quranul Karim. Itu nah tanggungjawab dan amanah nan berat nang manusia perlu pikul sepanjang hidup. Maka saudara, meh nak kita renung balik dalam diri kita, adakah kita dah melaksanakan semua hai amanah nang Allah kurniakan kepada kita? Kalau kita rasa kita dah membuat apa nang diamanahkan oleh Allah, maka kita akan menjadi insan yang berjaya dunia dan berjaya akhirat, insyaAllah. Jika sebaliknya, meh nak kita kembali ke jalan dengan menjadikan agama Islam ini sebagai panduan hidup kita, berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka sesama manusia. Kerana hidup nin umpama pelayaran ke lautan, samudra, ujung hak ke pelabuhan yang dipanggil pelabuhan akhirat, ke situ nah penghujung kehidupan kita. Kesimpulan hak, berbuat nah amal kebaikan kepada semua hai makhluk ke bumi nin nang amat sesuai sebagai gelaran sebagai wakil Allah. Memang sebagai wakil nin dian hak perlu terbaik dari semua hai segi. Akhlak dengan Allah, akhlak dengan manusia perlu dijaga dengan sebaik mungkin. Oleh itu saudara, fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hashtag penyiaran JAKIM.
4: Asyik FM.
5: Moi numoi, lain daripada yang lain.

Okey, baik. Asyik FM, moi-moi, pukul 4.08 menit petang, ya. Terima kasih rakan setugas yang menemankan Gun Muhail lah, ya, daripada mula pukul 12 tengah hari tadi sampai ke pukul 4, dan aku pula ni untuk 4 jam yang selepas inilah ni sampai ke jam 8 gelam kelar, ya. Bersama dengan Hardy. Beberapa segmen yang akan menghiasi sepanjang 4 jam ni, dan tak ada yang kejap lagi kita akan bersama dengan segmen 2 dalam 1, ya. Anda pilih satu lagu, kami belanja lagi satu lagu daripada penyanyi yang ataupun band ataupun artis yang sama. Dan selepas itu dalam lebih kurang dalam pukul 5 petang kita akan bersama dengan berita utama jam 5, dan selepas itu kita teruskan dengan segmen asyiknya Bollywood sampai ke jam 7 dan 7 sampai ke jam 8 bersama dengan Asyik Berpihoy. Hujung minggu hari ini 20 Jun 2026. Selamat berhujung minggu, selamat cuti-cuti hari ini, hari Sabtu, hari Saturday. Oh, Saturday. Memang piala dunia masih lagi, kabar untuk ada yang mata pun sembab-sembab hanya ini. Bangkit juga pagi walaupun kabar orang tu berjaga gelap demi ataupun kabar orang tu sebab tugas ataupun kerja, kena kerja juga, ya. Jadi kabar orang tu perlawanan bola sepak dekat apa piala dunia ni dekat tiga negara, antara Kanada, Amerika Syarikat USA dengan Mexico, masanya yang sama, kan. Masanya hampir-hampir macam lebih kurang macam siang ke sunun, gelap ke sinin, siang ke sinin, gelap ke hunun. Banyak bermula awal pagi, ya, dalam pukul 3, pukul 12 tengah malam dah bermula perlawanan. Tapi perlawanannya okey-okey lah juga. Ada juga perlawanan jam 9 pagi. Jadi mana sempat, jangan pasal-pasal kalau nyamuh, ya. Okey, apapun, selamat bersama-sama dengan kami Asyik FM. Aku akan temankan Hardy ini dalam dalik temuan. Kita akan bersama dengan segmen sekejap lagi. Dalam segmen, segmennya iaitu 2 dalam 1 Asyik FM. Asyik FM.

0: Kerjasama Rusia Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. Akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Kejayaan Malaysia memperoleh akses kepada telaga gas Turkmenistan membuktikan keyakinan tinggi negara luar terhadap keupayaan negara dalam sektor tenaga. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perjanjian yang dimeterai dalam lawatan beliau ke negara itu membolehkan Petronas terlibat dalam pembangunan medan gas utama Turkmenistan.
1: Yesterday, we signed an agreement and he has decided to place two major blocks which would put Malaysia and through Petronas to be able to deliver one of the largest gas fields in the world. Although Petronas has been there for the last 30 years, but this is of course a very large facility that shows its extreme confidence.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerjasama strategik yang dicapai dengan Rusia dan Turkmenistan itu juga bakal memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Sementara itu, komitmen kerajaan mengekalkan dasar yang terbuka dan berkecuali telah memperkukuh keyakinan antarabangsa terhadap negara. Tegas Datuk Seri Anwar, pendekatan itu membolehkan Malaysia menjalin hubungan kukuh dengan negara-negara merentasi blok geopolitik berbeza sekaligus mewujudkan peluang baru untuk kerjasama ekonomi. Lonjakan Malaysia ke kedudukan ke-15 dalam penarafan daya saing dunia berpotensi meningkatkan keyakinan pelabur terhadap sektor pembuatan negara. Presiden Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia, Jacob Lee Chow Kok berkata pencapaian itu juga mengukuhkan peranan Malaysia dalam rantaian bekalan global.
2: Kedudukan Malaysia dalam perdagangan antarabangsa yang kini berada di tangga kelima dunia turut menunjukkan kekuatan negara sebagai ekonomi perdagangan yang berdaya saing. Bagi sektor pembuatan, pencapaian ini meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia sebagai destinasi pelaburan dan pengeluaran yang kompetitif.
0: Jelas Jacob, pencapaian tersebut turut membuka ruang kepada Malaysia untuk menerima lebih banyak pelaburan berkualiti tinggi. Malaysia berhasrat untuk meningkatkan kerjasama media dengan Timor Leste menerusi agensi-agensinya termasuk Radio Televisyen Malaysia, RTM. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, hasrat tersebut disampaikan melalui pertemuan bersama dengan delegasi Timor Leste yang diketuai Setiausaha Negara bagi Komunikasi Sosial Expedito Loro Diaz Ximenez bersempena Hari Wartawan Nasional 2026.
3: Saya juga ada mencadangkan untuk Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak, IPTA, menjadi tuan rumah untuk sesi latihan wartawan-wartawan dari Timor Leste. Saya juga ada menyampaikan pandangan bagaimana Timor Leste boleh berada di kedudukan Indeks Kebebasan Media RSF yang sangat tinggi. Timor Leste berada di kedudukan nombor 1 dalam Asia Tenggara, manakala Malaysia di kedudukan nombor 2. Walau bagaimanapun, dalam keseluruhan indeks yang meliputi lebih kurang 160 negara, Timor Leste berada di kedudukan ke-30 dan Malaysia di kedudukan 95.
0: Datuk Fahmi Fadil. Program pengumpulan minyak masak terpakai akan diperluas ke seluruh negara menerusi kerjasama strategik pelbagai pihak termasuk pihak berkuasa tempatan dan skuad agri komoditi. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata skuad agri komoditi akan digerakkan bagi menjayakan kempen kesedaran.
4: Sebab tu kita perlu buat kempen. Sebab selama ni ada setengah daripada rakyat di Malaysia ni, dia buang merata kan minyak. Kalau kita tak maklum mengenai adanya program pengumpulan minyak masak terpakai ni, kita tak tahu apa yang nak buat. Jadinya kita cari ni, kita buang dalam sinki je lah. Dan ia akan menyebabkan tersumbat dan dia akan mendatangkan lebih banyak kos kalau kita nak betulkan lagi. Sebab itulah program-program seperti yang kita laksanakan pada hari ini ni sangat penting.
0: Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad. Pelarian mesti menghormati dan mematuhi undang-undang di negara ini. Demikian tegas Wakil Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR di Malaysia, Louis Aubin. Jelas beliau, pelarian tidak kebal daripada undang-undang sesebuah negara. Sikap saling menghormati perlu wujud antara negara tuan rumah dan golongan tersebut. UNHCR mengenakan syarat ketat dalam menentukan status pelarian dan tidak semua yang datang ke Malaysia layak sebagai pelarian.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peminat bola sepak tempatan menzahirkan penghargaan kerana berpeluang menonton Piala Dunia FIFA 2026 yang dibawakan menerusi platform RTM Klik. Ikuti respon Syahul Jess Ahmadi, Ahmad Zaidi Ahmad Zainal dan Nur Sabrina Ramli.
6: Tengok perataan ini, konok dengan kawan-kawan, penduduk tempat yang penting, muhibah itu penting. Bukan semangat tu, semangat kita satu kelompok, satu muhibah. Kita boleh tengok bola kat sini, time ini kita boleh jumpa semua. Itu sepakat. Dan bola, terima kasih kepada kerajaan. Kenapa? Kerana tengok kat bola, tengok seorang kat sini, tengok kawan, satu keluarga yang besar.
7: Terima kasih kepada kerajaan sekarang ni pasal bagi tengok dalam RTM percuma. Setiap percuma, semua orang rakyat boleh rasa bangga dengan RTM. So far yang kita tengok macam hari ni ada live Brazil dengan Haiti, semua masyarakat di sini rasa bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Terima kasih.
8: Okay, perasaan saya seronok kerana kita dapat bersatu hati lah dengan penduduk, dapat ukhuwah kita, sama-sama kita tengok. Kita dulu berbayar untuk tengok television ni apa semua, tapi sekarang kita dah tak berbayar, percuma saja. Jadi kita fokus pengunjung untuk main hadir ramai-ramai kat sini lah.
0: Pemain tengah Belanda Frankie de Jong diragui untuk diturunkan dalam aksi kumpulan F menentang Sweden selepas mengalami kecederaan akibat pelanggaran dengan rakan sepasukan ketika sesi perlawanan sebelum ini. Jurulatih Belanda Ronald Koeman berkata pemain Barcelona itu masih mengalami ketidakselesaan fizikal dan tahap kecergasannya akan dinilai sebelum perlawanan di Houston. Saksikan Belanda menentang Sweden dan Jerman berdepan Ivory Coast awal pagi esok menerusi saluran Sukan Plus dan saluran OK di RTM Klik. Kerajaan Brazil akan memperhebat tindakan tegas terhadap pengendali pertaruhan haram dan menggunakan dana yang dirampas untuk menyokong inisiatif keselamatan awam. Itu tegas Presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Langkah itu dibuat selepas jumlah pertaruhan yang sangat tinggi dikesan ketika Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang rancak berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Iran menegaskan rundingan rasmi dengan Amerika Syarikat kini bergantung sepenuhnya kepada penamatan operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Kenyataan itu dibuat susulan penangguhan dialog kedua-dua pihak yang sepatutnya berlangsung di Switzerland. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai menjelaskan bahawa MOU yang ditandatangani baru-baru ini, fasa perbincangan seterusnya hanya akan bermula selepas beberapa peruntukan dipenuhi. Antara syarat yang digariskan Iran merangkumi penamatan perang oleh sekutu Amerika, penarikan sekatan laut Washington dan pembukaan semula Selat Hormuz selama 60 hari. Akhir sekali, kerajaan Australia kini bersiap sedia melancarkan pelan tindak balas kecemasan kebangsaan selepas Perdana Menteri Anthony Albanese menyuarakan kebimbangan susulan pengesanan kes pertama selesema burung di negara itu. Menteri Pertanian Julie Collins mengesahkan virus itu ditemui pada seekor burung skuah coklat di kawasan pedalaman Australia Barat. Sebelum penemuan berkenaan, Australia merupakan satu-satunya benua di dunia yang bebas daripada varian selesema burung yang mampu memusnahkan populasi ayam, itik dan burung liar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama Rusia, Turkmenistan perkukuh jaminan bekalan tenaga. akses telaga gas terbesar dunia, bukti pengiktirafan sektor tenaga negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
9: Asyik FM.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Asyik FM.
2: Moy numoy, lain dari pada yang lain.
3: Asyik FM, lain dari pada hal lain.

0: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Yang ini
1: Koi Mil Gaya,
0: atau yang ini
2: Gore Jaisi Jaan, Chhati Jaisi Tum, O Saavan Raja, Kahan Se Aaye Tum,
0: juga yang ini Jom dengarkan asyiknya Bollywood.
3: Ya, yeah, pukul 5:16 minit petang. Salam hujung minggu, salam Malaysia Mandani. Asyik FM, Moin Umar, kita berjumpa lagi dalam segmen asyiknya Bollywood ya. Ha, lagu-lagu Bollywood menemani sepanjang sampai jam 7 gelap hari ini. 20 hari bulan 6 2026 gelap minggu, belum gelap lagi petang minggu, hari minggu, hujung minggu, hari Sabtu, Saturday, Mama. Okey, Miranam Hardi Zakaria bin Kasim ataupun Hardi ya. Buhut-buhut syukria. Kita dapat berjumpa balik dalam segmen asyiknya Bollywood ya. Harap anda terhibur. Lagu-lagu Bollywood yang dah pun aku susun. Dua lagu pertama daripada Shor Goshal, Arkit Tiwan. Tiwari. Lagunya Tequila Wakila. Dan sebelum ini yang buka tirai dengan Oh Mama Tetema. Dalam asyiknya Bollywood, Shreya Ghoshal, Ravani dan juga Nora Fateh. Nora Fateh ni pun dia banyak, dia pun ada menyumbangkan suara untuk apakah bawaan tu lagu rasmi Piala Dunia 2026. Wah, mantap, dahsyat. Kabar wang tu yang hebat. Inilah segmen asyiknya Bollywood, Asyik FM.
4: Layan je Bollywood,
3: Asyik FM. Kita buka tirai lagu daripada Nora Fateh, Shreya Ghoshal dan juga Ravani.

0: Mama Tetema.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Bollywood. Oh,

0: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspinkal ya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Ya, yeah, itu dia. Terus bersama kami pukul 5.40 minit petang Asyik FM. Asyiknya Bollywood. Semoga terhibur dengan lagu-lagu Bollywood yang kita nak siarkan sepanjang masa segmen ni sampai jam 7 gelam kelam. Ay, hegak Dian gambar untuk modeh ya sekarang ya. Kalau aku tengok, modeh-modeh sampai RM1, RM2. Aku tengok dekat tempat aku, kalau Dian kampung tu ya, boleh cecah sampai RM2 hanya. Biar betul mama, betul. Memang aku sendiri pun. Harga durian berkualiti tinggi merundum. Orang ramai tidak lepaskan peluang. Memang ramai yang makan durian aku tengok. Siapa yang ada jual durian tu memang untung lah. Kalau untuk duduk tepi-tepi jalan tu penuh, kereta parking. Durian Musang King yang sebelum ini dianggap buah kayangan, kini mengalami penurunan harga ketara bila grade premium dijual pada harga lebih murah, bawah RM20 sekilo. Tinjauan ada Padang dan mendapati durian grade A yang sebelum ni cecah harga dekat RM50 sekilo, ini dijual pada kadar harga sama macam grade C. Bukan telur ya, durian. Layari laman portal juga untuk berita-berita terkini dekat RTM, sebab aku amin berita-berita berkenaan ni pun daripada laman Facebook berita RTM, dan juga ni nak amin daripada Instagram berita RTM. Yang percaya, betul, pergi cari. Yang payah nak cari Musang King, Dian kampung pun modeh. Memang ada. Carilah pada yang minat makan Dian tu lah. Aku punya berapa makan Dian kurang lah kawan orang tu ya. Lebih pada tempoyang. Tempoyang pun bukannya gila juga makan tempoyang. Kalau ada, kita makan. Kalau ada sam, nyam lah. Kalau orang bagi free, kita makan lah. Percuma teh. Kalau ada nak cari, nak beli, kawan tu nak keluarkan duit, kalau nak makan Dian, berhenti di jalan, makan Dian, bahawan Dian, nyap aku kurang sikit lah. Tapi terpulang masing-masing, sebab masing-masing punya cita rasa kawan tu selera masing-masing lah. Kalau nak jenis memang gemar makan Dian, tak salah teh kan. Sekali-sekala. Kalau kampung ataupun pulang kampung tuhi ada memang Dian, buat pak nak payah-payah beli kan. Pulang kampung aja nah, pergi tunggu dia Dian. Nolong untuk nebah ke apa dusun Dian. Dengan nunggu Dian sekali gelap-gelap, merasai kes apa kabar untuk suasana seram, suasana seram. Okey, Syria Gosher, Sonu Nigam, Ishkua, Ishka Kua. Betul kan nyam aku sebut eh? Lidah dah terbelit maka Dian banyak apa. Chef M Bollywood.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Nak dengarkan lagu-lagu Bollywood? Harapan, kasih kadek. Yang ini?
2: Koi milik gaya.
1: Atau yang ini?
3: Gore jesi chan, hati jesi dum. O saban raja, kahase aaye chan.
1: Juga yang ini?
3: Dengarkan
1: asyiknya Bollywood.

0: Bau rokok lah. Oh, awak ayah Tan yang hisap rokok ni.
1: Batang je untuk tenangkan fikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Kat mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Ashik FM kerana kami sayangkan anda. Bollywood.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan seribu pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga sehebat kasih bapa. Selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Tiada lagi.

Hardil Jo Pierre Karega Wedi Narayan Alka Yagening pukul 6.19 minit petang. Terima kasih. Selamat berhujung minggu. Selamat petang Mama. Apa khabar? Baik, sihat ya. Kejadian kepala air dekat Gopeng ya. Tiga bodi kecil ataupun bayi antara 20 terperangkap dengan jabatan turut runtuh dekat Ipoh. 20 penduduk termasuk 3 orang bodi kecil ataupun bayi dengan seorang betina mengandung terselamat dalam kejadian kepala air dekat kampung Ulu Geruntum, Kuala Razila, Gopeng petang malam. Kampung Kitan ya. Penolong pengarah bagi operasi Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad, kabarnya pihak yang menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.30 petang ya, sebelum sepasukan anggota daripada Balai Bomba dengan Penyelamat BBP Gopeng digerak ke lokasi kejadian. Kepala air dekat lokasi itu mengakibatkan jambatan digunakan oleh penduduk kampung asli itu runtuh ya. 20 orang mangsa terdiri daripada 4 bodai jantan, 2 orang tuhi, seorang jantan dan seorang betina, 5 jantan orang tuhi, bukan tuhi lah, dewasa, 9 betina dewasa dan seorang mengandung dengan 3 orang bodai kecil. Muhai mangsa terperangkap di rumah masing-masing dan berada dalam keadaan selamat lah. Aku pernah pergi juga kampung Ulu Geruntum ni. Memang kawasan pedalaman dan penuh dengan alam flora dan fauna tu lah. Ada sungai, ada yang rumah tu dekat dengan tepi sungai dengan air jeram. Memang best tempat dia. Tapi itulah kejadian kepala air ni memang kita yang dapat jangka sebab mungkin air daripada hulu kan, daripada atas bukit, gunung tu. Mungkin ada hujan lebat dekat atas tu menyebabkan kejadian yang kita nak berlaku lah macam tanah guntur tu kan. Kita doakan warga kampung Wansli Kuala ataupun kampung Wansli apa ni Ulu Geruntum banyak-banyak bersabar kawan-kawan untuk nantikanlah bantuan dan juga moga muhak urusan tu dipermudahkan lah ya. Okey, baik-baik. Apa khabar Mama kita yang bawa aja sampai ke Kuala Lumpur? Khabar ni nak jalan-jalan di Kuala Lumpur ni sambil membeli belah. Oh, selamat membeli belah nak beli apa deh? Kasut bau, kapur, ataupun baju-baju. Khabar ni jalan-jalan hujung minggu, bawa keluarga. Kalau nak beli bajunya apa eh? Janji makan-makan. Itu yang penting. Pergi jalan nak makan, nyap seronok. Ya, betul Mama. Kitan pe kalau awang rumah mesti kena ada beli oleh-oleh, baju-baju ke shopping, window-window shopping kamu mesti jadi nah kan. Semoga apa ni dipermudah urusan lah. Semoga seronok bersama dengan keluarga, itu yang penting. Masa-masa berkualiti bersama dengan keluarga itu yang kita mahukan ya. Kamu mahu memberikan masa-masa buat yang tersayang ya. Nah, pergi jalan-jalan, makan-makan, candlelight dinner hapo mama. Candlelight dinner apa kan banyak. Askar ramai ni macam mana? Kenapa ya? Askar ramai ya. Suruh askar tu duduk makan tempat lain. Pukul 6.22 minit petang Asyik FM. Yang mungkin sedang memandu, berhati-hati, semoga selamat sampai ke destinasi. Jalur ya.

0: boleh bang keperluan hari ni. Dekat mana nak cari kedai dengan harga paling modih ni? Aduh, kadang kita yang pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Halo, rasa macam ada ni kedai lain yang jual lebih modih. Eh lah, tapi sekarang ada cara senang untuk kita semak harga barang gini. Cuma dengan satu carian senang hajin tahu. Yang payah lagi bazir masa kecun kecian. Dengan price kerja, aku bisa bandingkan harga barang keperluan dari bermacam kedai. Aku boleh tahu kedai mana yang tahu harga terbaik, dekat mana pun boleh cek tahu. Hasil dien, yang payah ragu lagi shopping guna hajin price kerja. Dengan price kerja, Muhan akan jadi lebih senang semak harga genin dengan buat keputusan bijak. Price kerja, banding harga bau beli.
1: Asyik FM

Ya, itu dia Dewan Aku Patahis. Pukul 6.32 minit petang. Tahniah untuk adik Hazaril Hakimi, anak lelaki Hasan. Baru-baru ni keputusan STPM dikeluarkan ya. Adik Hazaril Hakimi, anak lelaki Hasan daripada SMK Temerloh, Temerloh Pahang mendapat 4A PNGK 4.0. Wah, anak orang asli wangkitan peneroka sawit ni dapat 4 pointer dalam STPM, tekad jadi guru BM ya, berasal daripada keluarga peneroka sawit dari satu kampung wangkitan. Bukan penghalang buat anak wangkitan catat keputusan cemerlang purata nilai grade keseluruhan PNGK 4.0 dalam peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2025. SPM tingkat 6 lah ni ya. Hazaril Hakimi umur 20 yang merupakan pelajar sekolah menengah kebangsaan Temerloh dapat memperoleh grade A dalam 4 mata pelajaran pengajian am, bahasa Melayu, geografi dengan pengajian perniagaan ya. Hazaril khabar dengan bermakna buat dia ni sebab jadi uang pertama dalam keluarga dia dapat pengiktirafan cemerlang daripada Majlis Peperiksaan Malaysia MPM. Dan bercerita pasal cabaran yang dia hadapi, khabar dia terpaksa ulang alik jauh nyak kiat-kiat 30 km daripada rumah dia. Rumah dia di kampung Paya Mendoi, Kuala Kerau. Jauh ya. Ke sekolah selain melalui sebahagian laluan yang payah, memang jalan kampung kan. Faham, aku pun sama pernah juga kan, kawan-kawan tu kampung kita kan, kita fahamlah. Tapi khabar dia yang mematahkan semangat dia lah. Dia ni anak sulung daripada dua beradik. Sebab jalan yang payah, jalan yang sukar. Lepas habis aja sesi persekolahan harian, dia pilih untuk tinggal dekat asrama aja. Nak menyenangkan dia menguruskan jadual belajar dengan lagi teratur. Cikgu-cikgu dengan kawan-kawan dia juga tolong dari segi pembelajaran. Jadi sebab tu dia jarang berhadapan kesukaran untuk belajar. Yalah. Sebab itu kalau kita belajar ni, kita hanya boleh belajar swing-swing. Kita bukan nak belajar berkawan, kena belajar bersosial dengan kawan-kawan. Kita bukan sosial media, bukan sosial bergaul bebas, bukan. Sosial tu maksud dia macam kita berkawan dengan kawan-kawan yang mahu belajar. Barulah kita rasa seronok belajar tu. Kita belajar sesuai macam mana? Siapa yang nak tunjuk aja kalau kita yang faham? Kita tanya kawan-kawan yang faham kan? Dan kawan macam tu masa dijumpa lepas majlis pengumuman keputusan peperiksaan STPM 2025. Khabar di Hazaril lagi pada peringkat awal dia banyak bapa minat mengikuti aliran tingkatan 6 ni. Tapi persepsi tu berubah selepas dia faham kelebihan laluan itu. Bila cikgu menerangkan banyak kelebihan tingkatan 6 dan bagi sokongan, saya semakin yakin pilih laluan ini, khabar dia. Dia juga khabar dia yang ada ahli keluarga dia yang pernah melanjutkan pengajian ke peringkat tinggi. Dan seorang moy saudara dia pernah jadi cikgu, khabar dia. Dan dia memasang impian nak mengikut jejak langkah ni dengan menyambung pengajian dalam bidang pendidikan bahasa Melayu dekat Universiti Putra Malaysia PM. Itu dan dia punya impian lah ya. Dalam majlis yang sama, Hazaril dinobat sebagai pelajar terbaik kebangsaan STPM 2025 bagi kategori orang asli ya. Dan membawa pulang cek cura bernilai RM1,000 dengan trofi dan sijil penghargaan. Wah, tahniah Hazaril, khabar orang tu dinobatkan pelajar terbaik. Nyap apa ni kawan-kawan tu, nyap mengkhianati hasil. Payah benar nak menyebut. Usaha nyap mengkhianati hasil. Dian merupakan salah seorang daripada 57 penerima anugerah pelajar terbaik STPM termasuk ujian Malaysian University English Test. Betul aku sebut kan? Muen. Dengan sijil kecekapan bahasa Melayu untuk warga asing SKBMW diraihkan atas pencapaian cemerlang masing-masing. Terbaiklah ya. Oi, bangga. Meremang bulu tengkuk aku. Ya betul, meremang lah. Sebab kita rasa bangga, kita walaupun bukan sedara mara kan, tapi dia orang kita. Kita kenal lah kongsi rasa bangga tu. Tahniah ya, aku cukup bangga lah khabar orang tu, walaupun bukan daripada suka orang kita, tapi orang kita. Janganlah rasa macam amboi dia, boleh lah kita jangan cakap macam itu ya. Setiap orang ada kelebihan-kelebihan kekuatan, dan bila yang dah berjaya ni kita bagi dorongan lah.
kita bagi korongan dan kita sendiri rasa mungkin ada semangat ni kita nak berjaya lagi. Kita pun kena ada usaha macam gitu ya. Kawan-kawan tu macam dia kata belajar berkawan dengan kawan-kawan. Maknanya dia bukan belajar seorang-seorang, kena ada kawan-kawan. Mula-mula yang berminat, tapi bila dah mencuba terus, rupanya minat itu daripada yang berminat terus menanam minat dan akhirnya berjaya. Kan? Kan okey. Kawan-kawan tu nyam adalah rasa macam tersisih dan sebagainya kan. Kita semua manusia sama aja ni ya. Kawan-kawan tu nyam ada pun yang apa ni berbeza. Kita semuanya manusia sama aja kan. Okeylah. Saja kita kongsi untuk sesuatu yang baik untuk petang ni. Kita terus layan lagu-lagu Bollywood. Pukul 6.38 minit petang. Inilah Asyik FM dengan segmen Asyiknya Bollywood.

Ordinarian Alkanak Yaknik ya. Lagu yang berjudul Meraman. Penghujung-penghujung untuk segmen apa ni asyiknya Bollywood. Terima kasih kerana sudi dengan segmen ini dan ke udara tiap hari 6 ya pada pukul 5 sampai macam 5:15 macam 5:10 macam itu sampai ke pukul 7 gelap ya. 7 gelap sekejap lagi kita teruskan dengan segmen asyiknya ataupun asyik berpihoi, bukan asyiknya yang ni, asyiknya Bollywood, yang tu asyik berpihoi. Lagu-lagu santai mana-mana sampai ke pukul 8 gelap kelam masih bersama aku, aku temankan sampai jam 8 gelap ya. Sampai ke sini segmen ni ke udara lagi pada minggu depan hari masa yang sama tiap hari 6 ataupun Sabtu pukul 5:15 sampai ke pukul 7 gelap. Rakan tugas yang lain pula lah ya, pada rakan-rakan kita yang mendengar. Terima kasih memilih kami sebagai teman setia anda. Asyik FM, Moi No Moi. Kita jumpa lagi selepas ini, kita bersama dengan Asyik Berpihoi. Inilah radio Asyik FM, stesen Bollywood anda menutup tirai. Dan segmen seterusnya Asyik Berpihoi, jumpa lagi minggu depan.

Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Pukul bukan Joe Healing. Lagu ni lagu yang menghilingkan. Segmen Joe Healing tu setiap hari Isnin sampai hari Jumaat pada pukul 10 gelap. Okey, sekarang pukul 7:06. Asyik Berpihoy mengambil tempat. Hari ini 20 Jun 2026, esok 21 Jun 2026, hari Minggu kan, esok hari Ahad. Hari apa yang istimewa esok ya? Kalau tengok ke sini ni, esok antara hari yang paling dekat dengan ayah ataupun apak ataupun abah ataupun father. Apa lagi? Hari bapa, esok pada 21 Jun 2026, hari bapa untuk tahun 2026. Disambut pada hari esok iaitu 21 Jun. Sambutan ini diraih pada setiap hari Ahad ketiga pada bulan Jun. Hari Minggu yang ketiga pada bulan 6. Menghargai pengorbanan, jasa dan kasih sayang seorang ayah dalam membina keluarga. Dan untuk tahun depan, sambutan akan jatuh pada 20 Jun. Tahun ini 21 Jun. Okey. Kalau nak sambut hari bapa hari ini, sambut gelap ni pun boleh. Dia sebenarnya tak kisah pun, just payah tunggu hari bapa pun kan. Mungkin hari jadi ayah kah kena pada hari ini ataupun esok. Ya, sekali harung lah ya. Package. Mungkin boleh hantar ucapan yang berbau hari bapa ataupun hari ayah. Sekadar ucapan yang pendek pun cukup ya. Contohnya ya, Daddy, terima kasih atas pengorbanan dan kasih sayang tidak pernah ada penghujungnya. Dengan ucapan hujungnya, kami sayang Daddy. Ada yang panggil Daddy juga ya. Ada yang panggil Papa lah. Ada yang panggil Daddy, ada yang panggil Ayah aja. Bila aku main ayah aku malam, aku panggil ayah aja. Ini ada panggilan yang istimewa kan jam ya. Mungkin ada yang panggil baba. Terpulanglah banyak keluarga ada yang panggil macam-macam ya. Mungkin ada macam-macam aktiviti nak dicadangkan semasa dengan hari ayah esok. Biasanya makan, buat makan-makan kan. Makan besar. Atau mungkin borak-borak minum kopi ya mau kan. Santai-santai buat apa ni, tempat duduk depan rumah buat buat macam apa ni, duduk ramai-ramai minum kopi. Ataupun bagi hadiah apa mungkin? Bagi hadiah apa? Ayah Gun gemar lah. Bagi apa ya? Mungkin kopek ke apa, abang-abang kopek ataupun bukan apa, the bag duit ke kan. Benda-benda yang dia suka, mungkin hobi dia nampak kalau ngail. Apa lagi, bagilah apa, roadcasting. Contoh ya. Kalau macam pakaian atau mungkin ayah kita jenis suka bergaya ke apa kan, belilah pakaian dia suka. Ataupun mungkin selalu tengok pakaian ataupun baju ayah aku ni sampai lusuh dah ya, gongkon dah kabar orang kita dia. Beli pakaian baru contoh. Sekarang perkongsian, mungkin ada sesuatu yang menarik ya, nak kita kongsikan sebenarnya hari bapa, boleh kongsikan ucapan juga ya. Ucapan buat hari bapa juga. Semoga ayah kita yang masih ada, terus kabar bantu hargai yang masih ada. Yang dah desam, mungkin kita titipkan doa. Semoga dipermudahkan segala urusan diri. Dan kabar bantu, yalah, semoga rohnya yang dah desam lah ya, tenang di alam sana. Betulnya. Pukul 7:09 minit petang. Ataupun peteng. Peteng, maknanya dah melihat ufuk barat. Kabar bantu matahari dah mula nak terbenam di ufuk barat ya. Terus bersama kami Nasyid FM. Asyik Berpihoy. Moi no moi.

0: Di sebalik wajah yang tenang, tersimpan 1000 pengorbanan. Di sebalik langkah yang teguh, ada kasih yang tidak pernah berbelah bahagi. Itulah kasih seorang bapa yang sentiasa melindungi, sentiasa mendoakan. Sempena sambutan Hari Bapa 2026, zahirkan penghargaan buat insan yang menjadi kekuatan keluarga. Sehebat kasih bapa, selamat Hari Bapa. Pesanan ini dibawakan oleh KPWKM dan LPPKN.
1: Dengarlah.
2: Pastinya Asyik Radio.
3: Di Asyik FM.
4: Kekasihmu ini akan merasa gembira andai dapat bersama untuk selama-lamanya.
5: Dengarlah, Bang.

Daripada Sweet Child, kau guriskan perasaan dan berada di hujung-hujung tugasan aku ni. Terima kasih kerana bersama-sama dengan Asyik FM. Terima kasih kerana apa ni, sudi mendengarkan Asyik FM sampai ke saat ni. Dan teruskan kesetiaan guntuk sampai ke pukul 12.30 gelam kelak. Sebabnya kita akan bersama dengan tugas selepas ni untuk menemani sampai ke hujung siaran edisi hari 6, 20 hari bulan 6 2026. Sampai ke Hinin Hajan, aku bertugas. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi kalau ada kesempatan hari Senin ataupun hari 1 nanti Senayan ya, pagi bersama dengan Rio. Bye-bye.

Ya, jadi saudara Kenebo na tek seng mong lagu Nong Sona Mohapatrah. Demi lagu na ini bertajuk Dil Akal ke udara. Enyu jam 8.28 minit layak teh berhampiran ma jam 9. Seperti yang itu ate jam 9 tepat Akal ia akan ekiok lagu. Ia akan ekiok berita. Berita jam 9. Ada setim baya ikis lagu ate sedap. Jadi lepun terima kasih mereka Kenebo yang sedang bersemo untuk girak saja enlok yang berada. Sama ada yang tengah kerja yang memantau muna yang berpihoi leg balik teh mok yang tengah geger en lambur lagi nak kena dengan teh susi mok leg yang tengah grengdong en yuk dapur nak mau belangak lagi nasi sod ber mungkin mok yang lambat lambat ge untuk memasak ate meneh leh lah jadi dia pun selamat memasak manyam kalau siap masak nak selamat menikmati nak cia layeg dan malu yang tok meh muh lagi nak mamuh lah jam-jam berarti jangan lah pos jam 9.10 baru mamuh. Jadi Mekanember Isduh adalah Is Sabtu, Is Minggu bersama dengan 20 hari bulan, bulan 6 2026. Jadi Is Minggu tu yakin mesti mau lebih rakan-rakan yang bercuti, mau yang tengah memandu memang kampung, mau yang tengah memandu wek-wek bercuti, macam-macam perancangan. Kalau tem-tem Is Minggu tu Is cuti walaupun nar Is bercuti, tapi kesempatan nak adalah untuk ekor masa berkumpul sama sanak saudara family, adik-beradik, mungkin mok leto-leto menih-leh yang kerja kawasan-kawasan perantauan tu bolehlah on cuti nak hari tiga hari nak malam kampung nenek amin amin amin apak nak nenek pernah mak pun cukup lah kalau tok umur nak tok berbarsin entar mata apa lah umur nak pun umpam aje yang penting te duit mari cukup mak madik ate terma ayam ni ketul cukup lah tak payah lebih-lebih kadang nak hadir. Terima kasih untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih banyak member Anu Hasan natu hadir aktif fokus perkembangan STP. Terima kasih banyak member yang masih setia lagi bersama kami di jam 8 te. Jadi lalu pun jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang bersama kami sebelum semong lagu insan manggah aneng memilih tau menih leh memin amo min aku apa ami min ayah min atuk jadi harap yang kena dalam keadaan yang sihat tak kira elok saja puduh yang berada tak kira saja elok yang puduh dan tok ibu leje iaitu tok batin yang sedang sibuk umroh nak menguruskan perkembangan ekonomi kampung, kemajuan kampung, urusan kampung jadi harap kena tok batin dalam keadaan yang sihat untuk puduh. Jadi lepun jom sembang neng lagu menhapeki daripada Agik. Jadi jom sama neng moy nong moy lain daripada yang lain.

0: lain bro, lain dari yang lain. Betul tak bro?
1: Oke bro.
2: Teruskan mendengar Radio Malaysia Asyik FM.

Ya, saudara Kenebo nak teks sengmong nong lagu dia Fadila. Nain-nain lagu bertajuk Aku Masih Setia. Sama Maya Kenebo, terima kasih atas kesetiaan. Yo, bersama Kandik. And you jam 8.45 minit layak, tih berhampiran menjam 9 layak.

Ya, hello, hello, hello. Assalamualaikum kembali. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani dan salam kasih sayang. Amat pendengar kenapa yang sedang bersengmong. Ketika puduh, tak kira elok saja nyo berada. Sama ada yang tengah bertugas, sama ada yang tengah berpihoi gari layak teh, sama ada yang tengah nengong teh susir, temuk lagi tengah-tengah memasak. Jadi lu pun terima kasih atas kesetiaan nyo kenapa bersama Akandi Enclos Radio SGFM dan bertemankan ye Mizi, a.k.a. Pak Abu, yang bertemankan Enclos segmen seperti janjikan ate, iaitu segmen Memori dan Lagu. Jadi saudara kenapa nak tak sengmong urut nak genabak genabak well sengmong berita berita jam 9 ate genabak tidak pernah sang lagi. Jadi lalu pun sebelum nak tak sengmong lagu Nong Alim Sejek, kan, lagu bertajuk Najek Maye. Jadi yang kenapa boleh kongsikan iaitu lagu-lagu kegemaran nyop ataupun nyop punya kenangan, boleh kongsikan sekali. Jadi lalu pun kenapa yang paling penting yang cik kongsikan melalui Enclos WhatsApp Asik FM, iaitu Enclos talian 013-3151-600. Dan nyob kenapa pun boleh kongsikan melalui Enclos live TikTok Asyik FM yang sedang bersiara langsung teh. Jadi terajkan komen di ruangan komen, terajkan nyob punya nama, nama samaran pun boleh. Untuk lah nyob punya nama, macam-macam nama, cin daripada nama Syafiq tiba-tiba jadi Bruno, contohlah, daripada Syafiq jadi Abu, contoh. Dan kongsikan asalnya dong lo. Dan yang ketiga, kongsikan nama penyanyi, tajuk lagu ataupun kumpulan. Dan yang terakhir sekali, kongsikan nyo punya kenangan. Jadi kenangan untuk boleh kongsikan macam-macam kenangan, boleh nyo terloi mai maduh. Jadi akan diterloikan untuk lagu-lagu nyo kenapa. Jadi yang paling penting, mok kenangan. Jadi tu kisah kenangan di lalu kenangan zaman sekolah boleh, kenangan bekerja boleh, kenangan masa bercinta pun boleh, kenangan bil mula berkahwin pun boleh, kenangan masa berkahwin pun ataupun masa bujang pun boleh nyo kongsi macam-macam kenangan. Jadi sebelum teruskan epic segmen, jadi anu hi cin kongsikan Ronaldo mia 10 perlawanan berturut-turut tanpa gol Enclos kejohanan utama. Jadi anu kapten Portugal Cristiano Ronaldo kini melalui 10 perlawanan berturut-turut tanpa menjaringkan gol Enclos masa permainan biasa nak dan merestasi Piala Dunia 2022, Kejuaraan Eropah, Euro 2024, Youth Piala Dunia 2026. Kali terakhir Ronaldo menjaringkan gol Enclos masa permainan biasa dan kejohanan utama Euro and Piala Dunia adalah menerusi sepakan penalti ketika Portugal menewaskan Ghana 3-2 pada peringkat kumpulan Piala Dunia 2022. Enclos 6 perlawanan berikut ketika 6 menang 2-0 membalik Uruguay, you tewas 1-2 Korea Selatan. Dan ajak bermula Enclos ke belasan utama tetapi Unterwal pada minit ke-82, Yod minit ke-65. Selepas menunjukkan reaksi kecewa ketika menggantikan menentang Korea Selatan, Ronaldo merehatkan ketika kemenangan raya Portugal 6-1 membalik Switzerland dan ia pusingan 16 terbaik manakala pengganti Gonçalo Ramos meledak hat-trick. Jadi kenapa jom sengmong well sebelum nak atik nak kongsikan gah-gah utama lagu yang dikongsikan rakan-rakan yang pertama sekali, iaitu kata Malam Dek DJ akak ada kenangan lagu Moses Abraham Grimis Hati Zaman Usia Belasan katalah. Jadi lagu doh Nisama pernah nak tuju buat akak kata nak masa nak umnak kerja restoran and ye moj 50. Indah kenangan nak cerita anak lah tahun 80-an Akma from Zvivit. Jadi jom sembang aneng lagu Gerimis Hati ke udara. Mainang mai lain daripada yang lain hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi kenapa Unatek Sengmong lagu Nong Eva Bulan Cinta. Ah, jadi lagu detik boleh dikatakan menghiburkan. Jadi harap kenapa yang sedang sembong menghiburkan lagu Datuk. Sebenarnya lagu Datuk ditujukan untuk pendengar-pendengar kenapa, terutama yang sedang menikmati ruangan komen TikTok Asyik FM. Aduh, mandangkan Unatek bercerita mengenai kerana disebabkan putus cinta, pasal putus harapan, putus macam-macam lah. Jadi itu juga lagu Datuk Eva Bulan Cinta. Jadi semoga kenapa terhibur untuk jam 9.54 berhampiran jam 10 layak teh.

0: Ye, Lia Asmi dari Kampung Puluk, Pustuwer. Tengoklah asik FM moy nang moy. Aneh. Ye, sana Kampung Puluk, Pustuwer. Semonglah asik FM moy nang moy. Tengoklah asik dong eng.
1: Asik FM moy nang moy. Kecil. Tak pernah ada orang.

Ya, jadi Unang Tak Sengmong lagu Sri Mai Band Hatemel Maye Enyik jam 11.27 minit lah yang paling kita masih bertemankan ye muzik udara and close segmen Memori dan Lagu. Jadi terima kasih atas kesetiaan banyak penerima yang setia daripada jam 8 Yayah Tek. Mungkin mok yang bersemong jam 8 Yayah Tek sampailah layak teh. Ila pun malu rakan-rakan yang sedang meruti tak saya log lagi, bolehlah saya log awal. Ha, jadi malu yang tengah memandu nak selamat mandu, malu yang tengah umroh nak bekerja nak selamat bekerja, malu yang setengah bercuti umroh ba'adis, awek berhibur malu tempat. Jadi berhiburlah dengan keadaan yang mej, berhati-hati, jaga keselamatan, jaga diri terutama untuk main alih-alih lah, main alih jadi jagalah diri yang mej-mej. Sebab dunia luar ada macam-macam perkara yang akan berlaku madiri kena pandai lah riak jaga. Lalu pun jadi mekenember jangan wel untuk menyambut sambutan Hari Bapa untuk apa-apa kenember Mais Isaka lah. Jadi semoga apa-apa selalu anu ikut ucapkan terima kasih mak apa-apa kenember kerana menjagakan di kawai siop daripada ke Amis sampai ke Raya, menjagakan di ke menjadi seno yang berguna walaupun tak berjaya dalam dalam pelajaran dalam kehidupan, tapi berjaya je menjadi seno ya. Jadi kenember sebenarnya sebut dan atik adalah lagu permintaan daripada rakan Rabiah Nong KL atik nak terlai lagu dulu untuk sempena sambutan Hari Bapa. Jadi lagu adalah lagu bertajuk Ayah, iaitu lagu Nong Sepitin ha? Ya, jadi lalu pun jika malam-malam lepas tu hanya jam 12 ia akan tamatkan ia punya tugas. Jadi lalu pun jom semong aneng lagu Nong yang terlalu ayat Rabiah dan atik moy nong moy lain daripada yang lain.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله segala puji-pujian hanya padamu yang maha agung. Ya Allah, kami mulakan siaran Salam FM ini dengan penuh kesyukuran atas keizinan dan kasih sayangmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami menadah tangan memohon kepadamu kekuatan iman dan istiqamah dalam mencari redhamu dan beroleh husnul khatimah di penghujung perjuangan hidup kami. Ya Allah, berkatilah siaran Salam FM ini agar mampu mendidik hati dan jiwa kami untuk menjadi hamba-Mu yang berjaya dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Alhamdulillah, ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa, saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu, Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Salam FM. Salam. Untuk semua.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan hari anda dengan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah rabbi yasawlatu asya karim. Rabbi tamimil khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad abaa ba'du. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai kita di Asia FM. Alhamdulillah, kita kembali Salam FM ke udara seperti biasa setiap hari dari jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Dan anda bersama dengan saya, Anak Bakar, untuk Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi untuk edisi hari ini. Berapa bulan hari ini? Cuba tiga. Untuk edisi hari ini, 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 21 Jun 2026 Masihi. Masih lagi kita berada di awal bulan Muharram, awal Al-Hijrah. InsyaAllah, semoga perjalanan yang terbaik untuk tahun baru Islam ini, 1448 Hijri, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada sahabat pendengar kita yang berada di Johor dan juga Negeri Sembilan. Kekalkan frekuensi anda melalui 95.6 ataupun seperti biasa untuk mencapai kami melalui aplikasi RTM Klik dan juga saluran MyTV 706. Alhamdulillah, selamat hujung minggu. Saya ucapkan kepada sahabat pendengar untuk hari hujung minggu ni, semoga anda memanfaatkan aktiviti hujung minggu anda pada hari ini, Sabtu dan juga Ahad. Itu belum kira lagi kalau ada yang ambil cuti pada hari Isnin. Baik, sedikit perkongsian. Ini penting untuk saya kongsikan. Mentang-mentang sekarang ni sedang, orang kata, demam Piala Dunia. Demam Piala Dunia FIFA 2026 ni, JAKIM sekarang ni sedang menganjurkan. Anjurkan apa tu? Dakwah Piala Dunia. Jom kita sertai dakwah Piala Dunia 2026 bersama YB Senator Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, di mana sebuah program yang menggabungkan pengisian kerohanian, perkongsian ilmu dan semangat kesukanan dalam suasana yang harmoni. Bila ni? Hari ini. Hari ini, ya betul, 21 Jun 2026 hari Ahad, bermula jam 2.30 minit pagi. Seketika nanti, lagi 2 jam lagi, 2 jam setengah lagi, bertempat di Dewan Terbuka Masjid Usamah bin Zaid, Wangsa Maju, Kuala Lumpur. Menampilkan Imam Muda Ashraf, Saudara Syahril Arsad, bekas pemain kebangsaan, Sahib Usamah Tuan Haji Ahmad Fawaz bin Fadil, Mufti Wilayah Persekutuan, dan juga Khusairi Aizad Jamaluddin, bekas pemain Selangor FC. Dan pastinya antara pengisi yang menarik, jika anda hadir ke program ini, Dakwah Piala Dunia 2026 ni, antaranya bicara mufti, tayangan perlawanan Jerman dengan Ivory Coast, Qiyam Mulail, solat subuh berjemaah dan juga sarapan dan juga jamuan. Aktiviti yang penuh pengisian, selepas kita tengok bola ni, ada aktiviti-aktiviti lain, sampailah solat subuh dan juga sarapan pagi nanti, insyaAllah. Ayuh hadir ramai-ramai bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. Jumpa anda pagi nanti yang berkelamangan. Jom sama-sama kita memeriahkan Dakwah Piala Dunia 2026. Jom kita lain bersama daripada Fazal Tahir dan juga Amir Osman. Alah bisa. Terus dengan Salam FM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke? Mudah je.
2: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Ada empat jenis manusia, tuan-tuan, yang kita selalu jumpa. Manusia pertama dipanggil sebagai proaktif. Proaktif ni ialah orang yang dia merancang walaupun benda tu belum berlaku lagi, dia dah buat. Yang kedua ialah orang yang reaktif. Reaktif ni ialah orang yang suka menyalahkan orang lain, tuan-tuan. Reaktif ni orang yang bertindak bila benda dah berlaku. Orang macam ni dia tahu benda nak berlaku tapi dia tak buat apa-apa. Benda dah berlaku baru nak mengamuk. So dia suka salahkan orang lain. Orang macam ni biasanya mereka ni tak ada planning, mereka tak tenang dan mereka ni biasa negatif bila berlaku sesuatu, tuan-tuan. Yang ketiga ialah orang yang inaktif, tak terlibat pun dengan apa-apa yang berlaku, tuan-tuan. Dan mereka ini ialah orang yang ada aku kisah. Ha, itulah dia. Oh, orang ini biasanya tak ada planning tapi dia tenang sebab apa? Dia tak kisah dengan apa yang berlaku. Keempat ialah orang yang dipanggil sebagai radioaktif. Mereka ni kerja dia mengamuk je, tuan-tuan. Dia mungkin ada perancangan tapi tak tenang dan sentiasa negatif. Jadilah orang yang proaktif, usah menyalahkan orang lain.
2: Salam FM.
4: Hashtag penyiaran JAKIM.
5: Satu langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, hijrah dan istiqamah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.
6: Anda sedang mendengarkan Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
7: ...21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.
4: Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.
8: Perkara yang anda perlu tahu apabila bermusafir. Niatlah musafir untuk kebaikan. Memohon doa kerana doa seorang musafir adalah antara doa yang mustajab. Kan manis kalau kita minta izin dan ucapkan juga selamat tinggal kepada keluarga. Seeloknya mulakan perjalanan di waktu malam. Dan apabila selesai urusan, segeralah kembali kepada pangkuan keluarga. Selamat bermusafir dan semoga perjalanan anda diberkati. Hashtag Penyiaran JAKIM.
9: Alamak, lampu kuning. Eh, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
10: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi.
11: Islam itu mudah. Islam itu indah.
12: Kerap kita dengar tuntutan untuk kita bersedekah. Tapi bukan selalu kita ada duit lebih, kan? Jangan macam tu. Nak bersedekah ni, jangan tunggu ada duit lebih. Apa yang ada, apa yang mampu, bersedekahlah. InsyaAllah dengan sedekah tu, Allah akan lipat gandakan lagi rezeki kita. Kalau tak ada apa-apa nak sedekah, sedekahkanlah senyuman. Bukan sahaja lebih manis, tapi dapat pahala juga.
13: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
14: Amboi, banyaknya kirim barang kat kawan tu ya. Taulah kawan tu nak pergi bercuti dekat luar negara. Minta kawan beli barang macam-macam yang kita nak tu. Duitnya ada kirim ke tak? kawan-kawan juga. Tapi jangan sampai kawan kita pula yang susah. Pesanan kirim-mengirim ini dari saya, Nurul Ashikin, untuk Salam FM Menjana Minda.
15: Yuni, kau tahu tak? Dia tu dah tak ada laki, kau tahu. Dekat FBIG semua tak ada gambar laki dia.
16: Patutlah, selalu aku tengok kalau bergambar tu pergi holiday dengan laki lah, dengan anak lah, berkepun-kepun.
17: Amboi boy, kalau jumpa tak ada benda lain nak buat eh. Mengatur orang, fitnah orang, mengumpat, Allahu Akbar. Insaf-insaf lah wahai manusia sekalian. Al-fitnah tu asyadu minal qad, tahu tak?
18: Sorry Ustaz.
17: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
19: Awas, anda dinasihatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata. Bermula 1 Januari 2026, tindakan lebih tegas akan dikenakan terhadap perbuatan membuang sampah merata-rata secara tidak bertanggungjawab. Pesalah boleh dikenakan denda sehingga RM2,000 atau perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kebersihan persekitaran adalah cerminan disiplin masyarakat.
20: Sesungguhnya, kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim.
19: Pesanan menjaga kebersihan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
21: Masjid Sultan Sulaiman terletak di Bandar Diraja Kelang, Selangor. Masjid ini dibina bersempena dengan Perisytiharan Kelang sebagai pusat pentadbiran negeri Selangor. Seni bina masjid yang bercirikan seni bina Mongol ini ialah hasil rekaan El Kestivan. Masjid Sultan Sulaiman mempunyai sebuah menara induk dan 4 buah kubah pada setiap anjung dengan bangunan induknya berbentuk 8 segi. Pembukaan rasminya disempurnakan oleh Sultan Selangor V, Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 11 September 1932.
22: Buat apa tu?
23: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
22: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
24: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Baik, bersama daripada Mahizin dan juga Isam Kamal. Every day is a good day. May you have a good day every day. Same goes to me. Wah, cakap bahasa Inggeris pula saya. Baik, salam santai dan bahasa Melayu 4 pagi. Masih lagi bersama dengan saya, nama kami untuk edisi hari ini 5 Muharram 1447 Hijri, hari Ahad 21 Jun 2026 Masihi. Selamat berhujung minggu kepada semua sahabat pendengar Salam FM. Kalau belum ada perancangan ataupun aktiviti nak ke mana dan sebagainya, apapun pastikan aktiviti anda sentiasa kita mengawasi ya. Kalau yang ibu bapa ni mengawasi anak-anak ya, jaga keselamatan, kita jaga kebersihan di tempat orang. Ya, paling penting kita jaga adab lah. Itu yang paling mustahak sekali. Kan, sebab kita berada di tempat orang. Kalau di rumah kita pun kita nak orang yang datang rumah kita pun kita nak orang itu pun menjaga adab, tata susila dan sebagainya kan. Begitu juga kalau kita keluar, kita pergi ke tempat orang, sama jugalah. Baik, saya nak kongsikan kepada anda juga ini antara aktiviti yang saya boleh kongsikan kepada anda bila cakap tentang anak-anak ni kan. Boleh saksikan Bicara Bapa Kawam BBQ. Ini bukan makanan ya. Ini Bicara Bapa Kawam, eksklusif sempena dengan Hari Bapa, yang akan disampaikan oleh Faiz Salim, yang merupakan parenting coach. Kalau tengok di media sosial ni, banyak dikongsikan tentang tips bagaimana untuk menjaga anak, bagaimana untuk mengawal dan sebagainya lah. Sangat bagus perkongsian memberikan manfaat kepada ibu bapa terutamanya. Dan anda boleh saksikan ini menerusi live streaming Facebook Jakim pada 22 Jun 2026 hari Isnin ini, bermula jam 3 petang hingga 4 petang di live streaming Facebook Jakim. Sebagaimana yang kita tahulah seorang ayah ini, kita keluar pergi keluar pagi balik malam demi pastikan keperluan keluarga cukup. Tapi dalam kesibukan tu, ada tak kita sedar anak-anak sebenarnya merindui kehadiran kita? Bila kali terakhir kita duduk bertentang mata dan mendengar cerita mereka ni? Ayah yang kawam bukan sekadar menyediakan rumah, tetapi menjadi selimut yang menghangatkan emosi anak-anak. Di sinilah bezanya menjadi ayah yang menyara dengan ayah yang mendidik. Ini perkongsian eksklusif khusus kepada para bapa untuk menjadi seorang bapa yang kawam, bapa yang kuat, bapa yang hebat dan sebagainya, di mana ayah bukan sekadar nafkah. Jangan lupa temu janji anda untuk menonton live streaming di Facebook My Jakim, Bicara Bapa Kawam, yang akan disampaikan oleh Faiz Salim pada 22 Jun 2026 hari Isnin, bermula jam 3 hingga 4 petang. Terus dengarkan Salam FM. Salam tu semua.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Untuk semua.
1: Assalamualaikum. Ha, ni nak khabar ni. Ibu bapa ni adalah insan yang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Dalam sibuk macam mana pun, jangan pernah kita lupa untuk menghargai mereka yang telah banyak berkorban demi melihat kita berjaya. Luangkan sedikit masa untuk bertanya khabar, bantu mereka dan berbuat baik walaupun dengan perkara yang kecil. Ucapan terima kasih, senyuman dan layanan yang lembut mampu menggembirakan hati mereka lebih daripada yang kita sangka. Ingat, redha dan doa ibu bapa ni adalah antara nikmat terbesar dalam hidup. Hormatilah mereka, sayangilah mereka dan jangan biarkan masa berlalu tanpa menghargai jasa mereka. Pesanan menjana mindai dibawakan oleh Salam FM.
2: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.

0: Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Cinta adalah rasa. Manisnya I love you bukan kerana kata-kata, tetapi kerana rasa tadi. Sebab itulah ada orang yang ucapkan I love you tetapi tidak ada apa-apa rasa dalam hati mereka. Kerana apa? Kerana dia tidak mempunyai sesuatu istimewa dalam perkataan tersebut. Rasa itu adalah rasa istimewa yang kita rasa apabila seseorang mengidolakan kita. Perbezaan menjarakkan. Jangan fokus pada perbezaan. So bagaimana untuk kita memperbaikinya? Ada tiga benda yang anda boleh buat. Yang pertama, anda kena faham tiga psikologi manusia. Pertama, manusia suka sangat diri dia dihargai. So sama juga dengan pasangan kita, tuan-tuan, buat mereka rasa dihargai. Kedua, apabila anda berjumpa dengan manusia, anda kena faham manusia suka dengan orang yang sama dengan dia. Anda kena cari persamaan. Seterusnya, apa dia? Manusia sangat suka dipuji. Hubungan suami isteri yang bermasalah, mereka ini biasanya kurang puji pasangan.
2: Salam FM
3: #penyiaranjakim.
4: Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Midai ini dibawakan oleh Salam FM.

0: merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini kita belajar, dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai selamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
1: Hashtag Penyiaran Jakim. Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih al-Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Ekonomi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Salam santai 12 tengah malam 4 pagi. Anda masih lagi bersama dengan saya, Nabakar, untuk edisi hari ini 5 Muharram 1448 Hijri, hari Ahad 21 Jun 2026. Selamat menghujung minggu kepada sahabat pendengar. Saya nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan keselamatan makanan. Ini penting untuk kesihatan diri kita dan juga orang di sekeliling kita lah. Di mana keselamatan makanan ini bermula dari cara pengendalian, penyediaan dan juga penyimpanan makanan dengan cara yang selamat bagi mengelakkan pencemaran makanan dan mencegah penyakit bawaan makanan. Ada 5 kunci keselamatan makanan yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Yang pertama, basuh tangan sebelum mengendalikan makanan. Itu paling penting lah. Yang kedua, asingkan makanan mentah dan yang telah di masak. Yang ketiga, masak dan panaskan semula makanan dengan betul. Yang keempat, simpan makanan pada suhu yang selamat. Dan yang kelima, gunakan air bersih untuk memasak. Kalau kita ada penapis air di rumah tu, seeloknya kita gunakanlah air yang telah ditapis untuk membasuh makanan kita. Makanan mentah ke, sayur-sayuran ke, buah-buahan dan sebagainya. Hujung-hujung minggu ni kan, mak-mak pastinya memasaklah. Memasak, nak masak itu, masak ini, anak nak minta itu, suami nak minta ini dan sebagainya. Pastikan kunci, 5 kunci selamatan makanan ni kita sama-samalah ikut, insyaAllah. Baik, sahabat pendengar, seperti biasa untuk hari ini, hari Ahad, kita bawakan kepada anda rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Kita nak sambung episod untuk minggu ini. Dah pun kita masuk episod yang ke-23. Episod yang ke-23 ni kita nak kongsikan kepada anda topik sambungan pada minggu lepas, iaitu neraka. Malam ini, minggu ini, kita nak pergi dalam sikit, iaitu neraka, realiti yang menggerunkan. Sebagaimana yang kita tahulah, neraka ni satu tempat yang semua orang memang tak ingin mendiaminya. Ada yang nak ke? Tak ada kan? Masya Allah. Na'udzubillah min zalik. Dan gerun dan gerirnya kita bila tahu azab dan siksaan yang menanti para penghuninya. Kalau nak tahu lebih lanjut mengenai perkongsian tajuk yang kita bawakan pada minggu ini, sama-sama kita nantikan seketika nanti pada jam 1 pagi bersama saya, Anam Bakar, dan juga rakan menjampai di National FM, dan juga bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, pesyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, seketika nanti. Terus bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.
3: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
4: Jantungku berdegup cepat.
5: Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita

0: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Salam FM seiring menjana minda.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, nescaya Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Riwayat Imam Muslim.
1: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Maksudnya, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan untuk ke syurga.
4: Islam itu mudah. Islam itu indah.
5: Jangan mencari yang sempurna. Kita sempurnakanlah apa yang ada. Kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala.
4: Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam FM.
6: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
7: Buat apa tu?
8: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
6: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.
9: Salam FM di Lembah Kelang, 91.1.
10: Cameron Highland, 105.1.
11: 89.3 di Jerantut Pahang.
12: Negeri Sembilan, 95.6.
13: Johor, 95.6.
14: 102.5 di Melaka.
15: Salam FM, salam untuk semua.
9: Terus dengarkan Salam FM.
16: Salam FM.
17: Salam FM. Salam untuk semua.
18: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1. #PenyiaranJakim.
8: Ish, tak dapat pula frekuensi ni.
7: Eh, kenapa pula Nirvana?
8: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
7: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
8: Oh, ya ke?

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
2: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi, ibarat tersirat.

0: Sering malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibrah tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata hari ini bersama dengan saya Anaf Bakar dan juga
2: Hanim.
1: Ya, Hanim. Apa khabar Hanim, sihat?
2: Sihat, alhamdulillah. Anaf okey?
1: Alhamdulillah sihat. Sihat dalam keadaan yang agak nervous jugalah sebenarnya dengan tajuk yang
2: betul,
1: dibawakan
2: kan?
1: Pada malam ini kita nak sambunglah topik kita, perkongsian kita menerusi rancang misteri malam di sebalik mata. Kita bawakan kepada anda National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung Adim untuk episod kali kita dah masuk episod yang ke-23 dah.
2: Betul.
1: Maksudnya dah 23 minggu. Kalau dalam carta tu 23 minggu dalam carta. Tapi ini kita nak bawakan kepada anda sambungan topik minggu lepas. Kita dah cerita tentang neraka. Malam ni kita nak ke dalam lagi ni. Kita nak kena dalam neraka lagi.
2: Dalam neraka lagi, seram kita dengar kan?
1: Realiti yang menggerunkan. Jadi di talian sekarang kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Manawi bin Mat Jusoh, Pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum, apa khabar Doktor?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat doktor?
3: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih doktor untuk pertemuan yang episod kali ini bersama dengan saya dan juga Hanim doktor. Baik, doktor, kita nak terus dengan perkongsian topik kita menerusi rancangan misteri malam di sebalik mata ni, khusus untuk para sahabat pendengar kita lah, National FM dan juga Salam FM. Baik doktor, sebagaimana yang doktor telah kongsikan pada minggu lepas, kalau minggu-minggu sebelum ni pun ada sentuh tentang syurga dan sebagainya, tapi untuk yang ni kita fokuskan berkenaan dengan neraka. Sebagaimana yang kita tahu, neraka juga merupakan makhluk Allah SWT juga doktor. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana sifat dan juga kejadian neraka ni doktor, berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Hani dan juga Arnaf, laku DJ pada malam ini. Para pendengar sekalian, alhamdulillah, kita teruskan lagi berkaitan dengan perbincangan kita mengenai neraka. Sebenarnya yang ditanyakan tadi ialah neraka, bagaimana yang kita sedia maklum, adalah tempat balasan azab yang sangat dahsyat bagi pendosa dan khususnya kepada orang kafir. Dan sifat utamanya neraka ini ialah api yang menyala-nyala. Oleh sebab itulah dalam konteks kita sebagai orang Islam, tidak dibenarkan membunuh, menzalimi sesuatu dengan menggunakan api. Kerana api itu milik mutlak Allah untuk mengazabkan orang yang melawan atau melakukan dosa pada Allah. Baik, dalam satu hadis kita tengok bagaimana bentuk neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Uridat 'alayya an-nar fa aqbala ilayya minha shay'un hatta dana bi makani hadha." فَخَشِيْتُ أَنْ تَخْشَاكُمْ فَقُلْتُ رَبِّ فَقُلْتُ رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ فَصَرَفَهُمْ عَنْكُمْ. Hadis ni adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibn Hibban dan lain-lain lagi mengenai peristiwa di mana Nabi SAW bersolat dan diperlihatkan syurga dan neraka kepadanya secara langsung semasa solat. Ini mukjizat lah Allah Ta'ala perlihatkan kepada Rasulullah SAW. Neraka telah diperlihatkan kepadaku, lalu sebahagian daripadanya datang mendekatkan tempat-tempat aku, sehingga aku khawatir ia akan menimpa kamu. Maka aku berdoa, wahai Tuhanku, aku minta berlindung bersama dengan berlindung daripada timpaan api neraka tadi bersama dengan umat-umat aku. Lalu Allah menjauhkannya daripada kamu. Itu bentuk yang pertama berkaitan dengan bentuk neraka. Yang kedua, kalau kita boleh tengokkan berkaitan dengan kedalaman neraka, hadis daripada Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Haza hajarun rumya bihi finnar munzu sab'ina kharifan." Ini ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat berbicara dan sebagainya, tiba-tiba mendengar satu dentuman yang kuat. Dan saya ingat hadis ni pernah saya sebut hari itu. Maka Rasulullah bertanya para sahabat, "Kamu dengar tak apa yang bunyi itu?" Para sahabat kata, "Ya, kami dengar." "Kamu tahu apa itu?" "Allah dan Rasul saja tahu." Dia kata, "Itulah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu dan kini baru sampai ke dasarnya." Syah Azam, 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasarnya. Yang ketiga ialah bentuk bayang Al-Quran, bayang neraka daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran, kita petik daripada surah Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Intaliqu ila dhillin dhi thalath syu'ab la dhalilin wa la yughni min al-lahab. Ayat ini daripada surah Mursalat ayat 30 dan 31 yang menceritakan tentang azab bagi orang yang mendustakan hari kiamat. Secara ringkasnya ayat ini bermaksud dikatakan kepada mereka, intaliqu, pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang. Zillin zi thalath syu'ab, iaitu tiga cabang. Api neraka itu terlalu besar, mengeluarkan asap berbentuk tiga cabang. Cabang yang pertama, la ghalilin, tidak ada boleh melindungi kamu daripada asap terlalu tebal, tapi dia tidak boleh menaungi. Macam kita jumpa pokok, di situ kita ada bayang, boleh menaungi daripada panas. Tapi asap ini walaupun tebal macam mana, dia tidak menaungi kamu. Wala yughni minal lahab, dan tidak juga menyelamatkan kamu daripada panasan api neraka itu. Asap itu tidak boleh memberikan apa-apa untuk kamu merasa selesa. Ini bertepatan dengan surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhillim min yahmum la baridin wala karim. Gambaran bagaimana naungan asap itu terlalu panas, tidak sejuk dan tidak dihormati. Maksudnya kamu berada di situ dalam keadaan dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula dengan keadaan udara, kita kata udara api neraka itu, tiupan anginnya. Dalam surah Waqi'ah juga ada menyebut, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim. Rupanya angin dalam neraka ini terlalu panas, membakar dan mendidih. Samum ini makna dia beracun. Beracun makna bila kita sedut asap daripada api neraka itu, dia menyebabkan paru-paru kita makin sempit. Makin sedut, makin sempit. Dahlah sempit dan dia menyakitkan serta panas. Itu gambaran. Belum lagi dihumban dalam api neraka lagi, asap api neraka itu. Dan kalau kita kata, tanya pula, apa bakaran daripada api neraka ini? Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in lam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nara allati waqudaha an-nasu wal hijaratu wa'iddat lil kafirin. Bakarannya ialah manusia dan juga batu berhala. Batu, ada yang mengatakan batu kibrit. Batu kibrit ini adalah batu yang terlalu panas, bila dibakar dia boleh menyebabkan kepanasan yang melampau. Dan kita tengok pula percikan api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mursalat, innaha tarmi bisyararin kalqasr. Dia kata percikan api neraka tu, satu percikan dia macam sebesar sebuah istana. Baru percikan, kalau kita main bunga api, percikan bunga api tu, tapi api neraka punya percikan sebesar qasr. Qasr ni adalah istana. Dan kita pergi kepada pintu neraka pula, bagaimana bentuk dia. Dan kita dah baca hari tu nama-nama neraka. Rupanya neraka yang atas sekali ialah neraka Jahannam. Di bawah neraka Jahannam tu dia ada pintu-pintu dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Hijr, laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'un maqsum. Dia ada nama-nama dia. Pintu yang pertama Hawiyah, yang kedua Jahim, yang ketiga Saqar, Lava, Hutama, Sa'ir, Wai. Dan ini kita dah kupaskan nama-nama neraka. Dia sebenarnya bukan nama neraka sangat, dia adalah pintu-pintu untuk masuk dalam lubang-lubang itu. Hawiyah, tempat hancur. Jahim macam mana kita sebut hari itu. Saqar, Bal, Salakakum fi Saqar. Apa yang menjadikan kamu dihumba dalam neraka Saqar? Dan panasnya neraka Saqar ini, kalau dia membakar, debu pun tak tinggal, hancur semua. Itu kehebatan api neraka Saqar contohnya, dan termasuk juga yang lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi kepada di mana neraka. Soalan kita, di mana neraka itu? Mungkin ada tertanya-tanya. Neraka itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, utitu bil buraq wa huwa dabatun abyad. Nabi bercerita, satu hari aku didatangkan dengan buraq. Inilah cerita Isra dan Mi'raj. Dia punya jarak selangkah dia sejauh mata memandang. Kemudian aku bersama dengan Jibril sampai ke Baitul Maqdis. Dari sana aku telah melonjak naik ke langit. Di situ langit dibuka. Wara'aitu al-jannata wan-nar. Ini hadis sahih. Di situlah aku nampak syurga dan neraka. Bermakna syurga dan neraka berada di langit berdasarkan kepada hadis Isra' dan Mi'raj. Itulah namanya boleh kita kupaskan untuk persoalan yang pertama tadi. Wallahu a'lam.
1: Baik, doktor ada sebut tadi bahan bakar api neraka ni daripada manusia, doktor. Maksudnya neraka ni wujud sebelum kemunculannya Nabi Adam, doktor.
3: Baik, memang dia, kita dah bahas pada perbincangan lepas, neraka wujud. Ada yang mengatakan tak wujud, ahli sunnah wal jamaah kata wujud dari dahulu lagi. Mm-hmm. Itu pasal masa Isra' dan Mi'raj, so Allah Ta'ala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditontonlah dia wujud siap dah, dah ada dah.
1: Dan juga kalau sedikit doktor, kalau doktor boleh boleh gambarkan tahap kepanasan api neraka ni bagaimana pula, doktor?
3: Allahu akbar. Kepanasan dia, okey, kepanasan dia diceritakan dalam satu hadis, iaitu 70 kali ganda daripada api dunia. 70 kali ganda daripada api dunia kepanasannya, dan bila dimasukkan ke dalamnya habis hancur lebur semua apa yang dari segi apa kulit kita, daging kita, semua. Dan panas itu merau-rau manusia mencari-cari supaya mereka ini dapat diselamatkan kerana panas, sampai mereka minta, ya Allah, khafif anna yawman minal azab, merayu-rayu kepada penjaga api neraka, ya Allah, boleh tak turunkan sikit darjah kepanasan tadi. Maka malaikat kata tak ada. Setiap hari kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap kali dipanaskan, setiap kali api itu berkurangan, setiap kali itu kami panaskan lagi. Mereka berdoa supaya kurangkan, tidak, Allah Ta'ala tambahkan lagi, kerana kepanasan api neraka itu sebagai balasan di atas apa yang telah manusia lakukan di dunia ini. Allah Alam.
1: Baik, Adam, kita nak berehat seketika.
2: Doktor? Jadi kejap lagi kita sambung lagi pasal dengan tajuk neraka realiti yang menggerunkan. Okay.
1: Dan juga sahabat pendengar, jangan ke mana-mana, terus bersama kami di rancangan Misi Malam di Sebalik Mata, kembali selepas ini.
2: Okey.

0: malam di sebalik mata, misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Baik, misteri malam di sebalik mata, malam ni bersama dengan saya Anaf dan juga Hanim, National FM dan juga Salam FM. Kita nak sambung perkongsian kita untuk episod yang ke-23 ini. Jadi mungkin sahabat pendengar yang baru sahaja bersama dengan kami ketika ini, waktu ini, di talian sekarang ni masih lagi bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Jusoh. Kita kongsikan kepada anda untuk tajuk kali ini, Neraka Realiti Yang Menggerunkan. Baik Doktor, kita nak terus dengan perkongsian kita. Tadi sebelum berehat tadi, Doktor ada kongsikan sedikit lah berkenaan dengan sifat kejadian neraka dan juga bahan api neraka dan sebagainya. Mungkin
2: saya nak tanya jugalah kepada doktor kan. Berapakah keluasan neraka jahanam tu sendiri? Dan apakah yang ada di dalamnya? Bagaimana gambaran pula dengan neraka-neraka lain doktor? Luas ke atau macam mana ke keluasan dia kita bila kita cerita pasal neraka ni kan? Macam-macam yang kita fikirkan di luar kotak tu.
1: Hanim tanya ni, Hanim bukan nak masuk
2: tak. Tak nak, Hanim memang tak nak lah. Tapi kita membayangkan ya. Untuk keinsafan diri kita sendirilah.
1: Silakan Doktor.
3: Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Baik, soalan berkaitan dengan keluasan neraka, kita fokus kepada neraka jahanam, iaitu neraka yang terlalu luas dan luasnya amat dahsyat dan tak sukar untuk kita jangkau sepenuhnya oleh fikiran manusia. Kalau saya boleh kita gambarkan bagaimana jarak antara matahari dengan bumi, 8 minit kelajuan cahaya. Dengan kelajuan 1 second tu dalam 29,000 km per second. Jaraknya 8 minit begitu jauh. Kalau tak gambarkan bagaimana langit dan bumi itu matwiyatun biyamini. Pada masa itu Allah Ta'ala genggamkan langit dan bumi ini dan diletakkan dalam api neraka. Bayangkan langit dan bumi semua ada ni masuk dalam neraka begitu. Ada yang saya dah baca tafsiran itu, ada yang mengatakan langit dan bumi ini dijadikan daripada api neraka. Jadi dia pulang balik pada api neraka. Wallahualam sejauh mana tepat, tapi gambarannya macam tu. Jadi bila ditanya, para sahabat tanya, kalau macam tu langit dan bumi telah digulung, di mana manusia? Nabi SAW bersabda kata manusia berada di atas titian sirat, titian sirat untuk menuju ke syurga. Maksudnya seluruh manusia, berapa banyak daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir itu, jadi berada di atas titian sirat, nak menggambarkan betapa luasnya neraka tadi, lebarnya api neraka tadi. Diceritakan juga menurut nas dan tafsiran dari kalangan ulama, tempat neraka ini terlalu besar, mempunyai keluasan dan kapasiti yang sangat luas. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jutta bi jahannam yawma idzin laha 70,000 zimam. Digambarkan bila berlakunya kiamat tadi, neraka diseret dibawa oleh 70,000 zimam ini ikat tali, macam kita nak korban tu dia ada tali, satu ikat di leher, satu ikat di hidung, satu ikat di kaki. Jadi neraka ini ada 70,000 tali. Setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Ya jurunaha, maksudnya malaikat tarik. Satu tali itu 70,000 malaikat. Dia ada 70,000 tali. Bayangkan bagaimana malaikat yang begitu besar dengan gambarkan kepada syurga dan ataupun di sini yang konteks kita adalah neraka. Dan kedalaman neraka kita nak gambarkan luas dan dalam tadi kita dah sebut 70 tahun dibaling batu baru sampai ke dasarnya. Manakala tebal batasan neraka daripada 4 dinding yang sangat tebal, di mana setiap jarak dinding adalah, ada yang mengatakan 40 tahun perjalanan, ada yang mengatakan 70 tahun perjalanan. Satu-satu dinding tu 70 tahun perjalanan. Tak tahulah kita, luasnya terlalu luas. Baik, seterusnya kapasiti neraka tadi. Kita kata neraka jahanam ini, dia punya induk dia, di bawahnya ada pintu. Kalau kita kupas perbincangan lepas, kita dah sebut nama-nama jahanam, nama-nama neraka. Tapi kalau kita buat ambil yang hari ini, neraka jahanam tu paling besar, di bawahnya ada pintu-pintu dia. keluasannya pintu tadi ada 7 tingkat. Bermula daripada neraka jahanam yang paling atas, selepas itu adalah neraka-neraka yang kita sebutkan tadi, iaitu sakarnya, sa'irnya, hutamahnya dan sebagainya. Baik, itu yang gambar. Sama juga dengan neraka-neraka lain, begitu luas dan begitu besar sekali. Dan semuanya ini kalau kita letakkan sebagai perkara yang sukar untuk kita gambarkan, hanya Allah Ta'ala bagi gambaran saja. Perkara sebenar jauh lebih mendahsyat, lebih besar, lebih menggerunkan kita lagi. Wallahualam.
1: Doktor, sebagaimana kita tahulah, setiap setiap pintu tu mesti ada pengawalnya, Doktor.
3: Baik.
1: Untuk neraka ni, siapa pengawal api neraka ni dan bagaimana sifat seorang pengawal tu, Doktor?
3: Okey, baik. Terima kasih, Anam. Baik. Memanglah kita pun ada jaga, ya. Nak masuk mall pun ada jaga. Mana boleh masuk bodoh-bodoh macam tu, kan? Dalam surah Az-Zumar, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta iza ja'uha futihat abwaabuha wa qala lahum khazanatuha. Khazanatuha ni bahasa Arab dia panggil khazanah. Khazanah ia penjaga, pengawal dia. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Muddathir, alaiha tis'ata asyar. Ada 19 malaikat. Dan malaikat ada dua tafsirannya. Pertama, satu malaikat Zabaniyah. Dan ada tim dia, timur dia, 18 lagi. Jumlah semua 19. Ada yang mengatakan macam kalau nampak macam Malikul Maut lah. Malikul Maut. Malikul Maut. Israel tak disebut dalam Quran, disebut Malikul Maut. Malikul Maut ni satu, tapi tim menjalankan cabutan nyawa tu ramai. Di akhirat nanti penjaga api neraka tu bernama Malik Zabaniyah, dan timnya ada 18. Allah Ta'ala sebut di sana alaiha tis'ata asyar. Mereka ini kemungkinan juga menjadi 19, bukan 18, termasuklah Malik Zabaniyah tadi. Bagaimana ciri-cirinya pula, ciri-ciri. Kalau penjaga mall tu mesti kena senyum, eh. Kalau tak senyum, orang tak masuk. Tak ada, tak laris lah jual beli dia. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah At-Tahrim, Bismillahirrahmanirrahim, alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ayat ni sebenarnya panjang. Ya ayyuhallazina amanuku anfusakum wa ahlikum nara waqudha an-nasu wal hijara alaiha, baru datang alaiha malaikatun, dia penjaganya adalah malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu? Ghilazun. Ghilazun ini adalah, kalau kita terjemahnya, adalah kasar. Kasar itu dari segi perkataannya menggerungkan, tidak ada toleransi dan tidak ada budi bicara, tidak ada kompromi, tidak ada pujuk rayu, tidak ada apa. Dia memang hati kering. Nah, itu masuk kasar. Ghilazun. Yang kedua, shidadun. Shidad ini adalah fizikalnya sangat besar dan perkasa serta mukanya sangat bengis. Shidad ni bengis. Tidak boleh nak rasuahkan dia. Di dunia mungkin ada orang boleh, tapi akhirat jangan cakap pasal dengan malaikat ni. La ya'sunallah, sikit pun tidak pernah bercanggah dengan perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan tugas sebagaimana yang diarahkan kepada mereka. Dalam tafsir Qurtubi, saya tengok dia ceritakan bagaimana sifat-sifat malaikat ini. Fakana a'yunuhum al-barq. Dia kata matanya bagaikan kilat. Oh, mata dia, mata dia sebagai kilat. Kita nak tengok pun takut. Wa ka'anna afwahahum sayasi. Ini sayasi ni ada taring. Mulut mereka ada taring. Yajurruna asharahum, mereka tarik rambut orang. Ya ahadi min quwwa mislu quwwatil thaqalain. Kekuatannya adalah gabungan di antara kekuatan manusia dan jin. Manusia dan jin. Jin yang paling kuat ialah jin ifrit. Itu baru jin ifrit. Kalau gabung semua jin, gabung semua manusia, itulah kekuatan penjaga api neraka tadi. Bayangkan dia tarik naik atas bukit dan dia baling. Wayarmi fauqahum al-jabal. Dia baling mereka ini daripada arah bukit. Jatuh tenggelam masuk dalam api neraka. Itu gambaran bagaimana penjaga neraka memang tidak ada kasihan belas langsung. Allahu Akbar, eh? Allah Ta'ala sengaja buat macam tu supaya timbul rasa gerun dalam hati kita nak Susahkan nak masuk neraka, nak jumpa penjaga neraka pun dah kecup perut dah. Dan gambaran kita masa alam barzah itu, jumpa muka nakir pun dah dah tak boleh dah tengok mukanya yang hitam legam, kebiruan, suaranya teruk. Itu baru muka nakir. Belum lagi malik zamaniah lagi, penjaga api neraka. Tak pernah senyum orangnya ini. Wallahu'alam.
1: Baik, Doktor, kita nak berehat dulu seketika. Kita nak bagi ruang kepada Doktor untuk minum dulu dan sebagainya, berehat seketika. Dan seketika nanti kembalinya, kita akan sama-sama ikuti ataupun kita nak bacakan soalan daripada pendengar kita. Betul. Yang kita petik soalan daripada media sosial kita lah seketika nanti. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Misteri Malam di Sebalik Mata, National FM dan juga Salam FM.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata. Salam FM dan juga National FM sama dengan saya Naf Bakar dan juga Hanim. Membawa pertemuan kita untuk hari ini 5 Muharram 1448 Hijri hari Ahad. Hanim 21 Jun 2026. Masih lagi kita bersama dengan panel kita yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusoh, Pensyarah Akademi RPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur, untuk perkongsian episod kali ini, episod yang ke-23, Neraka Realiti Yang Menggurunkan. Baik Doktor, kita nak kongsikan soalan daripada pendengar kita yang kita petik dari media sosial. Soalan yang pertama, Doktor, siapakah yang berjaya terlepas dari siksaan api neraka?
2: Hebat soalan tu.
1: Silakan.
2: Doktor pun tergamam.
1: Rasanya Hanim boleh jawab tu. Tak ada.
2: Semestinya saya lah yang terlepas tu.
1: Silakan, Doktor.
2: InsyaAllah.
3: Baik, terima kasih Naf dengan Hanim. Baik, sebenarnya Allah Ta'ala sebut ya, selagi mana kaki kita tak pijak bumi syurga, selagi itu kita masih belum selamat. Pijak saja bumi syurga akan kita bahaskan nantilah. Episod akan datang, nantilah episod yang keberapa nanti. Pijak saja syurga, wazalika huwal fawzul kabir. Kamu telah memperolehi kemenangan, kejayaan yang sebenar. Selagi itu kita belum yakin betul-betul terlepas. Ada kadang-kadang kawan-kawan dia bergurau, ustaz, kalau tak nampak saya dan syurga, tinjau-tinjaulah saya, mungkin duduk dalam neraka, tolonglah tari. Saya cakap dengan dia, saya sendiri pun belum tentu masuk syurga. Kita tak tentu dengan anime, kita belum tentu, kecuali kita duduk zaman Rasulullah. Para Rasulullah janjikan pada para sahabat, itu confirm. Manakala kita ni, siapa dapat janji kita? Hanya pegang pada janji Allah. Jika kita buat baik, kita beriman pada Allah, yakin betul-betul, Allah Ta'ala akan selamatkan kita. Jadi di antara orang yang terselamat daripada api neraka ialah mereka yang sentiasa yakin tiada Tuhan melainkan Allah. Menyebut dengan lidahnya, di akhir kalimahnya ialah La ilaha illallah. Kalimah tu tauhid. Ikhlas. Duduk terbenam, orang kata tertunjang dalam sanubarinya, tak pernah tercabut, maka orang ini akan terselamat daripada api neraka. Itu penting sangat. La ilaha illallah. Tidak ada rasa, tidak ada unsur syirik, tidak ada unsur angkuh, sombong, ego dan sebagainya. Tidak ada. Ikhlas betul-betul kepada Allah. Kita buat sesuatu hanya kerana Allah. Solat kita, zakat kita, korban kita, apa saja yang kita buat adalah hanyanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kerana lain, itu dibahaskan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Bila pergi ke pada mahsyar dengan tanggapan mereka ada banyak amalan di dunia, tengok-tengok semua menjadi debu yang berterbangan. Itu pentingnya ikhlas. Jadi yang pertama tadi, beramal dan sentiasa menyebut la ilaha illallah, disusuli dengan keikhlasan yang tiada tolak bandingnya. Yang kedua ialah sepertinya kena jaga amal ibadah kita, khususnya solat. La yalijan nar ahadun salla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Ini dalam satu hadis Nabi SAW memberi jaminan tidak akan masuk api neraka mereka yang sembahyang subuh dan sembahyang maghrib. Dua ni. Tapi bukan bermakna tinggal yang lain. Membayangkan kerana solat subuh bukan senang, bukan senang. Solat maghrib pun waktu singkat, orang pula pada masa tu kelam kabut, itu tak ramai, sehingga sembahyang mungkin hujung-hujung waktu dan sebagainya. Jadi Allah Rasulullah bagi jaminan, siapa yang jaga solat maghrib dan juga solat subuh, dia pasti terlepas daripada api neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah banyakkan doa isti'azah, a'udzubillah daripada api neraka. Bukan a'udzubillah minas syaitan saja, at-ta'awuz bihi minan nar. Minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada api neraka. Kita selalu dengar imam selepas habis solat, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, ajirna. Bukan ajirna, itu saya dah sebut dah. Takut tersilap cakap. Ajir, ya Allah, berikanlah aku api neraka. Itu minta jauh. Tapi dia baca dengan pendek, ajirna. Jarak yang jering, maksudnya jauhkan daripada api neraka. Api neraka itu satu hari kita dah bincang hari itu, dia akan menyebut, ya Allah, kawan ni sentiasa menyebut supaya aku dijauhkan, ya Allah, jauhkanlah aku daripada orang tersebut. Sampai neraka mendengar, dia juga makhluk, dia mendengar, dia faham, dia tahu. Dan yang keempat, kalau boleh kita kata, orang yang menangis kerana Allah, al-buka min khasyatillah, menangis kerana Allah. Malam-malam dia bangkit solat tahajud 2 rakaat, tiba-tiba air matanya dengan sendirinya, feeling ya, ainan la tamusannar ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis di atas takutkan kepada Allah. Kita kata tangisan hari itu, ahli neraka pun menangis sampai keluar air mata, habis keluar darah pula. Tapi ini ialah air mata menangis membasahi pipi kerana takutkan Allah, ingat Allah. Sendirian bapa bas'ayna, maka tiba-tiba tertumpahlah air matanya daripada kelopak matanya, membasahi pipinya. Dan pipi yang dibasahi dengan air mata yang menangis kerana takutkan Allah itu tidak akan ditambar oleh api neraka. Oleh sebab itu, kita Islam selalu mengingatkan kita, jangan buat sesuatu yang menyebabkan api neraka menyambar kita. Contohnya, siapa yang memakan makanan yang haram, siapa yang makan makanan haram masuk dalam badan dia dan tumbuh daging haram itu daripada sumber yang haram tadi, maka api neraka awlamihi, api neraka akan menyambar. Begitu juga dengan kita kata dalam surah Al-Humazah, kita baca hatta tatla alal afidah, api neraka itu menyambar hatinya. Gambaran menyambar hati itu nak menggambarkan betapa hati itu bila ditambar oleh api neraka, maka matilah dia. Tapi dalam neraka tidak ada mati lagi, mengaum sakit, merayu dan sebagainya. Moga-moga dengan sifat tadi kita kata ikhlas kepada Allah, sentiasa menyebut la ilaha illallah, jaga ibadah kita, puasa, zakat, khususnya solat, lepas tu banyakkan berdoa supaya Allah Ta'ala tengok, ya Allah, tengoklah aku ini dengan mata kesian, ya Allah. Apabila Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, adakah kamu juga masuk, tidak masuk syurga dengan amalan kamu? Ya, illa, kecuali dengan rahmat dan kelebihan dari Allah kita semua masuk syurga. Jadi kita minta Allah Ta'ala pandang kita, ya Allah, pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Aku tiada daya, tiada upaya, tiada apa-apa menjadi hamba kepadamu, ya Allah. Maka pandanglah aku dengan mata kesian, ya Allah. Seorang insan yang kerdil, tiada apa-apa untuk dibakar di api neraka, aku tak mampu, ya Allah. Kita selalu dengar ilahi lasulil firdaus, ya Allah. Untuk masuk syurga yang firdaus, memang kita tak layak dengan amalan kita. Tapi aku tak mampu untuk dibakar dengan api neraka. Yang kita kata bakarannya tadi, ala manusia, apabila dia membakar macam sakar, hilang terus, kulit terbakar. Dikatakan satu saat pembakarannya itu adalah 100 kali. Bakar kulit jadi elok, hancur. Jadi dalam masa satu saat itu 100 kali dibakar. Kenapa? Liyazukul azab, supaya rasa pedihnya api neraka. Jadi bila kita faham macam tu, kita pembangun malam, ya Allah. Orang yang bangun malam, dia berdoa kepada Allah. Salah satunya ialah mengeluarkan air mata. Kadang-kadang bila kita dah feeling, kita dah datang rasa kita kata syaukan, di bahasa Arab syaukan, rindu sangat itu, dia akan menangis dengan sendiri. Solat 2 rakaat, menangis dengan sendiri. Air mata itulah Allah Ta'ala kata akan mengelakkan daripada disambar oleh api neraka. Wallahu a'lam.
1: Itulah ni, sebagaimana ada kunci, kuncinya kalimah la ilaha illallah, melainkan yang syirik, doktor.
3: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Okey, doktor, lagi satu soalan kita nak tanya jugalah kan, doktor. Kenapa Nabi Muhammad tu sering mengingatkan kita tentang api neraka tu sendiri?
3: Ya, baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ialah kekasih Allah. Sayyidus syafa'ah, yang memberikan syafa'atul kubra. Kadang-kadang kita tak berapa itu sangat, tak ambil berat sangat. Iyalah, Nabi ni siapa sangat berbanding dengan apa yang kita nampak depan mata kita. Tak nak pun kita jadi mengidolakan Nabi sallallahu alaihi wasallam.

0: Kita melalui titian sirat, Rasulullah berada di hujung sana, berdoakan kepada Allah, Allah itu umat aku, umat aku, salim ya Rab, salim ya Rab. Nabi SAW atas dasar itu sentiasa ingatkan kepada kita tentang azab neraka. Kenapa? Kerana Nabi sayang kepada kita. Bila jatuh satu orang masuk dalam api neraka, Allah telah terlepas seorang umat aku masuk dalam neraka. Supaya kita sentiasa berwaspada, menjauhi dosa dan melindung daripada siksaan yang sangat pedih ini. Kalau kita boleh ringkaskan, pertama, benteng pencegahan maksiat daripada berlaku. Bila Nabi ingatkan sentiasa macam ni, dia akan memberikan kepada kita rasa timbul, rasa gerun dalam diri kita. Rasa takut, rasa macam, itu anaklah. Itu pasal banyak hadis-hadis sebut, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia buat sekian. Dua saja Allah Ta'ala sebut, iaitu percayakan Allah dan hari akhirat. Kerana betul sangat hari akhirat tu, ya. Kerana hari akhirat itu adalah hari penentu, hari pemutus, hari yang meletakkan seorang itu syurga atau neraka. Bila dia percaya pada hari akhirat, dia tak berani. Dia akan tarik handbrake dia. Kalau dia dah pergi jauh, oh tak boleh. Dalam diri dia dah ada rasa gerun dan takut tadi. Dan ini memberikan kepada kita motivasi untuk kita beribadah lagi. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam membuat perkara-perkara yang baik. Agar memberikan kepada kita rasa seronok nak buat baik. Hari ini kita derma infak RM1. Jumaat depan nak buat pula RM2. Jumaat berikutnya mungkin kita akan buat RM3. Orang kata kita infak sehingga kita sehingga kita kaya. Nak tunggu kaya lambat lagi. Jadi masa miskin lah infak sehingga kita kaya. Dan satu lagi ialah tanda kasih sayangnya Nabi SAW. Atas dasar itulah Nabi memberikan peringatan awal kepada kita, supaya jangan kita terjebak, terjerumus ke dalam api neraka. Bangkit saja Rasulullah masa di awal dakwahnya Nabi, dia kata, aku memberikan ingatan kepada kalian, selepas ini kita ada kematian, selepas kematian kita ada satu hari kebangkitan, dan selepas itu menentukan nasib kalian ke syurga atau ke neraka berdasarkan amalan yang kita lakukan di dunia ini. Itulah Nabi SAW sering ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, berdasarkan ayat Quran ini. Wahai orang beriman, qu jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada sambaran api neraka. Kerana api neraka ni dia macam menyambar, dia cari orang, bukan orang cari dia. Kita ni macam polis, polis dia cari orang. Jadi mana kita nak lari? Di dunia bolehlah lari ke overseas dan sebagainya. Tapi di akhirat, neraka akan cari mana orang-orang dia. Bila Allah Ta'ala didekatkan api neraka akan cari mana penghuni-penghuni dia. Dia akan tangkap sorang-sorang. Mana kita nak pergi pada masa itu? Ainal mafar, kalla la wazar, ila rabbika yawma idhinil mustaqar. Mana kamu nak lari? Dunia boleh lari, akhirat kita tak boleh lari. Oleh sebab itu, bila kita mengenang jasa Nabi SAW, kita memohon sangat. Kenapa kita nak ingatkan Rasulullah? Kerana Rasulullah akan memberikan kepada kita syafaatul kubra, khususnya bagi mereka yang sama dosa dan pahalanya, nak sangat daripada bantuan syafaat Nabi SAW. Wallahu a'lam.
1: Allah Akbar. Terima kasih. Baik Doktor, untuk yang terakhirnya Doktor, sebelum kita menutup perkongsian kita untuk episode kali ini Doktor, ada juga yang bertanya, benarkah api neraka ni boleh bercakap dan bersuara? Kalau ianya bercakap dan bersuara, bagaimana bentuk suaranya tu Doktor?
0: Terima kasih nak. Baik, neraka kita sebut tadi adalah makhluk. Bila makhluk, dia bernyawa, dia mempunyai akal, dia mendengar dan boleh berbicara. Kita ingatkan orang je boleh bercakap. Rupanya di akhirat nanti batu, pasir, kayu, semua boleh bercakap. Kalau boleh saya pergi tengok bagaimana Rasulullah naik atas satu mimbar kayu yang baru disediakan. Tunggul kayu yang dibiarkan sebelum ini Rasulullah berada berdiri di atasnya untuk menyampaikan khutbah. Bila Rasulullah dan pindah kepada mimbar yang baru, dia mendengar satu tangisan. Maka Rasulullah pun turun kepada tunggul kayu tadi. Kafa

0: keadaan anti ma'itil jannah. Dah dah cukup, jangan menangis. Awak bersama saya dalam syurga. Tunggul kayu tadi terus diam. Jadi ini menggambarkan tunggul kayu yang begitu kecil pun boleh berkata-kata. Apatah lagi neraka yang begitu besar tadi. Dalam firman Allah surah Al-Mulk, biasa kita baca bismillahirrahmanirrahim. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Bila dibaling ke dalamnya, sami'u laha shahiqan, bunyi neraka itu syahid. Saya tak boleh nak gambar macam mana bunyi api neraka. Kalau kita dengar air mendidih tu ada cara bunyi dia. Kita dengar api membakar tu kita bunyi dia. Kalau harimau mengaum kita tahu. Kambing mengembek kita tahu. Neraka mengaum tu kita tak tahu macam mana. Tapi bunyi dia tu wahiyatafur, menggegar. Dia kata neraka ni selalu panas. Kita kata itu daripada merah menjadi putih, kemudian menjadi hitam. Bila dibakar begitu lama, kemarahan api neraka ini hampir nak pecah. Wahiyatafur, hampir nak pecah. Marah dia tadi. Nah, itu gambaran dia. Allah Ta'ala jadikan neraka tadi supaya memakan orang yang melakukan kesalahan kepada Allah. Dan kita baca dalam surah Qaf, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepada neraka, halim talati wa taqulu hal min mazid. Neraka menjawab. Ini mengenai neraka itu ada suara. Neraka menjawab, hal min mazid, adakah tambahan lagi ya Allah? Jadi Allah Ta'ala tanya neraka, ada penuh ke belum? Maka neraka menjawab, ada lagi tak orang nak masuk? Jadi ini gambaran untuk menunjukkan kepada kita, neraka juga ada perasaan. Marah, dendam. Marah, kita kata geram di atas apa kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berada di atas muka bumi ini. Oleh sebab itu, kalau kita tengok dalam percakapan Allah dengan neraka tadi, dia berdasarkan surah Qaf tadi, kita boleh nampakkan di situ bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan kepada kita satu ancaman tarhib, menakutkan kita, menggerutkan kita supaya kita berhati-hati. Kerana neraka akan tangkap orangnya, menangkap penghuninya dengan satu persatu. Dia akan tarik satu-satu. Nah, itu memberikan kepada kita dasar, ya Allah, supaya aku terselamat daripada tangkapan oleh api neraka tadi. Okey. Itu saja atau perlu kita simpul sikit?
1: Silakan Doktor. Kita sedikit kesimpulan ringkas dan juga perkongsian tajuk pada minggu hadapannya. Silakan Doktor.
0: Okey, terima kasih. Baik, perkongsian kita pada malam ini berkaitan dengan kegerunan, ketakutan kita kepada api neraka. Sengaja Allah Ta'ala gambarkan neraka yang begitu panas, makanan yang begitu teruk. Kita dah bincangkan minuman yang begitu mendidih, bila makan saja putus dalam perut, manakala makanannya pula terlekat dekat leher, nak telan tak boleh, nak luahkan tak boleh. Manakala pakaian kita pula daripada api neraka. Bukan itu saja, rohani kita juga disakitkan. Zuk innaka antal azizul karim. Rasakanlah, dulu kamu dimuliakan di dunia, sekarang kamu di dalam neraka, dihina, dipijak dan sebagainya. Jadi suasana itu memberikan kepada kita angkat tangan dua belah. Ya Allah, mintalah jauh daripada aku terjebak, terjerumus dan terjunam di dalam kancah api neraka ini. Itu perbahasan kita. Dan insya Allah nanti pada siri akan datang, kita akan bahaskan lagi secara detail berkaitan dengan neraka ini. Bagaimana untuk kita selamatkan daripada termakan, terjebak, terjatuh, terjerumus daripada kancah api neraka ini. Wallahu'alam.
1: Baik, insyaAllah untuk pertemuan yang ke-24, episode ke-24 minggu hadapan, kita akan kongsikan lagi kepada anda, insyaAllah. Baik, terima kasih Doktor untuk pertemuan dan juga perkongsian pada minggu ini, Doktor. Dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang dikongsikan, saya, Hanim dan juga para sahabat pendengar, ya, mendengarkan, kita kongsikan, kita sebar luaskan jugalah perkongsian kita malam ni kepada mereka-mereka yang lain, insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua boleh manfaat dan juga mendapat rahmat daripada Allah SWT. Jadi terima kasih Doktor, insyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Seperti biasa, rancangan Mesti Malam di Sebalik Mata bermula jam 1 pagi hingga 2 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.

Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, juzuk 21.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil ayat 4. Dalam setiap tartil terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: #penyiaranjakim.
2: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
3: Eh, kenapa pula ni, Fana?
2: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
3: Lah, tak payah pening-pening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
2: Oh, ya ke? Dah
4: ada. Salam FM. Salam untuk semua.
5: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula masya-Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah. Oi, bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan dah zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya. Kau berapa ramai follower? Oi, aku ada 1 juta, aku ada 2 juta. Oh, macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia, ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu, kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah, amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi, nak gostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni kan, salah jalan tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak, saya boleh tanya orang kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi angkasa pungnya ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah, betul ke ilmu yang saya belajar ni? Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah. Walhal rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah. Pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat. Pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik, pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
2: Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
2: At Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yatba'ul mayyita thalathah ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ithnani fayabqa wahid yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Daripada Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang mengikut mayat itu, yang mengikut jenazah itu ke kubur, tiga perkara. Pertama, keluarganya. Kedua, ialah hartanya. Dan ketiga, amalnya. Maka yang kembali, yang balik, iaitu dua perkara. Keluarga dan hartanya balik. Dan yang tinggal kepadanya ialah satu saja, iaitu amal semasa ia di dunia. Yang inilah yang akan menemankan kita semasa kita keseorangan berada di alam barzakh nanti. Ini akan menjadi teman kita.
3: Salam FM.
4: Hashtag Penyiaran Jakim.
5: EJAS Enta Jawab Ana Soal.
6: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
7: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
8: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
7: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Enta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
9: Hijrah bukan sekadar perpindahan. Ia adalah perjalanan mengubah diri menjadi lebih baik. Dari kelalaian kepada kesedaran, dari kelemahan kepada kekuatan, dari biasa kepada luar biasa. Salam Al-Hijrah 1448

0: sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insyaAllah. Hashtag Malaysia Madani, hashtag Penyiaran Jakim.
1: Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
2: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
3: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar Bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is Bahasa Korea, apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑 커나 요? 듣거나 나이 간식기 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀 기타 다녀 So, 이니 only for person who already 기타 그날 bukan yang kita first time hari ini jumpa. Apa khabar? Bukan kita cakap macam ni. Kita Korea only for kita dah kenal. Orang dah kenal kita guna 잘 지냈어요? Macam tu. Senang kan? Okay, kita jumpa esok. Maria makan bawa lebih bahasa Korea. Bye-bye. Assalamualaikum.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Aduh, sakit.
1: Kenapa ni?
0: Salah pinggang, sakit pinggang tu. Ini tersendiu ke apa, tak tahu.
1: Salah pinggang pula.
0: Yalah, tak tahu nak cakap apa. Aduh.
1: Ya Allah.
0: Tadi kan
1: saya dah kata, jangan angkat tong gas ni. Abang angkat kenapa? Kita kan ada pekerja, suruhlah pekerja kita yang angkat.
0: Makilah dia rehat sekejap. Aduh.
1: Duduk ni. Ya Allah. Sakit. Macam teruk sangat saya tengok abang ni.
0: Boleh bawa saya pergi? Aduh, doktor. Itulah.
1: Nak pergi mana?
0: Saya rasa saya nak urut lah. Pinggan sakit sangat lah ni. Aduh.
1: Sekejap. Abang dah solat belum?
0: Boleh tak?
1: Tengok tu.
0: Nak solat macam mana ni? Nak sujud, nak rukuk pun tak boleh ni. Pergi mulu boleh tak?
1: Kita janganlah lengah-lengahkan solat kita. Kita kena solat dulu kan. Macam-macam tak cara
0: tahu,
1: nak solat.
0: Saya tahu. Tapi macam nak solat macam mana? Nak sujud, nak rukuk tak boleh ni.
1: Abang baca ni. Apa? Abang baca buku ni.
0: Okey, buku. Okey, baik.
2: Cuba abang baca tajuk buku tu.
0: Garis panduan pelaksanaan solat secara duduk atau kerusi. Jakim keluarkan ni. Oh, bagus buku ni. Okey, boleh. Aduh, sakit.
1: Kita kalau tak dapat buku ni, kita boleh layari melalui internet ataupun kita boleh muat turun secara percuma di portal rasmi Jakim. Okay. www.islam.gov.my.
0: Okey, awak ni mana kursinya nak duduk nak solat duduk?
1: Sabar, saya ambil abang. Abang baca dulu buku tu sampai habis. Faham kan? Nanti saya ambil kursi ya.
0: Okey. Oh, bagusnya isteri aku ni. Aduh.
2: Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
3: Ish, dapat pula frekuensi ni.
4: Kenapa pula ni, Fana?
3: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
4: Lah, tak payah benih-benih. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Muat turun sekarang dan boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
3: Oh, ya ke? Mudah.
5: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana إن الناس لكم تبعا وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para ilmu, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
2: #penyiaranjakim

Setiap langkah kecil ke arah kebaikan mampu membawa perubahan besar dalam kehidupan. Muhasabah, Hijrah dan Istiqomah. Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri.

0: menunaikan amal usahanya dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
1: Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un.
0: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
1: Hatta iza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun.
0: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
1: Waqtarabal wa'dul

0: كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami. Sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai, 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Solat 5 waktu amalan kita. Menjaga aurat jangan dilupa. Ma'al Hijrah penuh bermakna. Membawa perubahan kepada semua. Salam Ma'al Hijrah daripada saya Nur Khairin. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Salam Santai. 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Baik, Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Terima kasih kerana bersama dengan saya namakan untuk edisi hari ini 5 Muharram 1448 Hijriah, hari Ahad 21 Jun 2026. Dah nak melabuhkan tirai untuk pertemuan kita pada hari ini, insyaAllah. Tapi sebelum tu, suka untuk saya mengingatkan kepada anda, jangan lupa untuk menonton ataupun mengikuti BBQ, bukan makan-makan ya. Ini Bicara Bapa Kau. Ni live streaming di platform media sosial My Jakim, di mana kita bawakan perkongsian ini berkenaan dengan sebenarnya dengan Hari Bapa pada hari inilah 21 Jun 2026 dengan tajuk eksklusif sebenarnya dengan Hari Bapa, di mana ayah ini bukan sekadar nafkah. Nantikan perkongsiannya bersama dengan parenting coach kita Faiz Salim pada hari Isnin 22 Jun 2026 bermula jam 3 petang hingga 4 petang di media sosial My Jakim di Facebook dan juga di YouTube. Kepada ibu bapa, ibu juga boleh menonton sama-sama bersama dengan bapa. Jadi sama-sama kita dengarkan perkongsian itu nanti pada hari esok, insyaAllah. Baik, seketika nanti akan bersama dengan rakan penyampai dan juga penerbit kita Fandi Abdullah untuk menemani anda untuk segmen Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Sekian daripada saya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Diriwayatkan daripada Yahya bin Muaz radhiyallahu anhu dalam kitab Nasaih an Ibad, mafhumnya, barang siapa yang banyak kenyangnya, maka akan banyak dagingnya. Barang siapa yang banyak dagingnya, maka akan besar syahwatnya. Barang siapa yang besar syahwatnya, maka akan banyak dosanya. Barang siapa yang banyak dosanya, maka akan keras hatinya. Dan barang siapa yang keras hatinya, maka ia akan tenggelam dalam bahaya-bahaya dunia dan perhiasannya. Aw kama qal. Saya Muhammad Luqman bin Suhairi daripada Fakulti Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan. Terus dengarkan Salam FM.
0: Salam untuk semua.
3: Kemana destinasi kita? Kalau kita rujuk pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia, yakni Allah, telah mengilhamkan kepada manusia ataupun kepada kita jalan kejahatan dan jalan ketakwaan. Pada ayat seterusnya Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, iaitu memilih jalan takwa. Yang seterusnya Allah berfirman, waqad khaba man dassaha. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mengotori jiwanya, iaitu memilih dengan jalan fujur, jalan dosa ataupun jalan maksiat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita yang memilih ke mana destinasi kita. Sama ada kita ingin ke destinasi yang telah Allah janjikan dengan penuh kenikmatan, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita memilih ke destinasi yang mengerikan dengan azab yang sangat pedih dalam neraka Allah Subhanahu wa taala.
0: #Penyiaran Jakim.

Mendapat anak yang soleh adalah idaman kita semua. Tapi anak tidak lahir terus menjadi soleh dengan tiba-tiba. Ia perlukan didikan, doa dan usaha. Walau seorang Nabi sekalipun tetap berdoa. Lihatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria alaihissalam. Bersungguh-sungguh berdoa dan berusaha agar zuriat keturunan mereka menjadi di kalangan yang berjaya. Mentaati Allah, mendirikan solat dan memakmurkan dunia. Tapi bagaimana dengan kita? Cukupkah sekadar menghantar mereka ke sekolah? Tapi solat mereka langsung tak diambil kisah. Rasa malu kalau anak markah rendah. Tapi bila anak tak solat, itu semua kerja ustazah. Ingatlah wahai ibu dan ayah, yang pertama akan disoal di akhirat nanti bukanlah keputusan periksa atau kamu dapat nombor berapa. Tapi yang ditanya, solatmu bagaimana? Ingatlah, solat adalah jalan kejayaan. Penguat jiwa anakmu di kala sendirian. Penyelamat dari kejahatan dan kemungkinan.

0: Anda sedang mendengarkan Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi.
1: Buat apa tu?
2: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.
0: Betul, Salam FM ada nombor baru. 011-1317-2911. Simpan sekarang.

0: pagi at Salam. 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Doa dilimpahkan kesihatan. Allah.

0: Ya Allah, sihatkanlah badanku. Ya Allah, sihatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sihatkanlah penglihatanku.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Sombong bukan sekadar sikap, tetapi penyakit hati yang sangat bahaya. Merasa diri lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, sampai kita lupa bahawa kita semua hanyalah hamba Allah. Jadi, marilah kita jaga hati kita dengan kerendahan diri, memperbanyakkan syukur dan menjauhkan sikap merendahkan sesama manusia. Kerana di sisi Allah, yang paling mulia bukan yang paling tinggi, tetapi yang paling bertakwa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: ...21 Jun 2010, tembok penjara Pudu mula dirobohkan. Pada hari ini dalam tahun 2010, kerja-kerja merobohkan bahagian tembok penjara Pudu yang berusia lebih 100 tahun ini dimulakan oleh kontraktor yang dilantik oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL. Tembok penjara sepanjang lebih 300 meter ini dirobohkan untuk melaksanakan projek laluan bawah tanah bagi menyambung Jalan Hang Tuah dan Jalan Imbi sebagai langkah penyuraian trafik. Tembok ini dihiasi dengan lukisan mural yang dihasilkan sendiri oleh penghuninya dan diiktiraf sebagai lukisan mural terpanjang di dunia. Pembinaan tembok ini dimulakan pada bulan Februari 1891 dan siap pada bulan Ogos 1892.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: So, kali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cergas.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 minit pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
3: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu peribahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru, pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang PK, ketua yang PK, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak PK. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
4: Salam FM. #Penyiaran Cakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Jerantut 89.3.

0: Silami Sunnah setiap hari 3.40 pagi dan ulangannya 5.40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. 4.28 minit pagi, bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Terlebih dahulu kita ucapkan terima kasih buat rakan tugas Anaf Bakar menerusi Salam pagi, menerusi Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Dan untuk hari ini 4.29 minit pagi ketika ini, apa kata kita mulakan hari kita dengan insyaAllah yang baik sahaja. Doakan yang baik-baik agar segala urusan kita dipermudahkan. Dalam masa sama yang dah pun bangun pada ketika ini, saya ucapkan terima kasih memilih Salam FM nombor 1 di hati anda. Dan untuk makluman bersama, waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persatuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini adalah pada pukul 5.52 minit pagi. Dan sambil-sambil itu juga, untuk edisi jam yang pertama ketika ini, kita akan hiburkan saudara dengan lagu-lagu yang mendidik jiwa dengan Zone Relax nasyid 80-an hingga 90-an. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sahabat yang baik adalah anugerah yang tidak ternilai. Sahabat yang baik bukan hanya ada di sisi, tetapi membantu kita menjadi insan yang lebih baik setiap hari. Marilah kita memilih sahabat yang membawa kebaikan dan pada masa yang sama, berusaha menjadi sahabat yang baik kepada orang lain. Saling menghormati, saling mendengar dan saling menjaga adalah asas kepada persahabatan yang berkekalan. Ingat, persahabatan sejati bukan diukur pada masa yang lama, tetapi pada keikhlasan dan kebaikan yang dibawa. Pesanan Menjana Midai ini dibawakan oleh

إكرار: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Aku telah redha dengan Allah sebagai Tuhanku dan dengan Islam sebagai agamaku dan dengan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku.

Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Abang dah cakap jangan buat lagi. Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: EJAS entah jawab ana soal.
1: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan. Macam mana nak jadi orang baik?
0: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
2: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
0: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan EJAS entah jawab ana soal. Dengarkan saya Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita bersama dalam rancangan Tamadun Islam mengenali tokoh-tokoh penting dalam sejarah Islam. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh iaitu Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkemuka khususnya dalam bidang keilmuan, penulisan wahyu dan pengumpulan Al-Quran. Nama beliau Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahak bin Zaid bin Lawdhan bin Amru bin Abdul Auf bin Ghanam bin Malik bin An-Najjar bin Tha'labah. Beliau berasal dari kabilah Bani Najjar, kaum Ansar di Madinah. Beliau lahir kira-kira 11 tahun sebelum hijrah. Zaid menjadi yatim pada usia 6 tahun selepas bapanya, Thabit bin Ad-Dhahak, terkorban dalam Perang Mu'adh. Zaid dikenali sebagai seorang anak muda yang mempunyai daya kecerdasan yang tinggi. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Zaid yang ketika itu berusia 11 tahun sudah pun menghafal 11 surah Al-Quran. Zaid juga telah menunjukkan semangat juang yang tinggi pada usia yang masih muda. Beliau ditolak daripada menyertai Perang Badar dan Uhud kerana pada ketika itu usianya masih terlalu muda, iaitu sekitar 13 tahun. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan beliau menyertai Perang Badar dan Uhud walaupun beliau sangat bersemangat dan membawa pedang yang hampir sama tinggi dengan tubuhnya. Beliau mula menyertai peperangan, iaitu bermula dengan Perang Khandaq. Dalam Perang Tabuk, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bendera Bani Najjar kepada Zaid kerana kelebihannya dalam menghafal Al-Quran. Pada awalnya, bendera ini diserahkan kepada Umarah bin Hazm, iaitu seorang sahabat yang merupakan ahli Badar dan lebih berusia jika dibandingkan dengan Zaid. Namun, atas dasar hafalan Al-Quran yang dimiliki oleh Zaid, bendera kabilah Bani Najjar kemudiannya diserahkan kepada Zaid. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga sangat mempercayai kecerdasan dan kebolehan yang ada pada Zaid, lalu memberikan tugasan khas kepadanya. Dalam riwayat ada menyebut, terdapat riwayat yang menyebutkan di mana Zaid berkata, aku dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setibanya baginda di Madinah. Mereka berkata, wahai Rasulullah, ini adalah seorang budak dari Bani Najjar yang telah membaca 17 surah yang diturunkan kepadamu. Aku membacakannya di hadapan Rasulullah dan baginda kagum. Baginda bersabda, wahai Zaid, pelajarilah tulisan Yahudi untukku kerana demi Allah, aku tidak mempercayai mereka terhadap kitabku. Maka aku mempelajarinya, tidak sampai setengah bulan, aku telah mahir mengenainya. Zaid juga menceritakan, Rasulullah bertanya kepadaku, adakah kamu mahir bahasa Suryani? Aku menjawab, tidak. Baginda bersabda, maka pelajarilah ia. Lalu aku mempelajarinya dalam masa 17 hari. Zaid juga merupakan antara penulis wahyu utama yang akan dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali ayat Al-Quran diturunkan untuk dicatatkan pada pelepah kurma, batu atau kulit haiwan. Zaid bin Thabit juga memainkan peranan yang penting dalam sejarah pemeliharaan Al-Quran. Zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selepas ramai penghafal Al-Quran syahid dalam Perang Yamamah, Zaid dilantik mengetuai usaha mengumpul Al-Quran ke dalam satu naskhah. Walaupun pada mulanya, beliau merasa berat dengan tugasan itu, beliau melaksanakannya, memastikan setiap ayat mempunyai dua saksi dan bukti bertulis. Ubaid bin As-Sabbaq meriwayatkan bahawa Abu Bakar berkata kepada Zaid, sesungguhnya kamu adalah seorang lelaki muda yang berakal. Kami tidak meregui kamu. Kamu dahulu menulis wahyu untuk Rasulullah, maka carilah Al-Quran dan kumpulkanlah ia. Zaid pada mulanya berasa berat hati dan bertanya, bagaimana kalian melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Abu Bakar menjawab, demi Allah, ini adalah kebaikan. Zaid berkata, Abu Bakar terus meyakinkanku sehingga Allah melapangkan dadaku sebagaimana Allah telah melapangkan dada Abu Bakar dan Umar. Maka Zaid pun mengumpulkan Al-Quran daripada pelepah tamar, batu nipis tulang-tulang dan daripada hafalan para sahabat. Zaid bin Thabit juga diiktiraf sebagai pakar rujukan tertinggi dalam bidang pembahagian harta pusaka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Umatku yang paling mengetahui ilmu faraid adalah Zaid bin Thabit." Walaupun Zaid lebih muda daripada ramai sahabat besar yang lain, beliau sangat dihormati. Pernah diceritakan bahawa Ibnu Abbas, seorang pakar tafsir, memegang tali kendali tunggangan Zaid sebagai tanda hormat kepada seorang ulama. Zaid meninggal dunia pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 45 Hijrah dan kewafatannya dianggap sebagai kehilangan ilmu yang sangat besar bagi penduduk Madinah. Demikianlah kisah tokoh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan, 95.6.

0: untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: A'udzubillahiminasyaitanirrajim.

Baik, bertemankan saya Fandi Abdullah menerusi Pagi Ada Salam hari ini, edisi 21 Jun 2026, dah pun 5.26 minit pagi ketika ini. Terima kasih mendengarkan Salam FM, tak kiralah di mana saja anda berada ketika ini, untuk pagi ini, edisi bersamaan dengan 5 Muharram 1448 Hijri. Dan kita tanya juga kepada anda yang sedang mendengar ketika ini, macam mana dengan azam tahun baru untuk tahun hijrah ini. Semoga segala urusan dipermudahkan, dan dalam masa sama juga azam anda itu dapat mengubah untuk menjadi insan yang lebih sempurna. Baik, saudara, untuk malaman bersama, waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya hari ini pada pukul 5.52 minit pagi. Dan apa kata anda mulakan hari anda, hari Ahad ini, dengan insyaAllah yang baik-baik, doa baik-baik, insyaAllah yang baik-baik itu datang kepada kita sendiri. Terus kekal bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam.
3: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
4: Nidaul Islam.
3: Hashtag penyiaran cakim.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 93 hingga 97.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa taq

Kebanyakan manusia masih berselisihan dan berpecah belah dalam urusan agama mereka. Ingatlah, mereka semuanya akan kembali kepada kami untuk menerima balasan.

0: لسعيه فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون.
1: Dengan yang demikian, sesiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebaikan sedang ia beriman, maka tidaklah disia-siakan amal usahanya, dan sesungguhnya kami tetap menulisnya.
0: وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.
1: Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang kami binasakan bahawa mereka tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan di akhirat kelak.
0: Hatta إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون.
1: Demikianlah keadaan mereka hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Ya'juj dan Ma'juj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi.
0: وَقَدْ

0: كنا في غفلة قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين.
1: Dan hampirlah datangnya janji hari kiamat yang benar. Maka dengan serta-merta pandangan mata orang-orang yang kufur ingkar terbeliak sambil berkata dengan cemas, aduhai celakanya kami, sesungguhnya kami telah tinggal dalam keadaan yang melalaikan kami daripada memikirkan perkara ini. Bahkan kami telah menjadi orang-orang yang menganiaya diri sendiri.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Cakip.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim di alam ini. Sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia. Istighfar memohon keampunan. Astagfirullah.

0: aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang hidup dan selalu jaga, dan aku bertaubat kepada-Mu.
1: Halakah hadis? Jawabannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-20 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk murid itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seorang guru. An Abi Harun al-Abdi qal kunna na'ti Aba Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu fayaqul marhaban biwasiyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lana إن الناس لكم تبعا وإن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. Daripada Abu Harun Al-Abdi radhiyallahu anhu berkata, kami sering datang menemui Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, lalu beliau berkata, selamat datang dengan wasiat titipan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bagi kami, sesungguhnya umat manusia akan datang mengikuti kamu, dan sesungguhnya orang yang banyak akan datang menemui kamu dari seluruh penjuru dunia. Mereka datang untuk belajar ilmu wasiat daripada kamu. Oleh itu, apabila mereka datang, maka wasiatku pada kamu, hendaklah kamu melayani mereka dengan baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, para ilmu, para penuntut ilmu agama itu merupakan titipan ataupun amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi seorang guru. Mereka datang dari pelosok daerah untuk berserah diri di hadapan seorang guru. Mereka siap menerima apa yang disampaikan oleh seorang guru. Mereka seakan-akan kertas yang putih dan bersedia menerima apa yang akan dituliskan oleh seorang guru. Maka tanggungjawab gurulah untuk mengisi dada mereka dengan ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu-ilmu yang diwarisi dari para ulama turun-menurun sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai seorang guru mengajarkan kepada mereka ilmu yang bertentangan dengan syariat Islam, berlainan dari ilmu yang telah mereka warisi turun-temurun dari para ulama sehingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan sampai ulama itu membina anak muridnya untuk memenuhi keperluan pribadinya atau untuk tujuan-tujuan lain yang bukan menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah letaknya ujian kepada seorang guru. Maka apabila ia sentiasa ingat bahawa muridnya itu amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di sisinya, maka ia mesti berhati-hati dan membimbing mereka supaya mereka benar-benar menjadi ulama pewaris Nabi yang membimbing manusia ke jalan Allah untuk mencapai keredaannya. Semoga Allah menghiasi pribadi kita dengan akhlak yang mulia sebagaimana indahnya akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai.
1: #penyiaranjakim.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membaca ayatul kursi mengiringi setiap selesai solat fardu, nescaya tidak ada yang akan menegahnya dari memasuki syurga kecuali mati. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Ayat ini juga sebagai pendinding daripada gangguan jin dan syaitan. Malah ia merupakan ayat ruqyah bagi tujuan perubatan Islam.
3: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
4: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
2: Pujian bagi Allah.
3: Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
2: Ya Allah, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajah-wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu.

6:16 minit pagi ketika ini bertemankan saya Fandi Abdullah Merusi. Pagi ada salam, 4 pagi hingga 8 pagi. Terima kasih bagi anda yang berada di Johor dan Negeri Sembilan, 95.6 Mega. Selamat pagi saya ucapkan buat semua yang mendengarkan Salam FM, tak kiralah di mana saja anda berada ataupun mendengarkan Merusi aplikasi RTM Klik. Dan saudara, saya nak kongsikan ini yang saya petik melalui perkongsian di Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, Facebook JAKIM. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Sahibus Samahah Ahmad Fawaz bin Fazil, Mufti Wilayah Persekutuan, atas pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Lajnah Fatwa Majmu' Al-Fiqhi Al-Islami Muslim Wali. Semoga Allah SWT terus mengurniakan taufik dan inayah dalam memikul amanah memperkukuh kesatuan ummah serta menyumbang kepada pembangunan fiqh Islam yang dinamik dan berwibawa. Ikhlas daripada semua pendengar-pendengar Salam FM. Dan saudara, kejap lagi kita akan kembali seketika nanti menerusi ruangan Nida Ul Islam pada pukul 6:30 pagi dan juga menerusi Glosari Islam. Dan istimewa untuk jam ini juga, menanti anda di jam pukul 7 pagi nanti ada utama 7 pagi. Teruskan kesetiaan bersama kami di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Hiburan berterusan Salam FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya nak cerita satu bab walaupun pendek, insya-Allah kalau tak sempat habis besok lusa saya sambung lagi, cerita tentang penunggang agama. Kan? Apa maksud penunggang agama tuan-tuan? Itulah kadang kita ni niat baik kan, tuan-tuan puan-puan pergi masjid surau, pergi macam-macam kan, majlis-majlis kan, ilmu ni niat kita baik, kita nak ilmu. Kita datanglah majlis tersebut, yang datang bagi ceramah tu pula Masya Allah kadang namanya panjang sangat kan, apa dia Syekh Al-Arif Billah, ui bila kita sebut tu pun meleleh helio tuan-tuan. Walhal sebenarnya takut mereka ni hanya menggunakan nama-nama tadi itu untuk apa? Untuk menarik kita ni. Dan ada zaman sekarang ni tuan-tuan kan, orang sibuk dengan followernya, kau berapa ramai follower, oi aku ada 1 juta, aku ada 2 juta, oh macam-macam cerita dia, tak sudah-sudah tuan-tuan. Jadi kita tak nak, so kita berhati-hatilah. Jadi sebab itu pertama-tamanya tuan-tuan saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, kita nak kena pasang niat sungguh-sungguh kan, kita solat hajat. Solat hajat minta petunjuk pada Allah SWT supaya dalam perjalanan kita menuntut ilmu ni, Allah datangkan ilmu yang betul, apa dia ustaz-ustazah yang betul, penyampai agama yang betul, pendakwah yang betul. Itu antara dia. Sebab kita tak nak ni kita didatangi oleh penunggang-penunggangan agama. Sebab bila mana salah tuan-tuan, salah kita bertemu dengan guru yang salah, ilmu yang kita dapat nanti salah. Bila ilmu kita dapat salah, ibadah kita salah dan perjalanan kita salah. Dan bila mana ilmu kita salah, ibadah amalan-amalan kita salah, jalan kita salah tuan-tuan, oi nak ghostan balik bukan senang. Tuan-tuan, saya daripada rumah nak mai ke studio ni and salah jalan, tak apa, kita ada Waze, kita ada apa, dia tunjuk jalan tu. Ataupun bila terlajak saya boleh tanya orang, kat mana nak pergi RTM ni, kat mana pergi apa angkasa pura ni, dia akan tunjuk. Tapi bila mana kita ni salah dalam beramal, salah dalam beribadah, salah dalam kita punya perjalanan, tak ramai yang nak tanya ustaz, tanya ustazah betul ke ilmu yang saya belajar ni. Kita dah rasa confident sangat. Sebab apa? Sebab title orang yang datang tadi tu dia pakai Syekh, dia pakai Arif Billah, walaupun rupanya makin hari dia makin bawa kita kepada kesesatan. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pertama-tamanya untuk kita selamat daripada kesesatan ni tadi, kita kena pasang niat lah, pasang niat minta petunjuk sungguh-sungguh kan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah tidak pernah sia-siakan amalan kita, Allah tak pernah sia-siakan usaha kita. Jadi sebab itu kita pasang niat, pasang niat kan, ya Allah, dan aku mohon petunjuk padamu ya Allah, aku nak cari ilmu yang betul supaya amalanku betul, dan amalan yang betul ni akan jadi bekalan untuk aku bertemu ya Allah di alam barzah nanti, dia boleh tolong aku di alam mahsyar nanti, dia boleh tolong aku kan. Jadi pertama-tamanya kita pasang niat sungguh-sungguh, insya-Allah bila ada niat yang baik pasti Allah akan datangkan jalannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah esok lusa kita sambung lagi cerita tentang penunggang agama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: #penyiaranjakim.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.
2: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: Glosari Islam.
1: Fasik. Fasik ialah orang yang terkeluar dari garis panduan Islam. Mengikut syarak, fasik ialah orang yang tidak mentaati Allah dan mengerjakan dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil secara berkekalan dan berterusan.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Baik, kembali bertemankan saya Fendi menerusi Pagi Ada Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Dah pun 6.46 minit pagi ketika ini. Terima kasih mendengarkan Salam FM. Tak kiralah di mana saja anda berada. Ini perkongsian yang saya petik menerusi Met Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia Instagram, di mana pada pagi tadi, pada pukul lebih kurang 1.17 minit pagi pada 21 Jun hari ini, gempa bumi lemah telah berlaku di perairan Batu Pahat dengan koordinat dengan magnitude 3.3 magnitude dengan jarak 20 km barat daya dari Batu Pahat Johor dengan kedalaman 10 km dan gegaran mungkin dirasai di kawasan sekitar Batu Pahat Johor. Dan untuk penduduk-penduduk yang berada di sekitar boleh ikuti perkembangan terkini melalui Instagram dan juga media sosial Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik saudara, kejap lagi kita akan terus ke Wisma Berita ATM dengan akan berita utama 7 pagi dan kita akan kembali di jam yang seterusnya. Terus kekal Salam FM.

0: Kedudukan Malaysia di persada antarabangsa terus diperkukuh apabila negara semakin mendapat pengiktirafan serta penghormatan daripada para pemimpin dunia. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkembangan itu mencerminkan keyakinan masyarakat antarabangsa terhadap dasar luar negara yang pragmatik dan berteraskan kerjasama strategik. Beliau berkata hubungan baik yang dijalin dengan pelbagai negara telah meningkatkan reputasi Malaysia sebagai rakan kerjasama yang dipercayai di peringkat global. Perhormatan yang diberikan oleh pemimpin negara luar terhadap Malaysia turut membuka ruang kepada pelbagai peluang pelaburan, perdagangan dan pembangunan ekonomi.
1: Standard Malaysia hari ini sudah diiktiraf dan dihormati oleh negara-negara. Saya terpaksa transit di Uzbekistan. Presiden Uzbekistan tumbu di lapangan terbang, buat lawatan hampir rasmi, dua hala mesyuarat dan bincang perkembangan.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Anwar turut memberitahu kerjasama strategik Malaysia-Rusia dan Turkmenistan memperkukuh jaminan bekalan tenaga negara untuk tempoh sekurang-kurangnya 20 tahun. Usaha tersebut penting bagi memastikan generasi akan datang tidak berdepan masalah kekurangan bekalan tenaga serta kenaikan harga yang boleh menjejaskan kesejahteraan rakyat. Perdana Menteri turut menegaskan bahawa pendekatan Malaysia yang berkecuali dan berkawan dengan semua negara memberi manfaat besar kepada kepentingan rakyat serta pembangunan negara.
1: Ini hanya kerana persahabatan kita. Tapi yang lebih menyegarkan kita berita adalah Turkmenistan itu punyai telaga gas dan minyak yang sangat besar mengarah dari Ashgabat, Saigakan di lautan Caspian. Malaysia ini negara bebas dan merdeka. Harus berkawan dengan semua dan memberi ruang supaya orang boleh melabur dan kita berkawan dengan mereka.
0: Dalam hal lain, Perdana Menteri memaklumkan peruntukan dana inovasi media akan diteruskan bagi membantu organisasi media tempatan melakukan inovasi serta memperkukuh transformasi digital industri berkenaan. Setakat ini, sebanyak RM24.57 juta telah disalurkan kepada 72 syarikat media.
1: Jadi kita sediakan peruntukan dan sebaik dana itu digunakan, tentunya kita tambah supaya tabung itu tidak akan ketinggalan atau kekurangan. Jadi ini berita baik untuk saudara, jalankanlah kerja baik, ingat perdebatan Socrates sehingga berikutnya tentang perlu menyampaikan maklumat cara berkesan. Semoga Allah Ta'ala merestui usaha kita bersama.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, media tempatan perlu bekerjasama dalam menepani cabaran platform digital global yang semakin dominan bagi memastikan kelangsungan industri media. Menurut beliau, pendekatan saling melengkapi antara pemain industri media amat penting bagi membolehkan sektor berkenaan berkembang secara sihat dan mampan.
2: Kita tidak melihat kepada persaingan dengan media sesama kita di dalam negara. Sebaliknya, kita saling melengkapi antara satu sama lain. Yang untuk mendepani perubahan itu utamanya berhadapan dengan syarikat-syarikat gergasi antarabangsa. Siapa? Metanya Facebook. Siapa? TikToknya. Dua. Ini baru contoh-contoh yang kita boleh sebut. Dan melihat kepada landscape, kita berhadapan dengan platform-platform ini menguasai majoriti pasaran itu.
0: Ashwat Ismail. Sebanyak 402 kes membabitkan penggunaan rokok elektronik atau vape yang mengandungi dadah sintetik berbahaya direkodkan setakat April tahun ini. Menteri Kesihatan Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan jumlah kes tersebut menunjukkan ancaman yang semakin serius dan memerlukan tindakan menyeluruh melibatkan pelbagai agensi kerajaan. Menurut beliau, data rampasan PDRM itu turut memaklumkan senarai bahan terbabit termasuk dadah jenis benzodiazepine.
3: Dan dadah seumpama benzodiazepine, nimetazepamnya, MDMA-nya, juga cannabinoid, tetrahydrocannabinoid, ya, dan juga methamphetamine, these are all synthetic drugs yang pastinya dilarang dan terlarang untuk diguna. Khususnya anak-anak yang dikatakan dengan istilah OBD, orang belum dewasa itu. Dan ini adalah dadah yang dijumpai dalam preparation of vape.
0: Dato' Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 bakal dimeriahkan dengan penyertaan pempamer luar negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Seri Muhammad Sabu berkata, ia sekaligus memberikan nilai tambah baharu kepada penganjuran acara duit tahunan berkenaan. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan ialah Brazil, China, Amerika Syarikat, Jepun, Korea Selatan, Hungary dan wilayah Guangxi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jerman bangkit daripada ketinggalan untuk mencatat kemenangan 2-1 ke atas Ivory Coast dalam aksi kumpulan E di Stadium Toronto sebentar tadi. Frank Casey terlebih dahulu meletakkan Les Elephants di depan pada minit ke-30. Kemasukan pemain Dennis Undaf mengubah keputusan apabila meledak 2 gol di minit ke-68 dan masa tambahan melayakkan Di Manshaf melangkah ke pusingan kalah mati. Terdahulu, Belanda mempamerkan aksi bertenaga selepas membelasah Sweden 5-1 dalam saingan kumpulan F. Penyerang Brian Brobby muncul watak utama apabila meledak 2 gol awal untuk meletakkan skuad Oranje di landasan terbaik. Sweden cuba menghidupkan peluang selepas babak kedua bermula menerusi gol Anthony Elanya pada minit ke-59. Bagaimanapun, usaha Sweden tidak bertahan lama apabila Belanda terus mendominasi perlawanan. Cody Gakpo mencuri tumpuan dengan dua jaringan masing-masing pada minit ke-47 dan ke-54 sebelum pemain gantian Crescencio Somerville melengkapkan kemenangan besar Belanda menerusi gol kelima pada minit ke-89. Sementara itu, Turki mencatatkan rekod buruk dalam dua perlawanan pertama peringkat kumpulan. Skuad berkenaan gagal mencarikan sebarang gol walaupun melakukan 62 percubaan. Kekalahan 0-2 kepada Australia dan 0-1 di tangan Paraguay menyaksikan Turki tersingkir awal daripada saingan. Ia susulan gagal mengutip sebarang mata dalam kumpulan D. Dalam aksi terbaru di San Francisco pada Jumaat, Turki tewas 0-1 kepada Paraguay yang berakhir dengan 10 pemain sekaligus menamatkan harapan mereka untuk mara ke pusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Iran menghantar satu delegasi ke Switzerland bagi memastikan Amerika Syarikat melaksanakan komitmen yang telah dipersetujui. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghai berkata, jika Washington tidak memenuhi perkara tersebut, perjanjian sebelum ini akan menghadapi kesukaran. Jelas beliau, Tehran tidak mendatangani perjanjian tersebut semata-mata untuk diabaikan. Baghai turut memberi amaran bahawa Tehran akan bertindak balas dengan langkah-langkah yang perlu sekiranya Washington dan sekutunya enggan memenuhi komitmen yang telah dimeterai. Tehran dalam pada itu kembali menutup Selat Hormuz susulan serangan rejim Zionis Israel di Lebanon. Serangan oleh Tel Aviv itu dilakukan ketika wakil Iran dan Amerika Syarikat bersedia mengadakan rundingan di Switzerland. Rundingan susulan tersebut dijadualkan berlangsung Jumaat lalu namun ditangguhkan pada saat akhir susulan serangan Israel tersebut. Pertempuran antara tentera Israel dan pejuang Hezbollah dilaporkan berterusan semalam dengan kedua-dua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata. Sementara itu, Naib Presiden Amerika J.D. Vance membayangkan rundingan semula peringkat tinggi dengan Iran akan dilaksana seawal-awalnya hari ini. Jelas beliau, rundingan akan segera dilakukan setelah wakil utama daripada Iran, Qatar dan Pakistan tiba. Tambah Vance, wakil Amerika Jared Kushner dan Steve Witkoff sudah berada di lapangan bagi menguruskan elemen teknikal rundingan berkenaan. Tentera rejim Zionis Israel dalam pada itu terus melakukan pengeboman ke atas Gaza. Terbaru, 6 warga Gaza termasuk 4 sekeluarga terbunuh dalam beberapa siri serangan. Dalam kejadian berasingan, Israel melancarkan serangan drone Israel ke atas kumpulan penduduk di kawasan Al-Mawasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengiktirafan dunia perkukuh kedudukan Malaysia. Rokok elektronik dadah sintetik semakin membimbangkan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan semua
1: IJAS Enta jawab Ana soal.
2: Maka bila mana Allah berkehendak untuk kita jadi baik, dia mesti bagi kita panduan macam mana nak jadi orang baik.
1: Sebuah rancangan yang akan menjawab segala persoalan agama.
3: Ini memberatkan kita untuk wajib berbuat baik.
1: Luangkan masa anda untuk mencari ilmu walaupun hanya mendengar tanpa melihat. Ikuti rancangan Ejas, Enta Jawab, Ana Soal. Dengarkan saya, Siti Nazira Muhammad Ajoli bersama asatiza-asatiza pilihan setiap hari Isnin pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

Bertemu dengan saya Fandi menerusi Salam FM dalam pagi. Ada salam 4 pagi hingga 8 pagi. Di hari ini 21 Jun 2026. Selamat pagi buat semua yang mendengarkan Salam FM. Dan selamat hujung minggu sebenarnya. Saya ucapkan buat anda yang mendengarkan Salam FM. Dan pada ketika ini, apa yang anda lakukan? Semoga anda dalam keadaan sihat-sihat saja. Yang mungkin dah melakukan regangan ataupun apa saja aktiviti, terlebih dahulu jangan lupa kita berselawat, InsyaAllah. Sama-sama kita doakan dan sama-sama kita berselawat setiap hari, InsyaAllah segala urusan dipermudahkan. Baik saudara, kejap lagi menanti anda ada Lughatul Salam dan juga Music Salam menanti anda. Terus kekal bersama kami Pagi at Salam.

0: Mengenal, mempelajari, dan bertutur Bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum. Hari ini bersama dengan saya, Mariam. Hari ini kita nak belajar bahasa Korea tau. Mesti ramai nak tahu kan? Jom kita mulakan. Okey semua, hari ini kita akan belajar awak apa khabar? Korang mesti kalau kita jumpa kawan-kawan ke cousin ke family-family long time no see, kita cakap apa? Apa dulu? Apa khabar kan? So, orang Korea pun mesti kita akan cakap how are you? Apa khabar? So, what is bahasa Korea apa khabar? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? 잘 지냈어요? So, 꼬랑 커나 요? 듣거나 나이깐 시키 잘 지냈어요? 나 볼래? 잘 지냈어요? 아, 마침 또 이뚜 양자디 기타 다녀 기타 다녀 So, 이니 only four person who already 기타 그날 bukan yang kita first time hari ini jumpa apa khabar bukan kita cakap macam ni kita Korea only for kita dah kenal orang dah kenal kita guna 잘 지냈어요 macam tu senang kan okey kita jumpa esok Maria makan bawa lebih bahasa Korea bye bye assalamualaikum
0: Hashtag penyiaran jakim Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh
2: Kak Bedah Kaki Kepuk.
3: Jangan lupa dengarkan celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

0: Kami terjaga di pagi hari dalam fitrah Islam dan kalimah ikhlas dan dalam agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dalam millah ajaran bapa kami Ibrahim yang hanif lurus sedang dia bukan orang
1: musyrik. Marah ni memang satu perasaan yang Allah kurniakan kepada manusia. Kita akan bertindak dengan respon marah bila tak kena dan tak sesuai dengan keadaan. Dan itu tanda refleks badan kita terhadap persekitaran. Marah ini adalah fitrah. Tetapi marah ini perlu bertempat. Tapi kita lihat penyakit marah ini janganlah sehingga kita kasar, kita maki hamun, kita bengis. Jadi mulai hari ini kita nak jadi orang yang lebih baik, lebih turun ton marah kita tu ya. Kita nak uruskan marah kita dengan sempurna. Kita fikir apakah kesan marah kita. Kita marah, marah dah lepas. Tapi kesannya pada hati orang yang kita marah. Tetapi orang yang hebat, dia dapat uruskan marah dia. Bukan sebab dia gagah, tapi kerana dia dapat uruskan marahnya dengan baik. Sifat marah kita ni nak kurangkan, maka banyakkan makan makanan yang lebih baik. Ya, banyakkan minum air. Ya, banyakkan berselawat. Banyakkan berwuduk.
2: Salam FM.
3: #penyiaranjakim.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

0: setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam, tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
2: Ya, saudara, dah pun pejam celik 4 jam. Saya temani anda bermula pukul 4 pagi tadi sehinggalah sekarang 7.46 minit pagi. Dan seketika nanti kita akan ke Asia FM untuk menemani saudara 8 pagi hingga 12 tengah malam. Dan sebelum kita berpisah, sikit saya nak kongsikan, hujung minggu bukanlah hari untuk melarikan diri daripada kerja, tetapi hari untuk mengecas semula jiwa yang penat agar kembali bersinar. Teruskan bersama kami di Salam FM. Sehingga berjumpa lagi. Ma'assalamah wa ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.